0: apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blue Ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus salawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman.

0: menurut Sarip jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus lawat juga tetap beroperasi, hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Sirkuit Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT-23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
2: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT-23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
3: Persiapan sudah selesai.
2: Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT-23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
3: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke Tanah Air, siapkan fisik yang baik.
2: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
4: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di Tanah Air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
5: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Markasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
4: Aman.
5: Jadi tidak kati ya sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
4: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum belum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.

0: ibadah haji mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
3: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja. Dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
4: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
5: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
4: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
6: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
4: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
7: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
4: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
8: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Nanti rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisa lah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150.000 peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
13: Kilas Laga.
2: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
13: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
14: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
15: Tim nasional Prancis langsung mengebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
16: Ada kiran Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol.
15: Kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
16: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
15: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
16: Dapat lagi pemain Senegal, dapat kejadian.
15: Di satu menit bersama.

0: 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup E Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bergabung bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengundang.

0: negara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, juara dunia Argentina memulai laga untuk mempertahankan gelar Piala Dunia dalam pertandingan Grup C melawan Aljazair di Stadion Kansas City hari ini jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kapten dan bintang Lionel Messi akan bermain dalam turnamen Piala Dunia ke-6-nya. Ini memecahkan rekor rival abadinya Cristiano Ronaldo. Sementara itu Aljazair tampak mengancam menjelang pertandingan pembuka mereka setelah tak terkalahkan dalam semua pertandingan persahabatan di tahun ini. Nantikan Argentina kontra Aljazair jam 9 nanti di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia penyisian Grup C Argentina kontra Aljazair live dari Stadion Kansas City Amerika Serikat.
1: Sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana dan kita dengarkan juga ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Aljazair untuk pertandingan di Grup J Piala Dunia 2026 di mana Argentina datang dengan status unggulan utama sebagai juara bertahan. Pasukan Lionel Messi

0: tahu Anda. Mendapat tahu. Duluan gerakan air itu, sekalipun Donggo masih Mulaminggo, gerakan air itu sudah mulai deras. Itu tanda. Baru harus mau bikin kasana lobangan. Biar bokat cili, ya satu kali satu asal mau lobang-lobang, tapi dia agak jauh dari air. Ya bisa ya setengah meter lah, atau 30 senti lah. Wanu dia sudah dapat tiki ini yang Tuhan gale, sudah seada kemarin itu. Itu cara mengukur kalau terang yang di sini. Kalau masih di sana dapat dengar sekali di. Kalau di Pinohuk dapat dengar sekali itu. Itu cara mengukur polibeto. Bila dung hemat li Pak Mustang itu.
1: Sebelum ke komentar li Pak Mustang masih wolo. Dongo wolo beti sambungan komentar londoli ibu Lika. Kuni aja olang watea lola ola o olimboto lomilohu lokasi penas. Kuni mau piada akuni manyap dadata pinomulo sanggaja ada pigi sebelum hari H. Betul ol, kalau so hari H so tidak mau dapat dia yang permo ini.
0: Mau tapa tapa.
1: Sumbaku GP di sana.
0: Kalau mau datang ke kamar beti di ribuan nak. Tolong kau duduk enggak alam tu tidak awam.
1: Baru alhamdulillah Allah ini objek-objek wisata sudah ditata kembali nih. Kayak kemarin di tanggal 14 kalau tidak salah nih dibuka kembali itu pemandian Taluhu Barakati yang sempat terbengkalai.
0: Saya lihat itu di HP-nya Lipa Mulis. Pak Mulis toh Barakati jumpa aku. Ada ini ya Bu Mangga ke Abah. Banyak sekali orang mandi.
1: Gratis masih digratiskan kemarin itu nih.
0: Pembukaan baik.
1: Pembukaan digratiskan.
0: Kan kok talat ya wak lo nau aja. Kan kok itu mau mau gratis buat. Malah bobo dulu harga masa aja nak.
1: Lapa tahu walu Allah to pentadio walu boito miniatur bukan miniatur oleh boneka kucing raksasa nun. Walaupun potolio boito. Pentadio boito.
0: Pentadio
1: resol.
0: Bila dia hidup dia dia orang itu. Nak sebab tamu ngai lo aja.
1: Tunggu lalu nu nih. Iya iya empas bikin kasana perahu atau apa
0: Tempat he pengilam-ilamnya dia bukan bongkar rahasia Allah ini. Oleh Prof. Hari Hadi Said. He bilang ngilam-ilam ya dia.
1: Kalau bu musim tolak Allah nu nih mau kasih makan ke sana tolak ini. Tolak ataupun payangga.
0: Supaya anda mau Jawa. Ini ikannya namanya apa? Kalau ini namanya payangga. Supaya enggak ada wo balogan sadiki dong. Payangga.
1: Payangga.
0: Iya. Bukan payangga, payangga.
1: Payangga. Mudah-mudahan Allah dong ke wolo buat nike. Olango mau lo beti bambu anu nih pertanyaan poli mau lo beti nike
0: mau jemput dua atau nike temu aku jauh mau polu saya lo pertanyaan
1: iya membaca komentar Londo Lipa Basimus
0: yo.
1: Assalamualaikum
0: beli tangkula mana tuh Basimus diam ya aku tak buh lo tau tuh cintu yang menajua doa.
1: Pak Kuni Anja, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Sebenarnya di Gorontalo itu banyak alat musik tradisional. Ada gogona atau tanduk sapi dibikin trompet, dipakai kalau ada acara adat. Kemudian ada juga suling khas Gorontalo. Ada kahutanga atau rebana dari kulit sapi. Ada juga polopalo, ada juga gambus dan totabuan atau gendang kecil dari kayu dan kulit sapi.
0: Apa dulu itu di itu namanya itu di semua itu dihimpun jadi satu. Nungguin jualan di ibu dokter Mimi Pungkan karena penelitian dia itu penelitiannya itu anu di ibu magister musik di ibu Owan di ibu Rahmawati Ohi apa ibu Rahmawati Koi itu polo-polo penelitian anu di Pak Lingling
1: Gambusi
0: itu magister limang lihat itu dan tiba siapa lagi saya suruh Pak
1: yang mana nun
0: di itu yang magister-magister yang kau itu loh wah milik petalat ya itu itu dihimpun jadi satu itu bunyi itu baru bisa mengiringi itu mengiringi lagu itu itu wah milik petalat ya dia dong kau nak opo
1: ternyata banyak nuni ya. Cuma yang polo-polo ini yang tetap lestari sampai dengan saat ini.
0: Itu loh. Karena botia uwe botia apalagi menggunakan kulit sapi to. Nah deh sapi utir ini satu tahun satu kali. Itu pun dia sembekeng beduk lotih begitu.
1: Sota charter duluan nih.
0: Ya apa hutul yo hungo. Hungo tihi.
1: Iya.
0: Hungo hati-hati poli. Gak hungo tihi itu pertengahan masjid itu satu. Hungo masjid itu beduk itu. Beda poli dengan hungo. Hungo itu buah. Hungo lo oile, hungo lo upo, hungo lo tili. Itu poli. Itu nasi gak poli tetap harus beda. Ya itu. Enggak lo komentar gue,
1: Di polo anu nih, mau tunggu po lagu itu nih ya.

0: Lanjut Mumi.
1: Lanjut. Mas dia itu lo dengar lagu NDI aja.
0: Longgong.
1: Ilo ilah lagi, ilo lima yang lo mato betul lo tari lo dan ada. Belum putar ya untuk lagi.
0: Jo. Apalagi di seri itu Mumi.
1: Aku tidak mahu buat dia akan main cok dia apa cepat atau lingkungan itu seri itu.
0: Ya, apalagi kan di pembukaan Temas nanti itu di Grand Opening kan ada tarian masal Mumi.
1: Jo, jo, anak-anak SMA itu tolong itu tolong tak bikin dulu.
0: Jo.
1: Hebat yang mulia itu tu tari itu.
0: Jo, tari tani dan nelayan tu.
1: Jo, jo, tani dan nelayan. Waktu di Pulau tu kayak dia pandai kalau anak-anak ni.
0: Jo.
1: Karena itu cira soalan tolong itu.
0: Nuni.
1: Jo. Jo. Ida uti-uti ju. Ya. Untuk begitu. Ya perlu yang ada di kita ini kita tunjolkan semua.
0: Nuni. Semua budaya, ya, adat istiadat, ya, makanan tradisional.
1: Ya, begitu.
0: Kemudian juga kerajinan tangan.
1: Iya. Kesempatan kita promosi barang kita.
0: Nuni.
1: Tinggal siapa tahu ada yang mau kerja sama toh. Indo, oh nanti saya kerja sama begini-begini kirim, saya punya ada usaha juga di sana gini-gini. Nah itu nama ni, ya, mah lumayan lah, tadumpul lah.
0: Jo, gila tadudun nu ni. Tadumpul.
1: Jo, tadumpul. Jo, istilah.
0: Karena saat ini juga UMKM yang bergerak di bidang pangan.
1: Jo.
0: Kemudian juga ini ada kukis-kukis kering ini karao nuni.
1: Jo.
0: Dorang sementara genjot ini produksinya nuni.
1: Itu. Iya itu karena dia untuk UMA itu.
0: Itu.
1: Udah latihan sama ni latihan tim mata me aja. Aduh.
0: Kita nuni.
1: Oh, be mau de pe dia me yo
0: ya. Ya Allah nuni.
1: Mila kosali wati aja, otali wati aja mengalak mulingo. Uti lagi dong aku butuh itu hati mulingo ngamina. Jo, oh apa tahi ia lewat ya uti hebo ngabuti model uti hamil itu he. Boh tolol, boh mohon gaya ayak boh. Mana? Apa tahi ia lihat uti pun ame yo uti ada pedi ame normalita yo uti. Mana hati? Jo.
0: Balas dendam ti nuni. Berarti walo komentar nuni. Londoli Ibu Haji Yati Angil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakuni Anja. Watia Donggo Kep Sekto SDN 8 Batu Daa di Barakati dekat kolam. Ada program setiap hari Sabtu ke kolam. Setiap minggu dua kelas bersama orang tua di tahun 2005.
1: Jo.
0: Gaga, bos saya tidak sekolah kamari di situ.
1: Jo. Iya, no sekolah teto anjo.
0: Jo.
1: Saya tidak mau anjo.
0: Longo lo poli.
1: Mamang muito mada anjo, mamang muli huito. Kaki wali, kaita, dia punya kaita.
0: Madila pakuni poli.
1: Madu pakuni, kaita.
0: Jo.
1: Jo. Ya itu program karena apa? Itu kan olahraga air untuk anak-anak. Baru kasih belajar merenang kan menggerakkan badan juga.
0: Nah,
1: itu perlu juga begitu. Itu mandi-mandi begitu.
0: Iya.
1: Tapi anu hati aja mau dimulai aja. Anu dia mau hulung numra mola. Dia mau lawat lalu hati. Dia mau lawa. Bodong kok wali itu mesti ada kamar mandi mak mengiloloi.
0: Sama
1: pemutat dia lo mau tata. Jo, mutat dia loh, mutat dia itu. Aduh, baru kau mesti ada kamar mandi.
0: Jo,
1: dia sama orang tu tahu, dia tahu.
0: Cuma kalau pak air asli begitu nuni ya mungkin DP kesegaran masih alami. Kalau di kolam-kolam renang yang cuma mengandalkan air yang dia jaga isi ulang ataupun apa itu kan pakai kaporit nuni.
1: Iya.
0: Pakai kaporit.
1: Kaporit.
0: Jo, mau buka mata ini pas berenang pedih sekali mata.
1: Popo langolio begitu tahu.
0: Jo.
1: Kalau kaporit pun mau langa kagak.
0: Jo.
1: itu betul baru supaya tidak begitu kantara dibubuhi dengan warna kehijauan, kebiruan,
0: ya, hijau,
1: kebiruan,
0: hijau.
1: Ya, nak itu i buat tempat-tempat wisata lo harus jo buat dimulai walo mungkin hula lo lo mesti pemilihan lo tomola
0: jo
1: karena mungkin hula lo buat unik walo buat bawa yang alami gunung dan alam pesisir
0: dan
1: mengenai Allah dan
0: benar ini nih
1: jo buat itu mungkin hula lo itu yang itu paling unik dia tu mengenai yo. Karena buti mama bumi itu hewolo lomung giang hula lo buti tiyo,
0: mana
1: buti itu heti?
0: Ibu
1: mau hina pita itu monopoli.
0: Jo, mau lari ke sana ini. Baru Allah ada nuni DP tentatif kan so muncul ini tentang dorang pe tempat-tempat wisata yang bisa dorang kunjungi. Salah satunya itu ada goa ular nuni.
1: Tubarakati mula.
0: Jo, tubarakati juga.
1: Oh, jo.
0: Poli itu mungkin DP transportasi yang mau ke sana ini yang susah nih karena cuma mau pakai itu motor trail untuk bisa tembus ke sana itu.
1: Karena ngau-ngau amalan terus itu kalau dia ikut iluta itu aja. Ko barakati itu.
0: Jo.
1: Memang menyanyi terus itu motor sampai di atas. Karena dia tanjakan terus.
0: Jo.
1: Poli mau pulang kamar saya dia jorem.
0: Turun-turun kamar ini ya Allah.
1: Yang paling rasa saya itu khawatir mengenai metik ke sana itu. Kalau dia naik, metik juga mau-mau naik itu. Tapi kalau dia turun, lutu aja.
0: Iya,
1: ya anu mau patu butikan pas, apalagi dia pelet bintang.
0: Iya.
1: Oh, mai patu lo pelet IPN, atul madam di Pulato.
0: Iya.
1: Remon betum di Pulato.
0: Ini.
1: Nah itu makanya kehati-hatian orang kalau naik metik ke sana.
0: Iba ingat kamar Allah saya waktu dengan Tienga ini ada naik motor train nu nih. Dengan ini telatip ini ada pergi di bele sengi itu. Ya Allah. Kompas pas habis hujan nu nih.
1: Tempat beristirahatnya panani.
0: Panani.
1: Walaupun tanggul ya. Tak kompleks solo pak Allah tanggul ya beting. Hutu alio idang ya betul.
0: Iya nuni ada kurang lebih ada 15 kepala keluarga yang ada tinggal di sana itu nuni. Dan ternyata orang itu pendengar setia pro 4 nuni. Badengar hati nuni. Jo. Pas itu teh Rahmat bilang ini orang ti Engavani ti Anjayan dari pro ampu. I langsung badekat kamar orang hati nuni.
1: Jangan bodia botalat ya wati alonau.
0: Iyo hati. Mengahuda ati mengulio nuni langsung ada minta suruh bah foto.
1: Jojo, poli, wati apa dia nuk itu poli anja dia buah wati anja.
0: Itu
1: mula. Itu, pak kali mak orang semua heran to. Itu buat tiba kuni bomo itu mo. Kan normally imenuolo kan itu tangguh, mali langkuolo anu lo mengumpang kula mato. Wati itu kan langkuolo anja mali pulang wala.
0: Harus bawa bekal tiga nih kalau begitu.
1: Uang jadi dari bekal tak abu nggak mula tak pusingnya aja.
0: Jo.
1: Pen popolah ya dekat subi itu dah makul.
0: Likuni boleh begitu.
1: Jo, itu boleh itu begitu. Itu mau si kisah lagi.
0: Jo. Abu saya poli tidak boleh mutakage nuni. Mutakage mau lapar.
1: Usaha itu ame bu 11-12. Jo.
0: Jo.
1: Ya, engkau lo kementar berarti mai dulu.
0: Mai dulu nih.
1: Jo. Ada. Nah itu betul jo. Ya bapak halnya berarti ada produksi-produksi orang tuh berarti ya. Ya kalau kue-kue berarti perlu itu popolulu.
0: Popolulu.
1: Jo.
0: Hungo loloyo.
1: Ya, itu begitu. Apa tahu? Allah butuh popolam itu. Itu tinggal lo apa ni?
0: Apa ni? Jo, 10 Muharram tu ni.
1: Jo,
0: jo. Ih masih mau dapat rikin tu ni?
1: 10 mau
0: rikin, jo.
1: Itu begitu. Pasti ulat apa nak di tomah?
0: Jo, jo.
1: Betul tak tu dembe? Ejak bawa pengok India uti nak alitati itu atau tu lah. Karena tinggal mau cerita tahu. Yang pasti pahu tu alingol tu alipulingol iyo.
0: Jo.
1: Itu begitu. Wanita di polio hutu udit.
0: Jo.
1: Itu. I pasti pahu tu alingol iyo. Wah, mam hilir resep putih mengolih.
0: Kalau di ini DP nama Serabi. Serabi,
1: jauh itu serabi.
0: Serabi.
1: Tapi dia bawa beda, orang lah
0: mito. Beda nuni, jauh.
1: Untuk itu, waktu ada bawa mana orang mito itu. Serabi.
0: Jauh. Ini nih macam sambilan kok.
1: Itu ngelapa orang beti. Lu ngajak tangi apa nih aja itu jambe itu enggak sih kelam cerita
0: mau mau bulu huto tato di luar ini nih mau mulai boy itu piala dunia
1: cuma tinggal lu mehe hulu atau austin kan menguati hati hati mulai hati hati ngomanya eh boleh boy lala ma abu coba mehe lo berita lo aku tuh awatian mehe lampak unu belak kaki eh boleh boy lala ma abu coba ngotak tak mengurut latu duma aku tuh mehe memutu ma waku waku tulu mehe mau bulu hati hati batu nih
0: hati hati anjayayan
1: itu bawa ditopo amiyati yang mehe tupo.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, suku Yali merupakan kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah pegunungan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan. Kehidupan masyarakat Yali sangat dipengaruhi oleh kondisi alam pegunungan yang menjadi tempat tinggal mereka. Masyarakat setempat masih mempertahankan berbagai tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Sistem kekerabatan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Pengetahuan mengenai adat dan sejarah suku biasanya disampaikan melalui cerita lisan. Berbagai upacara adat masih dilaksanakan dalam momen-momen tertentu. Kehidupan masyarakat Yali mencerminkan kekayaan budaya yang tumbuh di wilayah pegunungan Papua. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dari identitas masyarakat setempat. Bo Oditopo, Watiati Anjayayan, Bolu Oduolo.

0: Saudara, banyak masyarakat belum mengetahui secara pasti sejarah tentang situs penjara Bovendigul itu. Banyak yang bercerita bahwa situs itu merupakan penjara tokoh proklamator bangsa ini, yakni Bung Hatta. Ternyata dari hasil penelusuran kami, Bung Hatta tidak pernah merasakan penjara Bovendigul itu. Namun, Bung Hatta memang benar diasingkan di tanah Digul. Namun Bung Hatta merupakan salah satu tahanan yang paling dihormati Belanda di kala itu. Sehingga Bung Hatta, ia diasingkan di Bovendigul, membaur bersama masyarakat dan tahanan politik lainnya melalui pengawasan dan penjagaan yang super ketat. Kali ini pendengar, saya coba menggali sedikit informasi kebenaran dan keberadaan situs penjara Bovendigul itu, serta bagaimana kehadiran Bung Hatta di Bovendigul kala itu. Pendengar, saat ini saya coba menemui salah satu tokoh muda Bovendigul yang sedikit memahami cerita sejarah tentang situs penjara Bovendigul dan kehadiran Bung Hatta di atas tanah Digul, bersama Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya Bovendigul, Adrianus Moromon.
1: Selamat sore, Pak.
2: Wah,
1: bagaimana kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Puji Tuhan, Pak, ya, tetap sehat. Amin. Ini yang sangat ya. Amin. Baik, Bapak, saya datang di situs ini. Kita ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan sejarah situs penjara Bovendigul itu sendiri. Nah, itu seperti apa? Dan masyarakat menceritakan bahwa Bapak selaku Kepala Seksi Informasi dan Promosi Budaya itu, sehingga kami datang langsung untuk ketemu dengan Bapak dan kita untuk mengetahui secara langsung seperti apa ruangan tahanan-tahanan yang ada di sini. Mungkin kami akan ajak Bapak kita jalan-jalan sambil melihat.
2: Boleh.
1: Oke, baik. Mari, Pak.
3: Mungkin bisa diceritakan sedikit di tempat ini Bapak dulu tadi, ini apa ini sebenarnya?
2: Ya, ini kantor magistratur, kantor administrasi, di mana semua tahanan setelah ditangkap diurus administrasinya di tempat ini, kemudian baru dimasukkan. Dan administrasi ini bagi tahanan, ini tahanan bukan hanya para perintis, tetapi tahanan bagi juga berlaku bagi orang-orang penduduk asli Bovendigul.
1: Oh, di sini juga?
2: Juga di sini ditangkap, busur, panah, administrasi dicatat namanya siapa di kantor ini, kemudian baru dimasukkan. Bapak, silakan kita.
1: Oke, baik, Pak, terima kasih. Berarti dahulu kala di sini Belanda sudah tahu ya untuk mereka siapkan tempat untuk pembuangan para pejuang-pejuang kita, Pak, ya.
2: Jadi, Pak, ini Bovendigul ini sudah diadakan penelitian itu sudah sejak tahun 1900. Mereka sudah 1900, mereka sudah mulai mengadakan penelitian-penelitian secara geologi, mengadakan eksplorasi-eksplorasi di daerah ini. Nah, sehingga sampailah mereka di Bovendigul. Akhirnya mereka tahu bahwa satu daerah Bovendigul ini adalah tanah milik kami zaman itu, zaman pemerintahan Belanda. Oh, ini tempat kita, tempat ini. Nah, ini cocok untuk kita adakan satu pemukiman atau ya, tempat pembuangan kayak begitu. Ini sudah berlaku.
1: Baik, Pak Andi. Kita mendengar cerita bahwa di sini juga salah satu tokoh proklamator pernah juga diasingkan di sini. Nah, ini seperti apa ini ceritanya? Mungkin nanti kita sambil lihat-lihat bangunan yang ada di dalam. Ayo, silakan. Kalau untuk di sini sendiri ini sebagai tempat apa? Ini tahanan apa begitu?
2: Jadi tahanan ini ada tahanan B, ada tahanan A. Tahanan B ini dikhususkan bagi orang-orang yang para tahanan yang baru masuk. Jadi mereka mengurus administrasinya, selesai langsung dimasukkan di sini.
1: Oh, di sini.
2: Nah, itu pertama. Yang kedua juga di tahanan pria A ini, B ini, ini bagi orang-orang yang bagi Belanda itu sangat dalam tanda kutip sangat apa ya?
1: Berbahaya.
2: Berpengaruh, berbahaya.
1: Oh, berarti itu di sini.
2: Ya, itu dimasukkan di sini.
1: Oh, di tahanan pria B.
2: Mereka nanti setelah sudah dianggap sadar, tahu, baru dipindahkan ke sana. Jadi ini lebih tertutup, lebih ketat.
3: Oh, di sini lebih ketat. Ini
2: lebih ketat di BNI. Ya. Ada beberapa penjara sel yang hanya ukuran 3x3.
3: Berarti kalau yang ini untuk apa ini?
2: Ini mereka yang dikatakan nakal, yang sangat berbahaya. Ditahan sini. Takutnya lari kayak gitu. Sehingga ini. Jadi penjara sel-sel ini pernah dialami oleh tokoh nasional kita Bung Syahrir.
3: Sultan
2: Syahrir, Perdana Menteri Indonesia.
3: Berarti pernah di sini juga di asing.
2: Sel nomor satu ini sel nomor satu. Karena dianggap bahwa ini berbahaya. Sangat berbahaya. Waktu itu kan Pak Sultan Syahrir ini sebagai ketua PNI baru, Partai Nasional Indonesia baru. Sehingga ini sangat pengaruhnya luar biasa. Sehingga ini jangan sampai mempengaruhi juga mereka yang sudah dibuang ke sini. Mempengaruhi, istilahnya cuci otak kan. Cuci otak ini masalah. Jadi ini disimpan saja ini. Nah ini yang sementara menyimpan di sini.
3: Kalau untuk Bung Hatta sendiri itu ceritanya seperti apa? Ya. Ini?
2: Jadi ini setelah daerah Bovendigul ini dieksplorasi, diteliti sejak tahun 1900 sampai 1915, 14, 15, 16, mereka tutup kasih tinggal. Wow, ini menjadi catatan wilayah Hollandia Belanda, India Belanda. Sehingga mereka sampai dengan adanya peperangan, pemberontakan besar-besaran di Batavia, di Jakarta, itu tahun 1926 sampai 1927. Jadi mereka bilang tahanan eksternal, internal dalam daerah. Sehingga mereka buka tahun 1927, Kapten Bekeng buka tempat ini untuk bawa 1300 lebih
3: Pertahanan.
2: Ya. Jadi itu istilahnya mereka tidak ditahan di sini. Mereka dibuang saja begitu, ditaruh, dibuka pemukiman. Pemukiman dan kita bayangkan dalam.
3: Berarti dulu itu daerah ini dianggap bahwa tempat yang memang paling terpencil dan tidak bisa lari kemana-mana.
2: Terisolir, terisolasi, tertutup. Tidak bisa. Orang yang dibuang ke sini, otak ini akan mati dan pada akhirnya invalid. Jadi invalid, kaku dan bingung. Ini mau lari kemana? Lari ke darat, hutan yang begitu lebat. Mau lari ke air, ada binatang buas yang begitu besar. Kemudian kita juga lihat suku-suku yang masih kanibal pada saat itu, sehingga sangat terkurung. Jadi mereka dilepas. Di Boven ini ada dua tempat, Tanah Merah dan Tanah Kuning. Memang ada juga udang arang, tapi udang arang tidak bisa dipakai. Itu tempat taruhnya arang apa ini? Apa orang bilang itu bahan bakar kapal. Itu yang sekarang pelabuhan. Mereka sebenarnya yang itu, tapi tempatnya dekat dengan Tanah Merah, takutnya para tahanan akan lari ke sini. Sehingga mereka cari tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu di
3: Tanah Tinggi. Berarti kalau dari sini ke Tanah Tinggi itu berapa menit sampai ke sana?
2: Kalau kita pakai speed, pakai fiber, ya 2 jam. 2 jam dari sini ke Tanah Tinggi.
3: Berarti Tanah Tinggi di sana itu tempat penjara alam ya, Pak?
2: Iya, tempat penjara alam. Dan di sanalah tempat dibuangnya Bung Hatta.
3: Berarti bukan di sini?
2: Bukan di Tanah Merah. Jadi Bung Hatta tahun 1935 dideportasi ke Tanah Merah, ke Bovendigul bersama dengan teman-teman yang lain macam Bung Syahrir, Suko, Bondan. Mereka dibuang ke sini. Mereka dibuang ke Tanah Merah sini. Bung Hatta besok harinya langsung dibuang
3: ke Tanah Tinggi. Penjara alam di sana.
2: Ya. Tahanan-tahanan pada saat itu mereka, ya Belanda punya aturan sendiri. Mereka punya aturan bahwa biar salah langsung diputus. Itu haknya kami untuk menentukan bahwa kau dibetan di sini. Jadi Bung Hatta kena aturan itu. Jadi Bung Hatta mau dibuang di mana terserah Belanda.
3: Bebas Belanda.
2: Sehingga Bung Hatta dibuang ke Tanah Tinggi. Di sini juga orang yang tertarik juga dilaksanakan apa ini, pokoknya orang lihat orang-orang sangat melawan itu yang ditangkap di sana. Jadi dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta dianggap bahwa sangat berbahaya. Okay. Sehingga dibuang ke Tanah Tinggi.
3: Okay, berarti Pak Andi di sini berarti Bung Hatta hanya Bung bagaimana Hatta ceritanya di, untuk di dalam
2: di Tanah Merah di Bovendigul ini hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan kalau menurut sejarahnya 6 bulan karena 3 bulan habis di
0: Tanah Tinggi.
2: Kemudian yang sisanya dikembalikan ke Tanah Merah dan selanjutnya dideportasi lagi ke Tanah Merah.
3: Baik Pak Andi. Selama 3 bulan ada di Tanah Merah, tentunya di penjara, di situs penjara ini. Nah, ini ruangannya sendiri itu di mana ini kira-kira?
2: Ini bisa jadi Bung Hatta, saya mau kasih tahu dalam tanda kutip bahwa Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Bung Hatta hanya mengalami pembuangan. Dideportasi gitu saja. Jadi dia diasingkan. Dibuang jauh di tempat yang isolasi dengan maksud bahwa pikiran-pikiran nasionalisme Bung Hatta jangan tersebar ke masyarakat Indonesia. Sehingga dibuang di khusus. Jadi Bung Hatta tidak mengalami penjara ini. Penjara ini dibuat oleh Belanda untuk menangkap para tahanan. Jadi ini para pengasingan orangnya dibuang ke sini. Itu ada kampung, mereka tinggal. Nanti yang buat salah itu yang ditangkap masuk di sini.
3: Pengertiannya
2: begitu. Jadi ini harus kita harus luruskan itu selalu. Saya selalu harus luruskan. Karena para pejuang kita tidak selamanya masuk penjara ini. Tidak. Ini penjara ini hanya lambang. Lambang bagi mereka yang artinya yang sangat berbahaya. Jadi macam ada buat salah di tengah masyarakat, mereka di polisi Belanda tangkap kasih masuk di sel. Ini berarti ini harus cuci otak. Ini otak masih nakal. Kasih masuk di sini. Baik, baru kasih kembali lagi. Jadi

0: tujuan apa, berapa lama, nah, itu ada port. Maksudnya, bayangkan, mau beli saja harus pakai pas jalan. Di sana ada kepala kampung, ada RT, dibentuk semua. Ya, masyarakat tinggal begitu.
1: Baik, Pak Andi. Sering masyarakat kita menyampaikan bahwa Bung Hatta kala itu ada di sel nomor 1. Nah, ini sel nomor 1 ini sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan sel nomor 1 ini, yang anggapan bahwa di sini Bung Hatta untuk sementara waktu. Ini seperti apa, silakan.
0: Jadi ini yang perlu saya luruskan. Perlu saya luruskan ke publik, ke masyarakat. Ke masyarakat dan masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Bovendigul pada khususnya. Bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta tidak masuk penjara ini. Bung Hatta hanya diasingkan di Bovendigul. Jadi dia dibebaskan begitu. Tapi terisolasi dan dijaga super ketat. Dijaga super ketat, tidak bikin gerakan tambahan. Pada akhirnya Belanda mengasingkan dia lagi jauh di Tanah Tinggi. Supaya jauh dari sini. Yang mengalami penjara ini hanya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengalami penjara ini.
1: Oh, penjaranya di sini.
0: Ini penjaranya nomor 1 ini.
1: Berarti di sini bukan Bung Hatta.
0: Bukan Bung Hatta, tapi Bung Syahrir.
1: Bung Syahrir.
0: Sultan Syahrir. Perdana Menteri Indonesia.
2: Pendengar, dari penuturan dan cerita yang kita simak bersama, betapa seramnya kala itu wilayah Bovendigul yang nan jauh di ufuk timur Indonesia, yang tidak memiliki akses apapun, sehingga para tahanan hanya dapat berpasrah diri pada Sang Pencipta. Bung Hatta, salah satu tokoh proklamator bangsa ini pun hanya mampu menanti dan menunggu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Belanda kala itu. Keberadaan Bung Hatta di Bovendigul selama 6 bulan menjadi waktu yang cukup panjang, di mana selama 3 bulan pertama Bung Hatta diasingkan ke wilayah Tanah Tinggi, penjara alam Bovendigul. Kemudian oleh Belanda, Bung Hatta ditarik kembali ke pusat kota Tanah Merah yang saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Bovendigul. Pendengar, bukti sejarah tidak pernah membohongi kita. Sebagai pewaris tongkat estafet pembangunan bangsa ini, mari kita tingkatkan prestasi kita dengan berbagai cara yang kita miliki. Ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan jasa akan pahlawannya. Karena itu, mari kita jaga bukti sejarah situs penjara Bovendigul untuk tetap kita rawat. Pada pemerintah pusat, diharapkan lihatlah Tanah Digul itu sebagai sebuah bukti sejarah bahwa dari sana juga ide-ide cemerlang Bung Hatta menyusun naskah proklamasi itu dicetus, yang kemudian setelah 6 bulan diasingkan di Tanah Digul, dideportasi kembali ke Bandar Naira. Saya Yohanes Digoden Pro 3 RRI Bovendigul.

Ngerti Lo Mengertiamu. Aduh Allah, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, saat ini tengah berlangsung ya pertandingan seru Pesta Bola Dunia tahun 2026 ya, di mana Argentina melawan Aljazair. Sahabat budaya, tuh di depan ada banyak yang lagi nonton. Jadi kalau dapat dengar agak sedikit beribut, harap maklum ya, karena memang di luar lagi rame. Sahabat budaya, orang ada di segmen Depuhu atau deretan resep kuliner khas Nusantara. Sahabat budaya, Tianja punya info resep dari daerah Aceh ya, namanya Rambau. Ini adalah gulai ikan kue. Sahabat budaya, bahan-bahan yang diperlukan itu ada 500 gram ikan kue ataupun rambe, 3 potong, kemudian setengah buah jeruk nipis, 10 batang kacang panjang, 10 buah cabai rawit, 1 lembar daun kunyit, kemudian 3 daun jeruk, 2 batang serai, 1 buah asam kandis atau bisa juga diganti dengan 3 buah belimbing mulu, 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 400 ml santan, 400 ml air, bisa juga diganti dengan santan encer. Sementara untuk bumbu halusnya ada 10 buah cabai merah keriting, 7 cabai merah, 7 butir bawang merah, 3 butir bawang putih, 2 butir kemiri, 2 ruas kunyit, 2 ruas lengkuas, dan juga 2 ruas jahe. DP cara membuat baking, sahabat budaya, orang mau cuci bersih dulu ikan kue ataupun rambe. Beri kucuran air jeruk nipis dan setengah sendok teh garam. Diamkan beberapa saat. Kemudian kita blender halus bumbu kemudian disisihkan dulu. Rebus santan encer, bumbu halus tadi, kemudian serai, daun jeruk, dan daun kunyit, kemudian asam kandis sampai bumbunya matang dan hilang bau langunya ya. Nah, masukkan santan kental dan juga ikan, bumbui garam dan juga gula pasir. Masak sampai ikannya matang sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Kemudian jangan lupa juga tambahkan irisan tomat hijau. Setelah ikan matang, masukkan kacang panjang dan juga cabai rawit. Masak sebentar sampai kacang panjangnya matang tapi masih terasa renyah ya. Jangan lupa koreksi rasa, kemudian matikan api. Dan tentunya siap untuk dihidangkan.

palu adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasang dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya Lowland Dalo, satu informasi terakhir untuk Anda, dan nasi tutuk tempe khas Sunda ya. Bahan-bahan yang diperlukan ada 2-3 centong nasi putih hangat, 1 papan tempe, kemudian juga 1 ikat kemangi, secukupnya minyak. Untuk bumbu halusnya ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 cm kencur, 7 buah cabai rawit, secukupnya garam, secukupnya gula. Dan untuk bahan pelengkapnya ada mentimun, sambal, telur asin, tahu goreng, dan juga bawang goreng. DP cara membuat baking, torang siapkan dulu semua bahan yang diperlukan. Iris tempe, kemudian panggang tempe hingga berwarna kecoklatan. Ulek semua bumbu, bumbu halusnya terlebih dahulu ya. Tumis dengan minyak panas, tapi dengan api yang sedang hingga harum. Sambil menumis bumbu, hancurkan tempe dalam cobek bekas bumbu halus tadi ya, dan langsung masukkan dalam tumisan bumbu, kemudian diaduk rata. Masak tempe hingga setengah kering, kemudian masukkan kemangi, aduk rata, dan terus masak hingga tempenya kering dan teksturnya itu mayur, kemudian disisihkan. Untuk penyajiannya, campur tumis tempe dengan nasi hangat, aduk rata sambil ditutup-tutup dengan centong, artinya dipipihkan barangkali ya. Tutup-tutup tuh apa, Ibu Silvi? Kemudian siapkan bahan pelengkap tadi ya. Tahunya jangan lupa digoreng, sahabat budaya. Dan sajikan nasi dengan bahan pelengkap tadi ya, seperti mentimun, ada sambalnya, ada telur asin, dan tahu yang sudah digoreng tadi. Wah, dari gambarnya saja ini kayaknya nikmat banget rasanya ya. 55 menit saat ini dari jam 9 pagi. Sayang sekali kebersamaan kita untuk Nusantara pagi di hari ini harus dianjat tuntaskan sampai di sini. Terima kasih ya buat Anda yang sudah dengerin Perempat RRI Gorontalo dari jam 5 pagi tadi sampai dengan saat ini. Jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada banyak ya program-program menarik lainnya yang akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Watiati anjayan mohindupo, insyaallah itu polimu dunggaya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

¡Voto!

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini? Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya anak?
2: Ya, belum tentu. Mari juga tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi.

Langit, karya Ziggy Sesian Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajar

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying welcome to Hila Village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Budin Lating, pengelola desa wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di desa wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh

0: berpenghasilan teristimewa cengkih untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menang serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada, dan dia menjadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat, dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi, dan itu pasti ada yang berkhianat, dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
1: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

saya, Bapak Muhammad Damir Latin, sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hila sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai

0: Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20. Nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya. Belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter. Jadi benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 kali 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian benteng yang masih utuh di Pulau Ambon itu cuma salah satu benteng, yaitu benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian yang kepanjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain. Mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar Bu. Ditulis dalam bahasa Prancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumphius dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Prancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Prancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu, itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumphius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku, itu ada salah satu budayawan yang bernama budayawan, dia dulu staf ahli di Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua dia kembalikan dari, dia ambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak lagi, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struktur yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo. Butia polima bantau bantalo habali lo hulon dalo.

0: digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
1: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
0: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga jadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Pasti bakal meriah sekali nih.
0: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, Penas juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asah terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
1: Menarik nih.
0: Yoi, apalagi tahun ini Penas mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
1: Yuk, kita sukseskan bersama.
0: Penas Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo botia polima banda bandalo habali lo hulon dalo habali uhi walia metoli pondo botia tehas din Daniel Watia ta mopotunggu lolo iya. Mengudulawa mengudato. Walu lolihu apingo tama tantu-tantu mohadiri atau penas. Ubolo ngolohu ibuti. Panitia ma wolo pamalenda ma hipopogana pua tirilah hepo. Ngopohia hipopogana pua tamba tilo penas. Wau olo ma hipoposadiawa uta ea. Wanu bobele u potitola lota tongkona omai buti masa dia boli amani wau nyamani u potitola lo. Ita ua lo panitia lo penas to kabupaten lo hulondalo Romi Sahrain lo otanggulai. Ta lo la purumai u tongkona omai buti odelo dongko iilangi lo umati la ragetilio to uto lo pu lo lihulolota. Nabo imalio ubolo ngolo hui beti. Metata lawa mao odu hengamai odu datalio. Panitia mailei odu ola po'opo o data ode tamo a ami umalohu ila owalilio lo penas beti. Sabuanu itu helumo bolihu idu motimbungo.
1: Piili. Piili biasa juga disebut popoli. Menyangkut kepribadian yang dalam. Piili memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai piili itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai piili pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya. Tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
0: Odu olo ito dongko lamia tiata bali u bahasa lo hulondalo. Ta hidihima u MKM to hulondalo. Malo posadia tidila hepo u popotalia lio motalua wolo penas beti. Sabu utie hiang ode u MKM u mopolai ati lapulo. Sabu ta tongko na omai beti ma tantu-tantu tongko balanja. Iti sekilo dinas pariwisata ekonomi kreatif pemuda wau olahraga mialo parekrapora provinsi Romi Moge lo otanggulai penas beti hiang ode UMKM umo potali tilila hepo dabo u potali beti musi oti langkulo hulondalo ode lo karawo upia kalanji polo palo wau uwe wolio meo udialu tolipu lo tatongko na omai beti wau de dilabo uito mao odito olo u alo u oti langkulo hulondalo ode lo binte biluhuta wau uwe wolio mao. Tatongko na amai buti, mealo tame muhadiri atau penas buti, hi lihu-lihu walolota. Hi ode UMKM musimu polai ahasili lo ukilalaja. Sabu tame motali olo buti, memo milahe kualitas lo utaliolio.
2: Tahuda lo momo panggola. Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
1: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Odu olo ito longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Mutahudu penas beti, tak ua lo kontak tani nelayan andalan mealo KTN atau pusat, ya di Sopian Nur lo otanggulai, penas lomong tani wau mongo pilo halabuti hiango to umai mo polai apong tota penas de dila bo mai mo podunga lomong tani wau mongo pilo hala to ungo tupalo Indonesia dabo hiango umai mo balajari mo potulo olopong tota wau wololo umo polai a usaha sabu mongo tani wau mongo pilo halabuti sabu mongo tani wau mongo pilo halabuti tamo otongga utang guna lio ketahanan pangan nasional penas olobuti mai mopo otoheta a wota wau ponua wuhuta wau alama lo mongo tani wau mongo pilo hala to ungo tupalo Indonesia penas buti hiango upo otapulala ilimu to umo polai a usaha potala owoluo lo penas to hulondalo buti mai mo olai apong otota to jamani uma modern buti
2: lumadu lo mongo panggola
3: boo de lo dungito lo ta panggola
4: seperti giginya orang tua-tua artinya pagar yang lapuk atau roboh.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda kabupaten lo hulondalo. Ma lo madiki wisata pentadio resort. Motalua uo lo penas u bolongolo huibati. Wisata pentadio resort. Ma pilopo watulio umai ona oa lo tatongo na mai ode penas u mondo lipu-lipu halo. Mohelungono lo tambati lo wisata ma ilo pio hiyo. Iti bupati Sopian Puhi lo otanggulai u ilo ilo pio hiyo buti ma ila pata ato kalaja. Odelo u polo langialo apa kronang itu ju. Tambati u poito helo ta ukeke ingo molihu lo wumbu opatu awumu duit. Pamalena lopo opio he wisata penda dio resort beti de dila bo mai motalua wolo penas. Nabo hiango to umai mopo ota o de tatongkona amai beti tan bati lo wisata to hulondalo. Alihu de lo woluo tamang amai o de hulondalo umai motisanangi to tan bati lo wisata.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo'o de lo taluhu, wau yinulo.
4: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
0: Odu olo ito longgo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mo olu lia olo ta opanyaki TBC, de dilak boto unemo u wuduo mai lo tenaga kesehatan. Dabo musi olo mai ohu ilalo ungalaa. I dokter spesialis paru Rahman Bahmit lo otanggulai tama ilo panyaki TBC buti palalu ito musi ohu ila lo ungala atunggu lo umeluli palalu lo ungala ito u mongimato to u mongilunemo motu ude wolo umati lantumai lo tenaga kesehatan. Uanu dila imato alo, motata lawama o dila mo oilu nemo. Padahali umo po oluli panyakit TBC buti musi rukunu molato umongilu nemo. Sabu anu bolo me berendi umongilu nemo, maimo otopotala olota o panyaki buido. Motata lawama o panyakit TBC buti mamalika balito nemo. Ma uitolo pohilelio u musilo laita u me ipalakisa rukunu mola to u mongilu nemo to u wolo mohula mona.
2: Lumanu lo mongo panggola.
1: Bo'o de lo bongo wau atetela ami wambao eela. Bo'o de lo atetela wau bongo ami wambao tolo tolomo.
2: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Mengudlau mengudato, tanubo o odimola uma, pilo pesambil mailamia tiato, hianga butia, insya Allah, poli de mududunga ya, to hianga peentamai. bali betia yu tanumaila pato udi lama patato maapu ada mangutato utilala to bahasa bolo pohiliala potunua potuhata wau utilala tolo iya ende bolo potunua lumai amiatia wah tia te has di Daniel bolo me i odu ola po o danta dabo ando to odi po mahindu amiatia ta tapumo po elamai u lolai ta isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e ngope e peta alo dididaa poli ngope e ngope e peta alo patu inde bo odi topo wah tia mahindu upo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

지영.

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

setia bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Hari ini dan kemarin atau semalam juga kita sudah mendengarkan secara langsung hasil pertandingan dari grup G. Kita tahu bersama Iran mendapatkan 2-2 atas Selandia Baru ya. Ini jadinya seri ya dalam full time mereka dengan laga di grup I, Prancis dan Senegal. Prancis mengungguli yaitu 3-1 atas Senegal. Kemudian grup 1 Irak Norwegia, jadi keunggulan Norwegia terlihat jelas, mendapatkan 4 gol. Kemudian ada Argentina yang baru saja kita dengarkan 3-0 atas Aljazair.

cinta terbaik dari Syahrini dan Aisyah Rani. Selamat siang pendengar yang terus menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Di keberlanjutan laga berikutnya, nantinya saat ini Neymar masih semangat latihan demi kembali merumput di laga Piala Dunia. Terlihat ketika Neymar berhasil memberi Brazil secercah semangat di Piala Dunia, berlatih dengan semangat di lapangan bersama tim untuk pertama kalinya hari Selasa 16 Juni kemarin, dan ia diharapkan nanti kembali melawan Haiti hari Sabtu 20 Juni 2026. Dilansir Federasi Sepak Bola Brazil yang mengatakan striker berusia 34 tahun ini melakukan latihan fisik di lapangan dan melakukan beberapa kontak dengan bola. Neymar belum ikut latihan taktis bersama skuad lainnya dan masih belum jelas kapan akan cukup fit untuk latihan penuh. Namun Brazil berjalan dengan angka lambat setelah bermain imbang melawan Maroko. Mereka akan melanjutkan melawan Haiti.

Muslimah dimanapun Anda berada. 11.52 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda, apabila permulaan malam bulan Ramadan, maka Allah berfirman, barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Sebab mulianya bulan Ramadan. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin, petugas pencatat, agar supaya di bulan Ramadan mereka hanya mencatat segala kebaikan mereka, umat Muhammad, dan tidak mencatat perlakuan jelek mereka. Dan Allah menghapus dosa-dosa mereka yang telah lewat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya umatku mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar supaya tahun semuanya itu menjadi Ramadan, karena semua kebaikan berkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan bisa diterima, semua doa dikabulkan, semua dosa diampuni, dan surga rindu kepada mereka.

0: Pendengar, selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise.

0: Perlawanan yang menarik.
1: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Terangga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
1: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan, dan mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Mira Pruniti Loli, Pro 3 RRI.

di Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Rusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Piala Dunia. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nurdiansyah menyampaikan laporannya.

0: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane mencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga untuk tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan tim nasional Inggris, bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh, terlebih mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kasus.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari timnas futsal. Timnas futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Songilena dari Blacksteel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hangtua Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hangtua Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk

kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Lantra Kompulasana Veteran India Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Terdengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga jadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asah terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.
0: Menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama.
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
0: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

0: aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih pendengar setia bersama di Pro 1 RRI Gorontalo. Hingga saat ini menurut Kementerian Ekonomi Kreatif bahwa fotografi itu memiliki potensi besar untuk menjadi satu subsektor unggulan ekonomi kreatif Indonesia. Di mana potensi tersebut didukung oleh banyaknya talenta fotografer Indonesia, perkembangan teknologi digital, serta semakin luasnya kebutuhan konten visual di berbagai sektor. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, beliau menyatakan bahwa fotografi itu memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi subsektor unggulan ekonomi kreatif meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu pemerintah mendorong kolaborasi antara fotografer, kemudian adanya komunitas, asosiasi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ini guna membangun ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain itu pendengar, fotografi ini merupakan salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif yang berperan penting dalam mendukung sektor lain seperti periklanan, desain, media digital, pariwisata, hingga industri kreatif berbasis konten. Perkembangan platform digital yang juga ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi fotografer Indonesia untuk menjangkau konsumen nasional maupun internasional.

nanti Anda bisa mendengarkan kembali Ulun Talolipuu bersama Pak Kuni untuk siang hari ini. Dan satu persembahan kami tuntaskan lewat lagunya Kiroro, Future. Terima kasih, selamat siang dan tetap di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland Van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boli donggolo dudung gaya to hianga botia. Patuti itu mepotalu lo syukur waudeo. Ode olio eya ta moli momota molama hetutu. Tio eya eya lo umo aa milala mahluku. Salawati wa salamu babatalu wa doma'o ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggele batama'o ode ongonga la alio mongo sahabatilio walo tonula ta lo dudu'a hihilingalio du'ando tima-tima manga syariatilio. Mongo dula mongo tato syukuru ito donggolo oto dua umuru. Usukuruh yang donggolo to duo. Insyaallah ita amia tiada boi seatia, hikuatia, hi orijikia, tadula hewotia, tungkulo mola akhiria, wa utipi aminia, amin ya rabbal alamin. Mengundla mengundato, tandu lima dapat dapat tolo watia utato, tadula umalo pangkato, ngope elio de buma molingangato. Labo to owo luo lo batia unga mai mosilita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo uma silita lo wito uma longo alo toli punto hulondalo mongo dula mongo tato botia bolo duhui boti penas yo tinggallah bolo duhui tinggallah bolo duhui gagal mulai weito yo. Bolo duhui botia penas botia jo. Jadi mongo uta tuntuk buti montoli pulu pualo to ungo tupa lo Indonesia itu bercerita poli jaba babu bango tupa bukan ukuran poliin jo. To ungo tupa lo Indonesia buti ma ulo ta maile dungga mai ulo ta mangol hui ulo ta me dungga endi ulo ta me dungga lombu into beido dabo mai lo to dulo atia botia ma ulo walu lolih uma tantu tantu jo into beido nan go imala boti to odungga dia mai boti ungol hui mola boti dabo umali tarageti utolo pulo lih beto dipo di pom tatalama di la awali dia jo yo karena tamun tu lipu melami ngak buti dah bu miki langi buti utu membotai yo sewa lo kapal udara dah bu malai lai oh bom puli dalam mata tu nak itu yo nak itu anu buti anu buti bo dongko Sulawesi ya. Dongko mahali jo yo maita met kapal peritio pertama mo lanjut lanjut mai mo deheto mo litudu jo dabo mo lidu poto mo lidu pota buti jo mo li udara jo angin dan udara beda jadi mo li udara ndo itu ida mo li udara dabo miki lagi dabo sabujo dabo hulinta botia hulinta botia bayar ya lio nda wido beto apa patala jo beto dabo wolota ne bolota awal lio mai jo ne bolota awal lio mai i dia bo dido ilang ya indo beto ilang jo. Nah itu jo, ya dah itu, bolo itu poli botia tamali ahlulu, tamali ahlulu botia jo musima imam mololimo bolo hilau san molingo itu mo ami mololimo bolo hilau sanangi, jo, dah itu, alihum mo patatao deu olando botia hulondalo po upo uda ungala dabo botia juma genapu mo a abilala botia uma uma pilopo pilopo genapu lo panitia jo wa uma wolo pamalenda indo baido anu itu juma genapu botia
upoti tola lio u otak ea kena buti air-air buti u otak ea buti uma eh kena ulua betul sekretariat transformasi penas jo indo betul o sekretariat leo itu pak transformasi penas betul itu i maga ma maga napu nabo umoli popo ela meloati ya karena buti buti jo timato patali to patali tamon to jawa mai jo tamon to jawa mai mau lu pata pompotali ya karena ma tali ngoleo ti kan tingkat nasional tapi pompotali ti ngoleo malah masa de patal pata pataliano do itu karena wali ngoleo persiapan de penas ti mangoleo dai itu anu memang dah hangi ju dawo boti tahu lahilu tanah kaliolo uita uja elipatanto kan ndo wedo tanah kaliola boti o dia mai pa dawo pen ta popo dahawa boti u boti motor oto HP dombeti tasi dan uhi bibi bibi atau ilanggango wedo wedo pasti tadi beti mana mi una kali ona beti dan itu pasti lo yo oh itu mah pasti itu kan memang bo itu pehul mongolio dah itu beto i persiapan beto teknologi pertanian beto aduh gak memang yo nak itu beto dah bo beti ya karena beti ya teknologi pertanian jadi tu allah umat allah dah itu uti beti ju uamion to buti ilimuti jo wow wito ilimu beto uma pasiolo jo uamiolo buti ilimu uma pasiolo alihudu tawolo talo ito buti ya mangotani wa mongo pilhala buti olai aloti lapulo wanu ma ilolai aloti lapulo tanto lima modelo wa wolo tutumulo ito beto do beto boli ju beto ma modern tiali kan ma jamani uma satia kan mesti oleh itu mamo mamo potu udu walo jamani ndo bendo kana olan to buti de bosering beto buto la beto ndia wale wolo uti wale to mongo pangola men ya buti wodi de wale de bomo ali buti itu beto kan banyak itu kata itu banyak banyak itu kata itu kalau dia belum di mamo malah patu pilo tumula melami buti uti tinggal dong uti itu mau ngembang ola itu jo zaman ini masih sudah berubah jo jo itu beda i tinggal teknologi dia allah buti wanu podo podo dua poli itu dah itu poli dong kok di itu poli jo iko arus jo dong kok di itu ndak itu i potala juti mali potunu potu hata ada ulang tomo amilala yo nabo yang diutus beti da bo lo mong di timoli teto karena omong wasai teknologi beti kan utama 40 ke 40-an ke atas di do beti 45 lo wedi ye yo tet dong ko pengolah uti ye itu dong ko pengolah uti jo, kan mau di itu justru yang begini yang dirancang. Wah dah lalu mana jadi musuh model loa. Wanu bo pangko pangko lama amol lulu puhu. Wanu bo u mau di timau lima ambulati. Ilo ilo pio hio model loa udu loa beti motong pawat apa? Jo, luas ketemu buku gitu loh. Jo. Nah itu, bolo maaf bolo ti, ma bolo duhui. Tanggal 17 ya enti di rumah rekeninya enti ya di rumah rekeninya kalau duit wali dong ketolong ah dong rekeninya lo enti ya di malo tomu ke adi dulahu dong rekeninya lo boleh maaf boleh dah itu imu sih olah tuh buti aja ma tutulan tuh lo ma tutulala lo hilau sanangi yo karena berdia wa odito lo beri tampa-tampa wisata oh ma ilo ilo pio hio mota beti de tampa wisata jo ya itu beto mudah-mudahan olo ti 6 bulan ke depan de bodong golo poli kegiatan nasional supaya mali opio hio lo minta ngamil ti jo supaya mali opio hio mola beten de beto itu malah tipe tak ulangi kan ilah rumah pramuka itu malah to bongo hulawa
Jo, indo uga sekali beto penataannya beto. Ime indo dehual di dia dijatan polimalan ma mahiah yang bunga poli itu. Jo, dulu wadi itu terawati. Dah itu pasti, oh itu pasti. Jo, dah itu beto. I, nah itu baik tuju mengontak mengontak to, ma itu mololi mo wolohi wolohilau molingo dulu lo itu mo ami mololi mo wolohilau sanangi, ya itu baik tu, mengontak mengontak to, watia de Facebook polo, siapa ini Yoga Ibrahim Hidayat Joy, Jo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Walau ti masih yoga, walau ti nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerti kafe, kafe apa itu? Oh, ada dulu di kafe ini atau di mana? Jo, ada mengerti? Ya sudah, cari mengerti saja. Jo, itu. Ya, lanjut. Siapa lagi ini? Pak Kadir Usman. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. To Muruti Mondo. Mondo Wonosari Olo Debo Mowali Mo Naobaito Ode Penas Mowali. Terbuka untuk umum saudara-saudara Indonesia. Yo, itu Allah mali mak mau kupe. Indo bido, anu walau beti u tinggal u pengalaman tamu tu di puli lama pilih hutung oleh ami pilih pemula odi cara nami hasil dia odia. Indo bido, itu Allah mau kupe uti. Saya mau kupe ya uti. Wajar deh di lapor serta mak. Oh, kan di situ juga ada pameran. Yuk kita tanya-tanya. Nah, berada sampai itu. Potong pula lah ilmu uti daripada bodong ke sekolah. Jo, belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Titik, singkat padat jelas. Jo, no bedo. Lanjut Pak Rusli Utina Odu Olo Malay Amin Ya Rabbal Alamin. Pak Aris Patan Kuni Watia Bolito Desa Kalioso Kecamatan Dungalio. Oh di sini. Intel, mal pindah baik tomai. Lohim bidai oli kuni. Oh begitu. Oh, so di sini Nana Jo. Ya, selamat bertugas di tempat yang baru Pak Guru. Jo. Jangan lupa pesiar-pesiar ke studio. Jo, baru Bapak tuh di studio. Baru bikin baliho besar, penyiar baru. Wah, Jo, itu gagal itu. Jo. Ya, so di tempat tugas yang baru ya. Jo, selamat Pak Guru. Sudah dekat. Jo. Nama mata Kalioso Tiari. Nah itu Kalioso. Kalioso Sungai Yoso ya. Wanu poli itu. Jangan dulu bapak cuma itu ma poli ya. Jo. Jangan dulu. Jo. Sampai ini. Wanti ada TikTok. Mesti mah allah buat TikTok. TikTok. Siom ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Preok. Assalamualaikum Pak Kuni Ganti, semoga sehat selalu Jo, insyaallah, amin. Siapa lagi? Agap Sub, Pak Kuni Jo. Sehat-sehat Pak Kuni, alhamdulillah. Merpati putih. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu ya. Jo, waalaikumsalam. Om Reo, kumis de Kuni gagah. Ya. Busungi di Pak Kuni, busungi umai mau tulungi. Titik. Jo. Maina. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Sama ini Jas Kim. Ada nobar sabantar di RRI. Ya, di muka studio ada. Jo. Jo. Siang malam. Kalau tu alam dia terbukti. Siaran lo belak kaki lo jutu radio gagah. Nanti banyak dengar di radio. Jo, karena mau lihat langsung dia mau bangkar dada to. Muntet ulat boy di tangan lo di to. Akal radio mengundang imajinasi, mengundang daya pikir, mengundang daya hayal,
Untuk itu tinggal itu boleh asyik lu mau dengar radio. Jo, itu. Lanjut Pak Alingguyu. Assalamualaikum Pak Kuni. Tobi Najaya bolo mea muhudidi. Oh, jema. Buat hati yang di dah di tuan itu ya. Mea muhu. Mea muhu atau hiperpele ya. Jo. Siapa dulu ini? Deben. Siapa dulu bapu? Siapa? Siapa? Jo. Yang punya nama Din. Argentina memang Pak Kuni. Jo. Ajo Argentina, Argentina, olah bote Messi dah itu, memang jago te olah betul mukore, ni dia mahu minat sama. Te Messi itu tak kulu pulau tuanu, kulu pulau butan betul Messi. Boleh mah wolo, Argentina, karena bukan dia dah boma, mamiom, ente mau itol. Dah lalu tiup mama tersinggung tu. Oh mau itol. Jo. Tano hindu botia Maroko. Oi, mau walau polo mau itu hendi hoyu. Walau. Oi, walau polo tangguh dia botia. Angku berdalam mau tanggula umulo topo. Walau dalam tanggula umulo topo. Ah Maroko. Yalah, mau itu. Jo. Wido Argentina, jo. Orang tian tiba bau ni tu ada boma. Mengolah mengol dato. Botia Bali mah dutu tohu ngotan alapa. Wow botia udulu lo kulupu umu itu he botia mata talua bolo mohima towasit u mohipa puloin. Wanu mahi palio tanduli ma tumulalio itu heti. Mengolah mengotato jo wasit malohipa botia puloid tuudu botia bali ma ile tangan liu le Messi ma pilopo talu liu mata odelikatenga ma delok liu poto perte alio nongko moli piloto uli le me odele Messi ole Messi luntula le me odel paade oli paade ma poto te alio kore mata kore mai jo injan hulon dalon de kaito. Bo dongko ko Korea, Korea mata keramai. Bo kilo ingi ma ada lipa kiki. Tiba kiki polita ma pute te abali. Ma ada dayang ulo lawan ni lio botia. Tato nang ulo lawan ni lio tamem tota. Ando, njo meja. Ida na ida mopok di pulatan bisa lahulon. Tato betul dia poster mola betul itu. Jo, ma popo dada yang oli bakiki, ma pote teo, tiba kiki pote teo, bali ma po de hulu lo, ma po de lo biru lu, de beda, bakiki ti hari jo, pote teo, bali kan ma hulu lo, ma pote teo, bali tiba kiki ma hulu lo, ma po de lo biru lu, dong kepulo ningkah yo, mongol tata mongol bla, ma ile tangal yo de golu, bo di lal maso anto, oh si, nama kagak lo kan, ma pote bawa saulon tala, na bo lamu pa. Ajo, ambala betul reporter betul lo RRI, lo tak betul mau ganti ya. Bila main di, pemah sudah 5 menit, 10 menit pun mau ganti ya. Ina alu juga kalau betul lo, bagaimana? Ni olah tu bawa bahasa belum tahu. Hepa olah terlalu hati ya. Nah bojo balik buti ilmu alat tanah apa tanda lima pemahulo liyo. Tanda lima pilo mama pilo mahulio bali mengotata mengotla le talo odele Messi oleh Messi lu dulu odele patenga oli patenga pun lima pote te alio donggol tata lua madadayang hati mengolio hile dan pak oti patenga hili palio lo wasit put. Ano pelanggaran? Ano lo? Ini pada lewasi. Sahu botia teh. Tonton kulit botie. Ju lokasari. Itu kan? Mana dito? Gak bawa umpama olok gitu. Jo. Gak gitu. Ma walau ti. Baris Selatan. Belum pindah aku ni, bo ada pasir kemari. Oh, jo kompleks semua, jo. Indo. Jaga lu reporter bapa sebelum tahu itu, bo bangang ngolo pak. Atu tulu mak itu. Enggak elam, botia tulat lupa botia. Wah, bo lo tonula kesebelasan uito mao.
wow kesebelasan utia mengodla mengodato kulupu dan mesi betia jo imbihu matolodula wow kulupu lo aljajar buti imbihu otolopa itu kan untuk betul imbihu otolopa jo oh maaf lanjut roti sia Argentina menang pakul hijau ndak begitu lanjut nah padia miong kasih halo ti mamin dulu kuni

Πολύ ο Ολοπολίκα σου σπίτι. Σαββαντούλου. Σαφενία μπα κυρίμ πιανέο. Νιό πιανέο, ε. Ya belum mampu lo bakirim bunga mawar yang ku tanam dulu di tamanku ngolo tak elah lagu bedo lanjut minus 32 sedikit jo peminus halo Pak Kuni halo juga sampai ini buti mabuk anggur butinan assalamualaikum Pak Kuni dari Pohuwato Pohuwato lo utono to Meksiko ke to Randangan ke atau di mana jo lanjut yang punya nama Nur Alam assalamualaikum Pak Kuni to Olami to Bone Raya to Mongo Mongo Bangola mabuk bolo huta hipongo oloki Hepongo Hepongo nyangia penyangia itu hulu itu betul ya ya itu betul ya mungkin itu hiburan Allah jama memang ono dong ke pemayo mau mulume itu ju uan yo ma oh pangkolai la labu itu kan tapi kalau kita berbicara secara psikologi apalagi orang tua selain cerita poli itu pak tapi bukalah literasi digital bukalah literasi digital tentang umur yang sekian itu yang perlu indo beto memang tuh mau panggolan temen panggolan ilah labu aliman ay dongko ki ay jasin manangi uti wali uti beto tapi kalau kita lihat harus penyegaran itu ada jo itu sedikit bertentangan lanjut Gus Dris oh terima kasih Clarissa Ica, dulu boleh dengar di radio, sekarang sudah bisa lihat langsung ya. Ya, terima kasih. Yo, sekarang boleh radio ada lihat dulu dulu itu kan. Sekarang sudah pe orang, baku mengada tapi baku jauh. Toh, yo, yo, ma walau tijum, itu penemuan mayat putih terbuli ide katanya. Jo, siapa lagi ini? Anjay, halo juga, yo, Paris belum pindah waktu aku nih, bolo pasiarnya, oh, jo, pulkame, jo, lanjut, Pak Ruslin KJ dan tahu, assalamualaikum Pak Kunito puluh bala persiapan Didi, oh iya, bau itu nana, yo, persiapan Didi itu malah hati-hati jo. Hati-hati di desa mana itu ya? Itu Dalailohu Tobuhu atau di mana itu? Dalailohu itu ada 50 meter. Lanjut yang punya nama Egen. Halo Pak Kuni, halo juga Egen yang di anu sana ini di Lamahu. lanjut siapa ini? Mawaloti Nur Alam. Mengirim sayangi aku. Lanjut. Siapa lagi? Leonard Nan. Nana. Walo umo itohu indihui bakun. Saya selupa. Bo ngaku lo literasi digital gua tiap bo mukul ke sana semuncul kamar itu saya total lo studi ada literasi digital jadi mau cik putima jo dan dia langsung terupdate itu begitu lo masuk tinggal mau masuk lo betul jadi betul to alat betul jo itu Andy begitu masuk langsung lo ganti ame all mas 1-0 Nobaito, nama dan berapa stand baito ulo lo utonu lo ohama wau tonu u e tonu ulo tonu lo ohama wau omo meito e inde uale bu ilo wanto la lio uale ilo wanto la lio totolu njo ilo wanto la lio totolu hio lo lo uale meito bu hi pepe de ga adi bertingga masa baito njo Junaidi Hinte, Jo. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yudin Home. Karena lagi suasana FIFA World Cup 2026,
Walau tangkapan yang bakal ini tentang

sepak bola khusus Persigo, pelawan dilatih oleh Messi. Pelawan dilatih Argentina. Pelawan dilatih oleh Argentina berarti cuma dia. Jo, ini di portal latihan berarti Persigo nolol. Jo, Jakarta tiga terus. Lanjut, Paman Jigs, Penas kuni, ya iyalah, boleh duhui. Jo, Pak Yosef Hina. Assalamualaikum Pak Kuni, salam kenal, kenal balik. Siapa lagi ini? Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari anak Gorontalo di Malaysia. Siapa itu ya? Iya, iya, iya. Anak Gorontalo di Malaysia. Jo, jo, jo. Siapakah gerangan? Jo, belum maafkan, belum maafuli, Jo. Lanjut, A.S. Maun. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Max, lanjut, Moms 27, halo. Halo juga, Bunda Rina. Jo, tipa kuni, mahemo tujai. Dila, mahempo olato. Jo, belum maaf, Bu. A.S. Maun, Pak Kuni, info diet. Info diet, Jo. Kurangi makan, kurangi makan. Itu saja. Kurangi makan. Sarin Igrisa. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. A.S. Maun. Jo. Bunda Rina dia. Oh itu dia. Itu maksudnya. April Pak Kuni. Ya. A.S. Maun Ambara. Oh di Ambara. Jo. Wisnawati. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Channel Pinogo. Assalamualaikum Pak Kuni. Dari. Salam kenal dari Pinogo. Kenal balik Pinogo. Adona. Ya, nam nabuh atau pinoko? Ya, mesti menanda pinoko beti sekarang beti bomoh ju bahayal saja susah tembus. Didi ju didi, siapa tahu bomoh hanya di tidak tembus. Atu tulung aite. Ya, lanjut. Kamah Irfan. Assalamualaikum. Dongko tia poliam ya tia bakunito Sumalata Timur Festival Pulau Dionumo. Oh, jo jo jo jo jo. Pulau Dionumo. Ada di sana polia. Jo, mana dibuka itu eh? Pulau dia nomor itu, tinggal ialah melu tak to, to banana, to banana, tak to lutu, tak to lutu patai lom buli lio, nana, itu mana Allah makan apa itu to dia nomor jo, wow, mandangan lio, aduh, memang kuat, jo, kalau maaf bu. Yang punya nama oh itu desa bakti dusun Wangata. Oh jo jo jo. Oh itu desa bakti dusun Wangata betul. Dalam lo betul. Yo. Botima oh siapa lagi? Mawalo ti pa ting tinggolopio uti. Nana. Mualih wati yang melamah kehajatan itu. Watia molamari umali security wanu mali. Tanduk nongko polu-polu ju. Dibotalo watia olo. Yo, tanti RK lanjut ya. Pangkuni mana titatu deng ti anjayanya. Napa sebelah dorang di pro ampas. Ini pro ampas ini sebelah kanan saya. Yo, itu kalau ini latar belakang orange odie itu pro satu. Wanu latar belakang hijau itu pro apa? Wanu latar belakang biru itu pro dua. Jo. Lanjut. Ya buti mata tono. Aling guyu. Radio podung hello pemailate bolo happy lo hela to HP paku. Mailo boleh tar baterai. Mama dia ilahulali babu. No. Pona de patali o tipo tali pemain baterai wawa. Baterai wala mampu. Baterai buti tete tayang-tayango. Alah, epredi. Itu baterai epredi kan gambar lo kan tete tayang-tayango. Potali mebe to tete tayang-tayang habi to wawu itu. Walio kuat itu uti. Wah, itu. Wapata uti ma potali pemain sabongi polih wawa. Lipo boy. Alah, life boy itu tidak guna lipo boy pa. Ada mampu betul lah tiba apu dah dahulu wali bapu atau tulung ada dahulu wali. Ya
Nanti RK, dalo baca ke sana pakuni, mana tita tu? Apa yang mau baca? Ibu tima baca-baca tina aku. Nyo, ibu tima baca-baca tiba lolo ti. Nyo, tita tu malu halingo. Yang punya nama Kevin, halo, halo juga, Arsal. Tutor dia mau baca pakuni. Nyo, lanjut. Nikmat sesaat lalu pakuni, semakan, nanya. Nyo. Ya ji waluti di ji dan di Argentina pakuni jo lohama jo al Jazair al Jazair susah tanggul lo itu bento itu al Jaza al Ja al Jaza jo al Jaza za al Jazair Mama sama lo roti, madam pulau lepenta. Ijaja, anas rola. Masa mau lo itu mau balik lo. Ajajair, imama. Masa mau lo ijaja, anas rola. Wah, ngabuk wito. Yo, lanjut. Ma roti. Sabah Pak Hajak Taliti. Assalamualaikum Pak Kuni. Ada bandobal tikuni di RRI, ya khusus buat ya karyawan. Karena tatu tugas buat ya kan tengah malam toh. Karena itu, ya pasti ada petugasnya, Pak. Pak tahu, di tolak tamu tugas buat ya dari jam 5, kan jam 5 itu sudah buka siaran nih toh. Pas jam 5 teng itu penyiar sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar di mana saja berada. Itu, jam 5 teng itu. Jadi sebelum jam 5 sudah persiapan. Apalagi obrolan kaki. Injo, kan harus disiarkan juga itu. Injo, gitu loh. Ya, belum abol. Lanjut. Siapa Alinguyo? Mau iti papa lati apa kun? Iya, utiti. Iya, lumala polu. Angkuat tete jangan poise. Alah, injo titi se. Injo. Mauloti Kapuket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokemon ya, salam untuk seorang pakuni ya. Wuh, tiba wito. Jo, yang punya nama Mila Hasim. Ada buah Argentina pakun. Jo, tetap itu hati. Tetap itu hati aja. Jo. Jo. Orang tiap hati aja. Dia aku lupu. Orang tiap hati aja aku lupu. Da botono tai tohio gaga. Yo, itohio penuh seni. Teto hati ya. Bo dia kulupu lio, bo tau lio. Bo tau lio tan butingan pomali itu bo tio-tio mata bau nilo hati ya. Itu. Ano bo tia kulupu, bo tia. Yo, hati aja kulupu. Yo, walio. Malu ipakuni war, timta malu awla uti bahi huli-huli alama. Wala-wala. Ay, bayindole, malay pa ko ni wala. Ay, tim tama lo, di ba, huli-huli al ma'am. Yo. To la to sa, molo he u Bangkok, kia molo he u Pilipin, molo he u Lokambung, molo he wala, yuwalo teto. Yo, wala apu wala juga. lanjut. Wati aja udah Facebook. Yang punya nama Nur Ain Ladiku. Yo. O cahaya mata. Nur Ain. Mawaluti assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut. Imaton buti mak bo nanti alu laito. Nur Ain sudah. Sapa? Uya Boladi. Nanti alu laito radata. Pak Ajis Imran. Pak Ajis Imran assalamualaikum Pak Kuni Togoro Desa Bualemo Madu Oduomo. Betijo. Tegurut desa buah lemo madu odomo. Wan bolo ito olito mola musim masih siap pulau mao. Yo, musim masih siap lo mao. Gitu lo. Lanjut. Kamil Drill. Assalamualaikum Pak Kuni Pak Woloti. Pak Kuni Pak Tolompu. Wolo ito. May binde amiatia. Lapato ya ito ha. Lomupuk ito ya. Lapato lomupuk may binde. Gitu di. Nyari kancang ini, bu ya pengundangian boleh mengatakan, yo, bubuk ini jo, insya Allah jo awal dia bintai tiju, insya Allah jo,
Itu betul. Karena betia dinding paling mendatang Allah betia termasuk betia hulun talo ju. Dan itu kita pertahankan. Wow itu Allah itu mengolai hati la pula wau tutumulun do. Nah itu. Wau betala uti dia bema otak dia lo bulok mo'a ami. Alih dia mali tong tu lengu harga lo binjati. Ya. Itu betul. Itu. Ya boleh mah boleh. Eh lanjut. Ini yang punya nama Onal Onal. Jo. Baik. Kontrolat dulu. Saya timah pengarah acara juma timih udah dawat ya langsung kontrol waktu ju. Jo, kita tak tenis pengarah acara latihan mah langsung timih udah kontrol waktu. Karena mimpang peminggu dari mimpang latihan. Eh lanjut, eh yang punya nama Onal Onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Bolo maapu muani ulangi omola di Pak Kuni mereporter bahasa bahasa lo. Jo, kan biasanya itu saudara-saudara pendengar, bola sudah berada di titik putih lapangan kedua kesebelasan, sudah siap dan sudah berhadapan bagian ke klub Argentina. Mengolah tato Bali Juma dutu tohu ngotana lapa udulu lo kulupu Juma tata lua dan bolo mohima botia ai wasit yu mohipa puloid upuloid nanoa mongon la mongon dato mahili palo wasit botia puloid wa ito hebo ito bali botia je mati lumulalio talo nge tanga awali botia te Messi ile tanga le del patenga oli patenga ilo boho del pakiki oli pakiki dong kopopo dayanga bonga ilo ka italio tio le banti mongon la mongon dato ma malokasari hili palo lo wasit yu. Anu pelanggaran lo saya dia tanggulap malu kasari demikian. Ayo, ma putih putih dia oli bakiki di bakiki bo hulu hulu lo tetet dia dong kumpulan gak ma bawa dia lo bidu bidu lo mengolah mengolah tato ilet tangan dia ido maso. Wih, kagak ada anu dia kamu reporter ame tapi mau aus abah malu mau poyo oh ente ya tu dulu ma malah putih pumpuk baca komentar demam poyo lo. Ya, ya, awal maaf wala. Lanjut, Pak Perdila baca. Halo Pak Kuni. Halo juga. Ya, uti malah di uti, uti, uti, maga gak uti. Nama malah di uti, uti. Ini nama malah di uti. Ya, wah, mama. Dia malah aku ingat uti nak aku. Jatuh nak tunai baca lah hati. Jo, siapa ini? Asna Luau, Jo Ibu Asna. Assalamualaikum, Jo. Waalaikumsalam. Pak Rusli Moka, salam Pak Kuni, Jo. Waalaikumsalam. Pokemon Liar, salam Pak Kuni buat Yongki dulu Dukalang bersama Antika Ishak Pak Kuni ya. Yang lagi di Dungalio Pak Kuni, Jo. Lanjut Pak Perdila baca lo Pak Kuni lo juga. Pak Rusli Moka saya suka cerita doi to dalalo pata opo yo. Se jangan dua pancing se ma walau ti mata tono yang punya nama Nandi. Oh di radio ini Pak Kuni. Iya saya lari di tiga media Pak, media radio biasa toh itu RRI biasa lari di radio, lari di Facebook dan lari di TikTok. Tiga jalan yang saya lari lihat kesana bahosa bahasu tiga jalan itu jo bapak budi topo budi komentar jo. Lanjut Pak Ajis ini di Facebook. Pak Jis Imran, assalamualaikum Pak Kuni, Togorut, Desa Bualemo, Maduodomo. Berarti tata Bualemo hati-hati jo. Tade Bualemo Logorut. Jo. Boleh huli tete? Jo. Lagi ya? Jo. Nah, itu berarti jo. Itu berarti ya bolo duhi, berarti ya penas. Dan tadi, pas mau lo berarti tahu ya, jo. Bahkan, jangankan peserta Pak. Botah mo potalia itu beto memedelo taman dilatih timan
Gagawa lo na di patali endi eh. Ito, ada obral. Pameran waktu itu, pameran. Pameran itu. Terimutu waktu itu ya. Alam rangka Allah itu betul. Patao, uy lo tali batik wa gagadaa. Batik kolo uito, jawat hempot tali uti. Batik kolo, kan batik solo, uti kan? Na uito, pokalongan, uti kan? Patao bolo uwari mao, dungai mao lo batik pakalunggan uwari. Padahal maksudnya pokalongan, pak. Maksudnya itu pokalongan. Ya, nampak dia malah tata apa terlalu lama tahi. Lo langgul aku tipe kalongan. Walau, walau pakar lunggan, walau pakar. Wah, bau itu. Jo, kalau maafu, hati-hati lembedo. Bau dia talok dungoh, kecuali tetata Dennis Tosu dia talok dungoh latihan lembedo. Jo, bau tah. Jo, kalau maafu. Dah itu betul jo. Pahina dia ada orang nak buti ya. Pasti buti tanpa tali ya buti. Di samping ju, di samping tanpa tali lipu-lipu arolo ju. Karena ada orang jamal masuk tempat tali. Karena ulo tinggal di luar buti dombeti yang kulit-kulit itu. Ulo teh di luar, ya tidak apa ulo teh di luar bo'o. Buti yang batik-batik. Ni bolo wali ngelio ya lantaran wali mate ye patak wali popo yo dada dongko hina na wali patal tinggal ye popo taliat patali jo na wido hiya merata he patali aju monto jamal lu da wido di samping UMKM yang ada di kita ndo beito tita dale ni sol mo iko penas beito beito maju taman inamiante mo iko pameran lo UMKM wa tita mo obral teto beito jo Pak Abul Amiati, jo, ya dia boleh maaf polo. Bawa main dulu buat dia waktu tu sudah kesudahan, jo. Ma walau di pak yang punya nama gerhana. Assalamualaikum Pak Ita Kuni. Japot tuh Pak Ita adi tuh ha? Pak Ita tuh buat kubur jo. Keke japot itu eh. Wah jadi lo ela. Mantan wali kota Tarakan ya dua periode bahkan dua periode juga ketua DPR kalau tidak salah Pak Udin Hianggio belum mampulan belum ngonoh buti keluarganya atau orangnya bahkan jadi jalhuto lali gubernur boleh diwakili minta begitu iya buti mau itu boleh mentang gula tiba kuni bocah tu tioti tiba ita saya alihkan pengertian. Belum menghilang maaf ju. Otawa latihan Pak Ita itu ju. Otawa tutup lo kubur. Wali jak itu pati ju. Uti jak itu wali wajah. Tadi alam uti. Berarti adi? Berarti uti? Ya. Lanjut. Yang punya nama Nandi. Untung tidak lari-lari di jalan Pak Kun. Iya. Ya. Lanjut. Berarti. Yang punya nama Gerhana Pahuwata hadir. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ernit, assalamualaikum. Kau ni jawab, waalaikumsalam. Pak Rusli Moga. Di Maitua tak hila lio toli pakuni berita wawasa Hulantalo. Radio Republik Indonesia tu Hulantalo. Berarti yang polima bantal-bantalo habali lo Hulantalo. Habali uhi wadia. Metoli pun tu botia. Tehasin dan nyalwatia. Tamo potong kulolo ia. Mengeblah mengotato, cici untuk itu. Nah, buat titi lucu, anjir mau tata apa tak meladila, jo. Wah, mepo baca, wah, mepo baca latih, abe itu juga bahasa lu hulung talo mami. Jo, lapa to, mepo baca mak jo. Oh, yang ngopo ni kau talu ilmu lo. Dah buat titi ni mau tango, jo. Buat walau di anan kum. Om, kapan penas? Tinggal dua hari, no, tinggal dua hari. Ya, enggak baik. Pak Waloti, Pak Haris Fadlan, turun si pokok ni. Siapa itu Pak Guru? Ya, mentang-mentang beti mak mati dilihat sama Pak Guru. Siapa itu Pak Guru? Di lo soto angin, siapa itu saya? lanjut. Ini yang punya nama Pitago. Assalamualaikum Pak Kuni. Muali mota mo potalia lo bohito topenas paku.
Oh, Jawa itu ya. Ya, itu susu desa atau desa lo. Ya. Anu tinggal susu desa atau desa lo. Jauh pemilu begitu aja kukul. Aku tuju balap pilih nama abu. Enten tali mengotak-mengotak tatatan popo pulih. Pantai dengan tatu yang abu. Dian salah dem dengan tatu yang abu. Nama itu rumah aku tuh. Umai memutu maka aku tuh. Lama mau bubulah. Itu boleh sobat yang itu pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Alhamdulillah untuk saat ini Gorontalo sudah merupakan tuan rumah pekan nasional. Ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam menyambut PENAK itu sendiri, khususnya dalam hal gelar teknologi.
2: Tidak, tapi maksudnya sudah masuk ke tahap serius. Kalau uji cobanya sudah ada, yang bulan 11 yang lalu sudah diuji coba.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Daniel Sabokings.

0: Pendengar, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mencapai 7,68%. Hal ini menempatkan Provinsi Gorontalo di posisi 5 besar secara nasional. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 7,68% secara tahunan. Hal tersebut disampaikan Henry Cahyo Dwi Savitri selaku statistisi ahli muda di BPS Provinsi Gorontalo. Capaian tersebut menempatkan Gorontalo pada peringkat keempat nasional dari 38 provinsi dalam hal pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, kontribusi ekonomi Gorontalo terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil karena skala ekonomi daerah yang belum sebesar provinsi lainnya.
2: Kondisi triwulan 1, kita itu peringkat keempat secara nasional ya, dengan pertumbuhan YOY itu sebesar 7,68%. Peringkatnya memang secara pertumbuhan kita nomor 4 secara nasional dari 38 provinsi. Akan tetapi, kontribusinya Gorontalo ini dibanding provinsi lainnya baru sebesar 0,26%. Jadi dari kue 100%, Gorontalo kan mungkin memang provinsi baru dan tergolong kecil ya. Dari jumlah penduduk pun kita hanya sekitar 1 juta gitu. Jadi kue yang kita sumbang itu hanya sebesar 0,26%. Meskipun tuh pertumbuhan kita alhamdulillah melejit ya di 7,68% gitu.
1: Menurut BPS, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian Gorontalo. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, diperlukan sumber pertumbuhan baru yang mampu mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Salah satu daerah yang mencatat pertumbuhan tertinggi saat ini adalah Kabupaten Pohuwato yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi 2 digit pada triwulan 1 tahun 2026.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan perhatian serius terhadap peningkatan populasi ternak sapi di dalam daerah. Selain menggalakkan program inseminasi buatan, pemerintah juga mulai menseriusi teknologi transfer embrio. Embrio, laporan Andi Sanga.
3: Peningkatan populasi ternak sapi di dalam daerah kini menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi daging sekaligus meningkatkan kesejahteraan para peternak. Selain menggalakkan program inseminasi buatan, pemerintah juga mulai menseriusi program transfer embrio sebagai langkah percepatan peningkatan populasi sapi unggul. Kepala UPTD Balai Pembibitan Hewan Ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Kahargani mengatakan tahapan uji coba dan sosialisasi transfer embrio pada ternak sapi telah dilakukan sejak November tahun lalu. Pada pertengahan tahun ini, program tersebut semakin diseriusi oleh pemerintah dengan melakukan transfer embrio lanjutan pada sejumlah ternak sapi di Desa Onggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemo.
4: Kalau mau bilang uji coba juga tidak, tapi maksudnya sudah mulai masuk ke tahap serius. Kalau uji cobanya sudah ada, yang bulan 11 yang lalu sudah diuji coba. Tapi nanti di bulan Agustus akan datang dia baru lahir. Ya, kemarin itu kita lakukan lagi embrio transfer susulan 2 ekor. Ini memang transfer embrionya yang kita orang pakai itu sapi limosin. Jadi memang keluar kemarin itu sapi limosin.
3: Sebelumnya Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo Ramdan Pade mengatakan teknologi transfer embrio merupakan salah satu langkah jajarannya dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail untuk mempercepat peningkatan populasi ternak sapi lokal. Dengan teknologi tersebut, diharapkan lahir bibit-bibit sapi yang memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk tahap awal, pelaksanaan program masih difokuskan di lingkungan UPTD dan akan diperluas secara bertahap kepada kelompok-kelompok peternak di berbagai wilayah sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
0: Sebagian petani di Gorontalo hingga saat ini belum sepenuhnya dapat menggunakan teknologi pertanian secara maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses dan biaya.
5: Perkembangan teknologi di sektor pertanian terus mengalami kemajuan. Berbagai inovasi seperti alat dan mesin pertanian modern, sistem irigasi cerdas, hingga teknologi digital untuk memantau kondisi tanaman mulai diperkenalkan sebagai solusi meningkatkan produktivitas. Namun bagi sebagian petani, teknologi tersebut masih belum sepenuhnya dapat dinikmati karena keterbatasan akses dan biaya. Petani jagung Irfan Matarauni mengungkapkan, petani sebenarnya memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan teknologi pertanian. Penggunaan alat modern dinilai dapat menghemat tenaga, mempercepat proses budidaya, serta meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, sebagian besar petani masih mengandalkan cara konvensional karena alat-alat modern belum mudah dijangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaan di lapangan. Kondisi ini membuat kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemampuan petani untuk mengadopsinya masih cukup besar.
6: Saat ini hampir semua ya petani Gorontalo, terutama petani jagung itu, penggunaan teknologi itu sangat minim. Memang ada beberapa teknologi yang sudah diterapkan, tetapi memang ya tidak memadai. Karena memang keterbatasan kemampuan sumber daya manusianya juga, kemudian alokasi unit yang memang mungkin menurut Dinas Pertanian dan teman-teman PPL memang mungkin sudah terpenuhi, tapi menurut petani itu memang agak sulit memenuhi kebutuhan petani. Karena saat ini luasan lahan pertanian dengan unit yang ada mungkin tidak berbanding lurus menurut kami. Soal perawatan ya kami setuju, mungkin memang pola pikirnya para petani ada yang baik yang dipakai, yang rusak disingkirkan. Mungkin itu yang harus dirubah, mindset yang harus dirubah. Tetapi terkait dengan penerapan teknologi pertanian, memang kita harus akui juga bahwa petani di Gorontalo ini tidak semua menerapkan teknologi pertanian. Masih ada juga yang masih pola manual. Ya harapannya ke depan selain mendorong penerapan teknologi pertanian, juga harus diimbangi juga dengan ketersediaan teknologinya. Karena sampai saat ini saja di kami, khususnya petani yang ada di desa-desa, untuk menjangkau barikade itu agak sulit.
5: Selain persoalan biaya, Irfan menilai pendampingan dan pelatihan penggunaan teknologi juga perlu diperkuat. Petani membutuhkan pengetahuan yang memadai agar teknologi yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal. Hambatan biaya, keterampilan, dan keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan umum dalam menerapkan teknologi pertanian di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah dapat memperluas program bantuan alat dan mesin pertanian, termasuk menghadirkan skema yang memudahkan kelompok tani untuk mengakses teknologi tanpa harus menanggung biaya yang terlalu besar. Rustianita melaporkan.
0: Penerapan teknologi pertanian terus didorong untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani di Provinsi Gorontalo. Berbagai inovasi mulai dari penggunaan alat dan mesin pertanian hingga penerapan teknologi budidaya modern diperkenalkan kepada petani. Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, penyuluh pertanian Gorontalo Abdul Giasila menyampaikan peran penyuluh pertanian menjadi penting dalam memastikan teknologi tersebut dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Selain memberikan penyuluhan, para penyuluh juga aktif melakukan pelatihan serta pendampingan di lapangan.
7: Untuk strategi kita sendiri untuk teman-teman penyuluh, sudah banyak yang kita lakukan. Yang pertama kita melakukan semacam sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan penggunaan alat teknologi tersebut. Kemudian juga kita sering melakukan pelatihan, baik melalui brigade pangan, kemudian juga melakukan pendampingan. Nah ini kita terus lakukan di tingkat lapangan. Pembina kelompok-kelompok tani-petani dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian dan juga teknologi-teknologi apa yang mungkin bisa diterapkan bersama-sama dengan petani. Dan selain itu juga kita melakukan demplot dan alhamdulillah untuk saat ini Gorontalo sudah merupakan tuan rumah pekan nasional. Ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam menyambut PENAS itu sendiri, khususnya dalam hal gelar teknologi. Kita penyuluh turut andil di dalamnya, khususnya dalam pendampingan teknologi. Di situ kita bisa belajar bersama, petani bisa mengunjungi PENAS tersebut. Banyak teknologi yang akan diperagakan dalam PENAS tersebut.
0: Abdul Giasila juga menambahkan kegiatan demonstrasi plot atau demplot menjadi salah satu metode efektif untuk memperlihatkan secara langsung manfaat teknologi pertanian kepada petani. Selain itu, momentum penyelenggaraan Pekan Nasional atau PENAS di Gorontalo juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan transfer teknologi kepada masyarakat pertanian. Melalui berbagai kegiatan ini diharapkan petani semakin terbuka terhadap inovasi yang mampu meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka. Pemerintah dan penyuluh pertanian pun terus berupaya memperkuat pendampingan agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan optimal di tingkat lapangan. Dengan dukungan semua pihak, modernisasi sektor pertanian di Gorontalo diharapkan semakin berkembang dan berdaya saing. Tiga ruas jalan yang menjadi jalur utama pelaksanaan PENAS tani dan nelayan di Gorontalo sudah rampung. Masalah genangan air juga sudah diatasi. Bahkan hari ini, DPRD Provinsi Gorontalo kembali melakukan kunjungan ke lokasi PENAS untuk memastikan kesiapan toilet portable. Selengkapnya, terungkap dalam wawancara Taufik Usman bersama Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.
8: Dari segi infrastruktur, 3 hari menjelang pelaksanaan PENAS ini, DPRD melihat, memantau bagaimana perkembangan terbaru, Ibu?
9: Baik, kami Komisi 3 khususnya bagian infrastruktur telah melakukan kunjungan di berbagai ruas jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden maupun dari delegasi PENAS dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Maka kami melihat kesiapan infrastruktur, ada 3 ruas jalan yang diperbaharui lagi, yaitu jalan yang ada di Bomohulawa, kemudian Hepohulawa, dan jalan yang menghubungkan Kelurahan Bulota, kemudian ada juga sebagian jalan yang ada di Hunggalua. Nah, dari pemantauan kami, alhamdulillah untuk pengerjaan jalan ini sudah rampung, dan tinggal mungkin untuk melihat perbaikan-perbaikan kecil yang mungkin terlewati pada saat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian dari rehab Gor David Tony, itu juga pekerjaannya terus diselesaikan dari balai, kemudian dari dinas PU provinsi, kemudian kabupaten berkolaborasi untuk bagaimana melaksanakan pembangunan agar supaya pada saat pelaksanaan itu sudah selesai. Saya juga menghimbau jangan sampai karena pekerjaan dikebut tapi melupakan kualitas. Nah, ini yang tidak bisa kita hindari. Dan bahkan hari ini juga kami akan mengunjungi kembali untuk meninjau persiapan menjelang tanggal 20 pembukaan PENAS.
8: Ya, walaupun jalan itu terlihat mulus, sudah diperbaiki, dan juga melihat kondisi cuaca di Gorontalo saat ini yang memang sebentar hujan, sebentar panas, itu ada hujan sedikit saja, jalan langsung ikut tergenang pula, Ibu. Bagaimana itu, Ibu?
9: Ya, ini juga kami sudah antisipasi dari awal, memberitahukan pada jajaran balai, balai jalan, kemudian dinas PU provinsi. Kami telah menyampaikan hal yang sama, termasuk juga kepada panitia lokal pelaksana PENAS ini. Karena kami melihat juga kan ada yang namanya istilahnya menjadi center point daripada pelaksanaan PENAS itu. Di situ kan ada banyak ditanami macam-macam komoditas. Nah, di situ itu kan dibuat seperti demplot. Demplot untuk percontohan yang nantinya di situ menjadi titik temu daripada peserta PENAS nanti. Nah, itu juga kami sudah antisipasi pada Pak Kadis Pangan sebagai panitia lokalnya untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi ketika bagaimana pada saat pelaksanaan terjadi hujan dan menimbulkan genangan. Nah, itu sudah diantisipasi, dibuatkanlah, diperbaiki saluran seperti drainase itu di jalur-jalur air yang menimbulkan genangan itu sudah diantisipasi.
8: Mengingat hari ini DPRD akan melakukan kunjungan lagi ke lokasi PENAS, nah, apa catatan penting yang akan mungkin didorong oleh DPRD?
9: Ya, baik. Karena pada pelaksanaan PENAS ini kan nanti akan ada ribuan peserta yang akan hadir. Tentunya di antara pengunjung atau peserta akan pasti sedikit-sedikit ke toilet. Nah, khususnya untuk toilet, hari ini kami akan meninjau bagaimana pelaksanaan WC per table yang disediakan di seputaran daripada pelaksanaan, lokasi pelaksanaan PENAS itu. Baik. Seperti itu.
8: Baik, terima kasih atas kebersamaannya, Ibu.
9: Ya, terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Senin kemarin menggelar rapat paripurna ke-90 dalam rangka pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi Gorontalo sisa masa jabatan 2024-2029. Dalam rapat tersebut, Aswan Jamaluddin resmi mengucapkan sumpah berjanji sebagai anggota DPRD melalui mekanisme pengganti antar waktu menggantikan Mustafa Yasin dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili menyampaikan, mekanisme pengganti antar waktu merupakan amanat konstitusi yang bertujuan menjaga kesinambungan tugas dan fungsi DPRD serta memastikan keterwakilan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Menurutnya, jabatan anggota DPRD merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara luas tanpa membeda-bedakan golongan maupun kepentingan tertentu.
2: Bahwa pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu anggota DPRD merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memastikan keterwakilan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan. Bahwa jabatan anggota DPRD adalah amanat rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesional, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan penganggaran. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan kepada anggota dewan yang baru mengucapkan sumpah janji bahwa jabatan sebagai anggota dewan merupakan amanah yang berat dari masyarakat atau konstituen kita yang benar-benar harus kita pertanggungjawabkan dengan menunjukkan kerja nyata serta hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo.
1: Idrus MT Mopili berharap kehadiran Aswan Jamaluddin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan memperkuat kinerja DPRD Provinsi Gorontalo dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada rapat tersebut, turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail sekaligus menyerahkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Aswan Jamaluddin. Pendengar, setelah bertahun-tahun terbengkalai, objek wisata pemandian Taluhu Barakati di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, telah dibuka kembali untuk masyarakat dan wisatawan. Pembukaan kembali destinasi wisata ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sebelum kembali beroperasi, pemerintah daerah melakukan pembenahan pada sejumlah fasilitas di dalam kawasan wisata, mulai dari penataan area, perbaikan sarana pendukung hingga peningkatan kenyamanan pengunjung agar memberikan pengalaman yang lebih baik bagi setiap wisatawan. Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui eksistensi UMKM, sektor ekonomi kreatif, termasuk membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Karena itu pemerintah daerah memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan Taluhu Barakati yang selama ini bertahun-tahun tidak dimanfaatkan.
3: Pemandian Taluhu Barakati yang merupakan kebanggaan kita di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Batudaa ACS atau Batudaa Group, di mana keberadaan tempat wisata ini pernah ada pada 9 tahun yang lalu. Alhamdulillah pemerintah daerah mereopening kembali atau membuka kembali objek wisata ini.
1: Sofian meminta organisasi perangkat daerah terkait bersama pihak pengelola untuk menjaga kebersihan, keamanan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan di kawasan Taluhu Barakati. Pengelolaan yang baik menjadi kunci agar destinasi wisata tersebut tetap menarik dan menjadi perhatian masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, objek wisata Taluhu Barakati diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata. Gerakan Anak Indonesia Hebat mulai digalakkan di Kota Gorontalo sebagai upaya menciptakan generasi muda yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyampaikan, Gerakan Anak Indonesia Hebat bukan sekadar slogan, tetapi langkah nyata yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh komponen. Menurutnya generasi muda merupakan calon pemimpin yang harus dikawal melalui pendidikan karakter yang kuat dan menciptakan lingkungan yang baik.
4: Bagi pemerintah Kota Gorontalo, pendidikan adalah bagian dari cara hidup yang tumbuh dari kebiasaan, nilai dan budaya masyarakat melalui arah pembangunan dalam RPJMD Kota Gorontalo dan visi jangka panjang dalam RPJMD pendidikan. Semangat ini kami rangkum dalam gerakan bersama Torang Bekeng Bae. Kita semua berbuat baik. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga fokus belajar anak, memperkuat interaksi dan membangun karakter. Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kota Gorontalo terhadap program strategis nasional pendidikan bermutu untuk semua, agar setiap anak mendapatkan hasil belajar yang berkualitas, adil dan bermakna. Kami percaya anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi hebat yang membahagiakan.
1: Indra Gobel menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam membentuk kepribadian anak. Keberhasilan menciptakan generasi hebat tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Gerakan Anak Indonesia Hebat ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh anak di Kota Gorontalo untuk terus belajar, berprestasi, dan menjauhi perbuatan negatif. Semangat hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi inspirasi bagi jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango dalam membangun daerah menuju kehidupan yang lebih baik. Nilai perubahan, pengorbanan, serta kebersamaan dalam peristiwa hijrah menjadi pesan utama dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pawai Hijratul Rasul yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai bentuk syiar Islam sekaligus mempererat persatuan masyarakat yang dipusatkan di kawasan Center Point kemarin. Bupati Bone Bolango Ismet Mila mengatakan momentum hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat sebagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW, tetapi juga sebagai perjalanan menuju perubahan sikap, pola pikir, dan pembangunan yang lebih baik.
5: Apa yang tidak patut kita hilangkan, dan kita mengarah kepada seluruh kegiatan kita, malam kita, insya Allah, Allah kabulkan semua. Ini hal yang pertama dan keuntungan kita pada hari ini. Masih bisa bersama-sama berkesempatan merayakan kebesaran 1 Muharram 1448 Hijriah. Banyak sekali-sekali berbagai variabilitas dari perkenaan dengan hiasannya, dan terutama juga keterlibatan dari kita semua sebagai tokoh masyarakat, tokoh Islam di daerah.
1: Menurutnya nilai-nilai hijrah mengajarkan pentingnya kerja keras, keikhlasan, serta kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah. Ia berharap peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan mampu menghadirkan semangat baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Tahun Baru Islam sebagai momentum evaluasi diri serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia maupun dengan Sang Pencipta. Semangat hijrah tersebut diharapkan dapat menjadi energi positif dalam mewujudkan Bone Bolango yang religius, harmonis, dan terus berkembang melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Mengajak masyarakat khususnya umat Islam untuk kembali ke masjid menjadi salah satu tujuan kegiatan yang digelar oleh Badan Eksekutif Masjid BEM dan Ta'mirul Masjid Al-Muqarrabin Kota Gorontalo. Berbagai lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Berikut laporan Hendra Rauf.
6: Berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan melalui Pekan Muharram 1448 Hijriah diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Masjid BEM dan Ta'mirul Masjid Al-Muqarrabin tahun 2026 ini. Kegiatan tersebut penting dilakukan sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat, khususnya umat Islam, terkait dengan peringatan Hari Besar Keagamaan. Khusus peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi identitas kaum muslimin yang harus dirayakan. Terkait dengan hal itu, tokoh agama Gorontalo Abdurrahman Abu Bakar Bahmit berharap dengan menggelar Pekan Muharram seperti ini akan menyadarkan umat Islam bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terbanyak penduduknya muslim. Selain itu, hijrah yang dilaksanakan oleh para pendahulu kita hingga saat ini menjadi kebangkitan Islam. Ia berharap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Masjid dan Ta'mirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo dapat membangkitkan kesadaran umat untuk kembali ke masjid.
7: Kita sangat perlu untuk mengingatkan umat ini terhadap hari-hari besar kita. Karena terutama Muharram ini sebagai identitas kaum muslimin. Maka dengan melakukan pekan Muharram ini, insya Allah kaum muslimin akan sadar. Ini adalah bangsa umat yang besar. Dan hijrah itu adalah titik tolak kebangkitan Islam. Maka kita berharap masjid yang luar biasa, Masjid Al-Mukarrabin, yang banyak sekali inovasinya, banyak sekali kreativitasnya untuk membangkitkan kesadaran umat untuk kembali ke masjid. Dan hijrah itu titik tolak kebangkitan Islam, dan masjid adalah menjadi titik tolak awal dari kebangkitan tersebut. Sehingga kalau kita hendak menjadikan umat ini bangkit kembali, maka mau tidak mau, maka kita harus kembali ke masjid.
6: Ustadz Bahmid mengapresiasi berbagai terobosan baru yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Masjid BEM dan Ta'mirul Masjid Al-Mukarrabin Kota Gorontalo dalam membimbing umat untuk senantiasa memakmurkan masjid dengan program inovasi yang digelar.
1: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Danielsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di

0: Oke, pendengar, kembali lagi untuk lagu dan request 100% Indonesia ya. Dimana seperti biasa ada beberapa lagu yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda tinggal pilih aja gitu ya yang kami sudah sediakan. Ya, ada lagunya Mulan Jamila featuring Dewi Dewi, Sakit Bukan Main. Terus ada lagunya Republik, Aku Yang Terluka. Dan ada lagunya siapa tadi? Oh iya, lagunya The Changchuters, Kencan Sehat. Yang mana nih? Halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Dari Wati di Bulado.
0: Oke, silahkan.
1: Dewi Dewi.
0: Dewi Dewi, oke, ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan?
2: Dengan Ibu Ratna Maciri Cilamuta Bualemo.
0: Oke, Ibu Ratna, silakan lagu tinggal.
2: Lagunya Republik.
0: Oke, Republik, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ratna lu. LDR.
3: Berarti kerja di Indonesia. Halo sahabat ini.
0: Halo juga. Dengan?
3: Ibu Liz di Bualemu.
0: Oke, silahkan Ibu Liz ikutan.
3: Lagunya Republik.
0: Republik. Oh, terima kasih Ibu Liz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Liz. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
4: 100% Indonesia dari Ibu Rosti Sidomulyo.
0: Ibu Rosti ikutan lagunya siapa?
4: Lagunya Wati.
0: Tidak ada tweet Ibu Wati pelagu ah. Bu di sini ada Mulan Jamila dengan Republik.
4: Mulan Jamila.
0: Oke, dan makasih.
4: Makasih Kak Denis, selamat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama nih. Halo LDR.
5: 100% Indonesia. Halo Mbak Denis, sayang Tano.
0: Sayang Tano, silakan ikutan lagu.
5: Dewi Dewi Jo.
0: Dewi Dewi aja Jo. Oke, dang.
5: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lanjut lagi untuk lagu dan request 100% Indonesia. Ada lagu Utopia. Mana tadi? Utopia. Setiap ku melihatmu, antara ada dan tiada, ku merasa di hati. Selain itu apa lagi? Utopia. Dan ada lagunya Febri Putri, Runtuh. Terus juga ada lagunya Pongki Barata, Kabarmu Masih Kutanyakan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
1: Oke, dari Bu Sri ini.
0: Oke, silakan.

0: kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Prosato RRI Gorontalo. Kita lanjutkan lagi sebelum kita break ya di menit ke-17. Azan Asar pukul 15.17 menit, oke? Lanjut lagu dan request 100% Indonesia. Lagu The Week lebih darimu. Chris Dayanti dalam kenangan. Nah, ini kagak. Ingin ku sampaikan salam terakhir untukmu. Terus ada Gita Gutawa Parasit yang makanda ini. Halo LDR.
1: 100%
0: Iya, aduh ribut sekali
1: suara. Habis di puncak.
0: Dengan siapa?
1: Mama Hafiz.
0: Di Mama Hafiz. Oke, dang lagu.
1: Lagu apa tadi?
0: Hah?
1: Lagu apa?
0: Ada lagu Chris Dayanti dalam kenangan. Ada Dewi lebih darimu. Ada Gita Gutawa Parasit.
1: Chris Dayanti juga.
0: Oke, dang.
1: Iya.
0: Uh-huh. Siapa pada Mama Hafiz? Ya. Hah? Bagaimana?
1: Ya,
0: amin ya rabbal alamin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Hafiz. Halo.
1: Halo. Ya. LDR 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: dari Ibu ya di Bualemo.
0: Ibu iya, silahkan lagu.
1: Lagunya Dewik, Kak.
0: Dewik lebih dari
1: mau. Oh, ada Kaknya ya.
0: Ada Q Dewik.
1: Oh, Cupid. Oh, Dewik. Kalau kalah Dewik.
0: Ada Dewik. Oke, baik. Ini
1: boleh lucu eh.
0: Tim okay, siapa ini? Kalau belum dapat cuma
1: Ibu nama. Iya, Bualemo.
0: Iya, Bualemo. Oke, makasih.
1: Oke, Kak, makasih sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kan kita gue tahu pe lagu Parasit numpang hidup itu. Nanti nyong kasih naik ulang. Halo, LDR. Halo? Halo. Coba, oke. Coba kembali Dewi kok. Dewi, lebih darimu Chris Dayanti dalam kenangan. Yang mana ini? 08219648664. Oh, aduh.

0: Kenapa? Oh tidak, aman aja. Kita main telepon. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Siapa ini?
1: Kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik. Aku baik-baik saja.
1: Mursyid di Tamalate.
0: Oh, Pak Mursyid. Silakan, Pak Mursyid.
1: Doi-doi itu, Jo.
0: Mana doi ini? Tidak ada poli.
1: Doi-doi. Oh, salah.
0: Oke.
1: Okay, doi-doi.
0: Iya, sepertengahan bulan Allah. Sebetul. Terima kasih, Pak Mursyid.
1: Sehat selalu, Kak Aisyah.
0: Iya, I love you. Astaga, pirulah dengan tidak di sini. Ya Allah, itu tipe Mursyid.
1: Sama ini modulasi ganti.
0: Iya, so begitu. Satu mixer tiali.
1: Satu bantal dua kepala.
0: Kan? Asik sekali. Ada DP lagu itu, tapi di Pro Ampa.
1: Oke,
0: okay,
1: terima kasih. Siapa ya?
0: Denis, ya ampun.
1: Oh, Denis, oke, okay, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alako, di Denis ini. Satu lagi, adakah yang mau masuk? Kalau so tidak ada, so mau putar ini lagu. Ya, Dewik. Chris Dayanti, Dewi lebih darimu dalam kenangan. Oke, okay. Sambil tunggu, oh ada. Saya mau kasih informasi juga ini. Halo, LDR.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Dari Ibu Harina Jafar di Lembejaya.
0: Oh, Ibu Harina.
2: Ya.
0: Silakan Ibu Harina ikutan.
2: Itu ikutan dengan Bapak yang tadi.
0: Ah, lagu apa tadi itu? Dewi. Halo.
2: Ya.
0: Iya, Ibu Harina, oke. Okay. Makasih, Ibu Harina.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi lagu di Dewik, ya. Tapi nanti mau putar setelah kita break azan asar, ya, pendengar, ya. Kami informasikan juga untuk Anda nih, buat Anda yang punya badan yang sering pegal-pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, ya, saatnya itu kembali ke alami bersama Fito Herbal Bidara Baitulus. Nah, minyak balur herbal ini pendengar, dia praktis dengan sensasi yang hangat yang sangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan Anda itu terasa kurang fit. Caranya cuma dioles aja tuh, ya. Cukup dioles, terus dibalurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Dan dia praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang juga pendengar, pemesanannya itu makin mudah. Anda boleh kunjungi website di tulusherbal.com atau Anda bisa hubungi nomor 0852 89 71 1177. Atas nama Ibu Yayu, Vito Herbal Bidera, cukup dioles, berasa diurut. Nah, tuh pendengar, ya, langsung aja kita lanjutkan kembali. Tuh kita, oh ya, break ya. Dewi, lebih darimu, Chris Dayanti dalam kenangan. Nanti kami putar setelah asar. Dan terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, di Gorontalo sore ini.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar kita kembali lagi di 100% Indonesia. Langsung kita temani Anda dengan dua lagu yang sudah di request oleh para pendengar tadi ya. Ada Ibu siapa? Mama Hafiz, Bu Ridu, Ibu Ia ya. Dan jangan kemana-mana, yang pasti tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di lagu dan request 100% Indonesia. Kami ajak Anda sama-sama kita akan ikuti untuk ruang rindu tamu kita. Rupiah melemah, harga obat kena imbas ya. Dan lain telepon di sesi terakhir. Halo LDR. Halo.
1: Halo. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan siapa?
1: Tuti.
0: Dengan siapa?
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti. Oke. Ibu Tuti, lagu ada lagu Gita Gutawa Parasit Feby Putri Runtuh. Yang mana?
1: Gita.
0: Nomor 2. Oh, Gita Gutawa. Oke, terima kasih Ibu Tuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ibu Tuti, Gita Gutawa Parasit Feby Putri Runtuh yang mana nih? Silakan 0821 9664 8664.

Oke, kalau sudah tidak ada Mbak ikut, terang sudahi untuk lagu dan Rika 100% Indonesia. Sore hari ini ya, pendengar, ada lagu Gita Gutawa Parasit menyusul dengan lagunya Febri Runtuh. Dan ada Cangcu, Tars Kencang Sehat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

0: Resensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Fins dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini, novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby, F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Untuk tamu kita sore hari ini menemani Anda kurang lebih 50 menit ke depan ya. Dimana seperti biasanya ya, Anda boleh dengarkan kami di 100,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Untuk tamu kita sore hari ini, rupiah melemah, harga obat kena imbas ya. Untuk tamu kita dan saya sapa dulu narasumber yang sudah hadir di sore hari ini. Ada Ibu Lia Amalia SKM MKes, Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Amalia.
1: Waalaikumsalam Mbak. Siapa nih saya panggil nih?
0: Panggil Dennis aja, kalau Deniusa tahu panggil.
1: Iya, waalaikumsalam Mbak Dennis.
0: Iya, terima kasih. Dan juga saya sapa Bapak Gelar Putra Fitra, S-Farm Apoteker ya, Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo, Bapak Putra. Assalamualaikum Pak Putra. Ya, oke, okay. Jaringannya Pak Putra nih ya, masih sedikit terganggu. Oke, okay. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Putra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ya. Dennis.
0: Ya, Dennis aja Bapak. Ini berarti saya panggil sudah pas ya, Pak Putra Pak ya.
2: Ya bisa Pak Putra.
0: Oh. Oke, okay. Pendengar dengan topik kita di sore hari ini ya, terkait dengan rupiah melemah, harga obat kena imbas, di mana ini memang ya pendengar belakangan ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi. Setelah harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami perubahan, kini perhatian juga ini mulai tertuju pada harga obat-obatan. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini disebut-sebut ikut memberikan atau memberi tekanan pada industri farmasi, terutama karena sebagian besar bahan baku obat itu masih berasal dari luar negeri. Dan pemerintah memang memastikan bahwa obat-obatan yang masuk dalam program JKN, BPJS, kesehatan ini tetap terlindungi. Namun untuk obat-obatan komersial yang dibeli langsung oleh masyarakat di apotek atau rumah sakit, ini ada kemungkinan terjadi penyesuaian harga, di mana kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama karena kesehatan ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Nah, di sisi lain juga muncul fenomena di tengah masyarakat, ada yang mulai mengurangi pengeluaran untuk berobat, ada yang memilih memberi obat sendiri tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan gitu ya, self diagnosis namanya nih, bahkan ada yang menunda pemeriksaan karena khawatir biaya pengobatan semakin mahal, padahal keputusan seperti ini bisa berdampak pada kondisi kesehatan di kemudian hari. Nah, kita langsung saja, saya mau Ibu, saya panggil Ibu Amalia, sudah betul ya Ibu Amalia?
1: Boleh panggil Ibu Lia, boleh.
0: Oh, Ibu Lia aja.
1: Iya.
0: Ibu Lia, kalau harga obat ini mengalami kenaikan, tentu dampaknya itu tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat. Nah, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, seberapa besar nih dampaknya terhadap akses layanan kesehatan?
1: Terima kasih Mbak Dennis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Gelar, kita ketemu lagi Pak Gelar. Tapi di UFRAM ya, yang berbeda ya. Masya Allah. Ya, baik. Terkait dengan perspektif. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kenaikan ya, karena semua ini kayaknya semua naik ya. Yeah. Semua naik. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari naiknya harga obat, tentu saja akan berpengaruh terhadap akses layanan kesehatan. Kenapa? Karena ketika terjadi kenaikan, itu akan sedikit banyaknya merubah perilaku masyarakat ketika dia ingin mencari pengobatan. Nah, ketika harga obat naik, sebagian orang memilih akan mungkin menunda untuk berobat. Sebagian yang mungkin akan mengurangi dosis. Sebagian mungkin hanya menebus sebagian dari resep. Atau bahkan memilih obat tanpa berkonsultasi dengan nakes. Nah, tentu saja ini akan menjadi berbahaya, apalagi kalau ditimpa pada masyarakat-masyarakat yang rentan dengan naiknya harga obat ini. Apalagi juga untuk masyarakat yang memiliki penyakit kronis. Ya. Kenaikan harga obat itu paling terasa memang pada obat yang non-BPJS atau mungkin yang disebut dengan obat komersial. Apalagi kalau dibeli langsung di apotek ataupun di rumah sakit. Memang sih pemerintah menyatakan bahwa harga obat untuk peserta BPJS tetap dijaga. Tetapi obat di luar skema BPJS itu akan tetap rentan terdampak pelemahan rupiah dan juga biaya bahan baku impor. Nah, kalau kita melihat alasan pemerintah menaikkan ini kan karena memang ya dampak dari lemahnya rupiah, kemudian juga bahan baku impor, sehingga masalah ini menjadi serius karena industri farmasi kita ini masih memiliki ketergantungan besar. Mungkin nanti Pak Galar yang akan menyampaikan banyak itu, karena ketergantungan inilah yang membuat bahan baku obat yang memang 90% itu impor dari luar, itu yang membuat sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka pemerintah menaikkan harga obat. Tapi tentu saja harga obat yang naik ini tentu saja berharap ketika dirasakan oleh kelompok-kelompok rentan, mereka tetap berupaya untuk bisa mengambil tindakan yang tetap menguntungkan bagi kesehatan mereka. Walaupun kita tidak bisa ini ya pungkiri ya, ketika naik harga

0: ini justru akan menjadi menimbulkan biaya kesehatan yang lebih tinggi. Begitupun dengan pasien yang menunda pengobatan, misalnya pengobatan hipertensi, maka dia berisiko akan mengalami stroke atau penyakit jantung. Pasien diabetes yang tidak minum obat secara teratur, ini dapat mengalami komplikasi. Sehingga ketika terjadi kenaikan ini, ya tentu saja akan sangat mempengaruhi layanan kesehatan. Sehingga untuk itu diharapkan ya dapat menurunkan kepatuhan berobat, kemudian akibatnya juga dapat meningkatkan suamedikasi. Ya, suamedikasi ini yang cukup berbahaya ya Pak Galar ya, ketika masyarakat mencoba-coba untuk sendiri mengobati dirinya, ya ini juga akan tentu saja akan berpengaruh ke depan. Saya kira itu dulu.
1: Ya. Baik, baik. Masih ke ibu Lia. Nah, kalau bicara situasi, apakah situasi seperti ini bisa mengubah kebiasaan masyarakat gitu dalam mencari pengobatan?
0: Ya, tentu saja akan membuat terjadi perubahan perilaku, karena masyarakat masih berpikir ketika saya harus diperhadapkan dengan membiayai rumah tangga, membiayai makan, sandang, pangan, dan papan, dan membiayai pengobatan, ya mungkin mereka berpikir, mungkin kalau dengan memenuhi kebutuhan rumah tangga dulu, dengan menyampingkan biaya pengobatan, itu banyak orang yang tertolong ya, tanda kutip. Tetapi, dia tidak tahu dampaknya ke depan. Nah, dampaknya ke depan ini yang kita khawatirkan, apalagi untuk kelompok-kelompok yang rentan, yang tidak ada pilihan lain. Nah, jadi tentu saja pasti akan sangat mempengaruhi, akan merubah, karena biaya pengobatan hampir selalu mempengaruhi health seeking behavior, cara masyarakat mengambil keputusan ketika sakit, pasti itu.
1: Iya. Betul-betul, ya. Seperti itu. Dan di mana juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di Pusat RRI Gorontalo, ya, 0821-9664-8664. Saya mau sapa dulu, ya, narasumber kita ada Ibu Rivi Fajrina Juna, ya, saya Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Selamat sore. Assalamualaikum, Ibu Rivi.
2: Assalamualaikum, selamat sore semua pendengar.
1: Iya, baik. Dan kita lanjutkan lagi ya, Ibu Rivi, saya mau ke Pak Gelar dulu nih ya. Baik, Pak Gelar, bisa dengar suara saya, Pak Gelar?
3: Iya, jelas.
1: Ya, Pak Gelar, pemerintah ini kan tentu punya peran penting gitu ya dalam memastikan masyarakat ini tetap mendapatkan akses obat yang dibutuhkan. Nah, bagaimana pemerintah daerah memantau ketersediaan dan distribusi obat saat ini? Karena memang kadang juga ya Pak Gelar di sini juga alami gitu ya. Kita cari di rumah sakit nggak ada obatnya gitu. Di luar ada, tapi tadinya harganya sekian, tiba-tiba naik. Itu seperti apa? Ada, bahkan ada yang tidak ada nih. Sosok-sosok keliling-keliling nih ya Pak, di apotik-apotik tidak ada nih. Itu gimana tuh Pak?
3: Iya, jadi sahabat RRI, untuk distribusi sediaan farmasi termasuk obat dan BMHP itu ada dua cara ya. Pertama, pemerintah itu distribusinya secara berjenjang untuk sediaan-sediaan obat program maupun pelayanan kesehatan dasar. Distribusinya dari Kementerian Kesehatan, kemudian dikirim ke instalasi farmasi provinsi, kemudian dari instalasi farmasi provinsi didistribusikan ke instalasi farmasi kabupaten kota yang ada di provinsi Gorontalo. Nah, dari instalasi farmasi kabupaten kota ini didistribusikan kembali oleh tenaga farmasi yang ada di IFK kabupaten kota ke sarana pelayanan kesehatan seperti farmasi, seperti puskesmas maupun rumah sakit. Nah, kemudian ada juga Bapak itu mengadakan obat dengan cara ekatalog. Nah, di ekatalog sendiri itu kita bisa memantau sudah sejauh mana sih pengiriman dari obat yang kita pesan ke prinsipal atau ke industri. Seperti itu, Bu Demias.
1: Nah, seperti itu ya. Memang kembali lagi gitu kan, masyarakat tuh taunya ya udah obatnya itu ya mau tidak mau itu harus ada karena memang sangat dibutuhkan gitu ya Bapak ya. Nah, bagaimana dengan koordinasi fasilitas kesehatan terkait potensi kenaikan harga obat

0: Ya, silakan Pak Gelar.
1: Kalau koordinasi, ya, makasih. Kalau untuk koordinasi sendiri, memang karena ini baru ya, baru diumumkan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Juni bahwa ada kenaikan harga obat berimbas dari kenaikan dolar, kemudian harga minyak yang meningkat, sehingga kami di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo itu belum berkomunikasi secara langsung. Nanti kami akan membuat edaran ke fasilitas kesehatan, baik itu pemerintah, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, kemudian puskesmas, kemudian ada klinik. Itu kami akan membuat edaran bahwa akan ada kenaikan berkisar antara 5%, 10%, 20%, maksimal 20% kenaikan untuk obat yang tadi Ibu Lia sampaikan ya, obat komersial maupun obat-obat suplementasi atau vitamin. Dan nanti kami juga akan menyebarkan informasi di media sosial Dinas Kesehatan. Kami punya media sosial platform di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Nanti kami akan informasikan ke masyarakat bahwa dan setiap bahwa ada kenaikan harga obat, tapi bukan untuk kenaikan harga obat esensial ataupun obat-obat BPJS ya, obat-obat yang ditanggung oleh BPJS atau obat-obat yang kita kenal ada di formularium nasional seperti yang Ibu Lia sampaikan tadi. Yes.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Gelar. Saya mau ke Ibu Riri. Ibu Riri, Ibu Rifi. Ibu Rifi, ketika biaya kesehatan itu meningkat ya, tentu ada dampaknya gitu terhadap pengeluaran rumah tangga gitu. Bagaimana nih kenaikan biaya kesehatan mempengaruhi pola konsumsi keluarga
2: nih? Ini sebenarnya tadi saya sepakat ya, sudah disampaikan oleh Ibu Lia bahwa memang saat ini apa sih yang tidak inflasi, betul ya, semua harga memang naik. Jadi memang dampak dari tekanan geopolitik itu kan dampak utamanya, pertamanya langsung pada misalnya pada sektor krusial. Salah satunya adalah sektor transportasi yang dia juga akan sangat berdampak sekali terhadap banyak sektor lainnya gitu ya. Jadi dia berdampak pada bahan bakar, kemudian nanti berdampak ke sektor transportasi, berdampak ke sektor logistik dan seluruhnya, sehingga dampaknya itu cukup masif dan cukup besar. Kemudian, jadi kalau kita melihat pola konsumsi rumah tangga, karena memang bidang kesehatan ini sangat dimanfaatkan ya oleh masyarakat, digunakan terutama bagi keluarga-keluarga yang memiliki riwayat ya. Jadi terutama misalnya nih keluarga dua kelompok umur yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap sektor kesehatan atau obat-obatan. Ada dua kelompok umur. Yang pertama adalah yang usianya balita, misalnya di bawah remaja. Kemudian usianya yang kami sebut dengan usia lansia, usia non-produktif dua-duanya. Kelompok umur ini adalah dua kelompok umur tergantung pada obat-obatan atau sektor farmasi. Karena kebutuhan inilah membuat pola konsumsi tentu akan berubah, terutama pada dua kelompok umur ini. Jadi yang tadinya misalnya harga biaya kesehatannya sekian kemudian naik, pasti akan sangat terdampak. Karena dua kelompok umur ini, kalau yang balita itu perlu suplementasi, vaksinasi, dan lain sebagainya. Sementara yang kelompok usia lansia itu, misalnya tadi seperti kata Bolia, itu adalah yang dengan penyakit kronis. Sehingga kebutuhan belanja bidang kesehatan itu cukup besar. Sehingga terpas akan mengubah pola konsumsi masyarakat. Tadi berbagai macam kemungkinan. Antara mereka memprioritaskan kesehatan, kemudian mereka menghindari belanja atau biaya lainnya, mereka semua medikasi itu yang cukup menakutkan ya, atau adanya tadi pemilihan-pemilihan konsumsi yang cukup sulit di antara keluarga. Dan kemungkinan kedua yaitu bila ada rumah tangga, ada keluarganya yang keluarganya itu adalah keluarga yang memiliki penyakit. Jadi saat ini tentu memang akan mendorong adanya kesulitan di bidang situ. Jadi memang perlu ada perubahan, memang pasti akan terjadi adanya perubahan pola konsumsi di sana, begitu.
0: Oke, baik. Ibu Rifi, apa sih sebenarnya ya dampak gitu, dampak jangka panjang jika masyarakat itu mulai mengurangi pengeluaran untuk kesehatan, kalau bisa dikatakan tuh?
2: sebenarnya memang yang sebenarnya kalau dari sudut pandang belanja rumah tangga ya, apalagi terutama misalnya rumah tangga yang punya dua kelompok usia tadi atau punya keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang cukup berat yang membutuhkan obat-obatan yang cukup, misalnya penyakit kronis yang butuh pengobatan yang besar. Khawatir yang paling pertama adalah ketakutannya mereka tidak melakukan pengobatan secara formal. Ya, tanpa kaitan biaya obat-obatan pun salah satu hal yang cukup menakutkan adalah tadi mencoba mengobati di luar medis. Karena dampaknya memang cukup besar, antara penyakitnya jadi lebih parah, misalnya takutnya penyakitnya malah semakin lama tidak diobati. Mungkin ini yang dialami sehari-hari oleh Bu Lia dan Pak Gelar yang ditemukan di lapangan sehari-hari gitu ya. Kami mungkin di samping hanya melihat gitu ya, bahwa dampak terburuknya adalah orang-orang tidak melakukan pengobatan formal, kemudian malah melakukan pengobatan informal, sehingga alih-alih penyakitnya sembuh, tapi malah ada penyakit bawaan misalnya. Atau yang kedua yang paling menakutkan juga adalah sebenarnya ketakutan di mana masyarakat melakukan pengobatan sendiri, mencari obat-obatan atau apa alternatif pengobatan yang bisa dibeli di misalnya drugstore ya, yang bisa dibeli di farmasi-farmasi terdekat. Sebenarnya yang relatif lebih menakutkan. Makanya memang di saat tekanan ekonomi saat ini perlu banyak evaluasi kembali bagi rumah tangga untuk memperhatikan belanjanya dari prioritas-prioritas belanja. Jadi memang paling diharapkan dua kelompok yang keluarga dengan dua anggota kelompok tadi bisa berpikir untuk evaluasi keuangan dengan lebih baik begitu.
0: Oke, baik Ibu Rifi, terima kasih banyak Ibu Rifi. Kita akan break dulu ya, Bapak Gelar, Pak Ibu Amalia, Ibu Lia dan Ibu Rifi. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana bersama kami di tamu kita sore hari ini.

0: aku pegangin. Kamu mau kemana lagi sih?
1: Bentar, kita mampir dulu beli keperluan mandi. Sama sekalian stok kulkas dulu ya.
0: Lah, emang ini gak cukup apa? Tuh, anakku udah berat banget loh.
1: Ya gak apa-apa, baru gajian ini. Pokoknya kita belanja bulanan sepuasnya dong.
0: Ya elah pa, yang kayak gini nih yang bikin inflasi semakin mengancam.
1: Hah? Lebay deh, emang ngaruh?
2: Ngaruh dong, inflasi bisa dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk perbuatan manusia di sekitar kita. Bayangin kalau semua orang tiba-tiba mulai ingin membeli lebih banyak barang daripada tersedia di pasaran. Ini bisa membuat harga barang naik karena permintaan lebih tinggi dari penawarannya. Selain itu, kalau pabrik-pabrik tidak menghasilkan barang yang cukup cepat untuk memenuhi permintaan yang tinggi itu, harga barang bisa naik lagi. Belanja boleh aja, asal sesuai porsi kebutuhan ya. Yuk mulai cegah inflasi dari hal kecil dan mulai dari diri sendiri.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Ya, terima kasih pendengar di Proses Area di Gorontalo untuk tamu kita sore hari ini ya. Silakan lain telepon 8219664864 ataupun Anda bisa tanya di line YouTube di kolom live chat. Kita sudah masuk ke segmen kedua ini ya. Saya mau ke Pak Gelar dulu. Pak Gelar, bicara lagi nih Pak Gelar, pengawasan terhadap peredaran obat bebas di tengah meningkatnya suap medikasi ini bagaimana Bapak?
2: Iya, jadi pemerintah kita itu sudah mengeluarkan peraturan terkait K972 tahun 2025 itu tentang pedoman distribusi dan penyerahan obat bebas dan bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket. Kemudian diungkap lagi dengan peraturan Kepala Balai POM nomor 5 tahun 2026 untuk pengawasan pengelolaan obat dan bahan obat di fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya. Nah, fasilitas lainnya ini yang tadi, hypermarket, supermarket, dan minimarket. Bagaimana cara untuk menjamin bahwa obat-obat itu dapat sesuai dengan aturannya, maka aturan-aturan itulah yang mengawal atau menjadi pedoman bagi fasilitas kesehatan maupun fasilitas lain untuk mengadakan pengelolaan perbekalan ke farmasi. Seperti itu.
1: Oke. Kalau menjamin terkait dengan obat dari BPJS ya, Bapak Gelar, itu seperti apa nih Pak? Itu Pak, bagaimana pemerintah tuh memastikan bahwa masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang benar nih mengenai obat-obat yang dijamin BPJS? Karena memang kan masyarakat ini nggak tahu mana nih yang obat dijamin oleh BPJS, mana yang tidak, seperti ini Pak.
2: Iya, pemerintah daerah sendiri itu selalu mendorong masyarakatnya untuk baik itu melalui media sosial ataupun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pemerintah daerah itu selalu mendorong agar masyarakat berobat di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Baik itu bisa juga fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS, di mana di fasilitas kesehatan tersebut pemerintah menjamin bahwa masyarakat mendapatkan obat-obat sesuai dengan pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri di pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan fasilitas swasta lainnya? Pemerintah juga sudah mengatur, yang sudah saya sebutkan tadi, ada KNK 972 untuk 2025, ada PKB POM nomor 5 tahun 2026, sehingga pihak swasta pun harus mengikuti aturan tersebut sehingga dapat menjalankan proses jual beli obat.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Gelar. Ibu Lia. Nah, Ibu Lia, bagaimana Anda melihat ya fenomena gitu masyarakat, apalagi terkait literasi kesehatan nih, ini masih menjadi pekerjaan rumah sebenarnya yang cukup besar saat ini, seperti apa tuh terkait dengan literasi, Bu?
3: Iya, betul. Jadi rendahnya literasi kesehatan itu masih menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan kesehatan. Banyak masyarakat kita itu belum sepenuhnya memahami kapan harus berobat, layanan apa yang bisa digunakan, bagaimana alur BPS berjalan, serta obat mana yang ditanggung dan mana yang harus dibayar mandiri. Nah, dalam konteks kenaikan harga obat saat ini, maka literasi kesehatan ini akan menjadi sangat penting. Karena jika masyarakat tidak paham informasi obat dan layanan kesehatan, maka mereka lebih mudah mengambil keputusan yang berisiko. Misalnya, membeli obat tanpa resep, atau mengulang resep lama, menghentikan obat ketika gejala membaik, bahkan mengganti obat dengan produk yang tidak jelas, atau menunda kontrol karena takut biaya yang mahal. Nah, tantangannya bukan hanya soal kemampuan membaca informasi kesehatan ya. Literasi kesehatan ini juga mencakup kemampuan bagaimana memahami, menilai, dan menggunakan informasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, masyarakat sekarang ini bisa saja menerima banyak informasi dari media sosial, keluarga, atau iklan obat. Namun, tidak semua informasi itu benar. Tanpa literasi yang baik, masyarakat akan sulit membedakan antara informasi medis yang valid dan promosi yang menyesatkan. Nah, pada layanan BPJS, rendahnya literasi ini juga akan terlihat dari masih adanya kebingungan tentang alur pelayanan berjenjang, seperti disampaikan tadi Pak Gelar dengan Ibu Rifi ya. Rendahnya literasi ini terlihat ketika alur pelayanan berjenjang. Sebagian pasien itu kadang tidak mau ke vaskes pertama dulu, mereka biasanya langsung ke rumah sakit. Mm-hmm. Ya, padahal sebagian besar keluhan awal itu harus dimulai dari vaskes tingkat pertama. Nah, ada juga pasien yang belum memahami bahwa obat dalam program BPJS itu mengacu pada formularium nasional ya Pak Gelar ya, di Fornas. Akibatnya ketika ada obat tertentu yang tidak ditanggung, pasien merasa layanannya tidak adil. Padahal masalahnya sering berkaitan dengan aturan manfaat, indikasi medis, dan standar terapi. Dampaknya cukup luas. Literasi yang rendah itu dapat menurunkan kepatuhan berobat, meningkatkan suatu indikasi yang tidak tepat, memperlambat deteksi penyakit, dan memperbesar risiko komplikasi. Sehingga pada tingkat sistem, kondisi ini dapat membuat vaskes lebih terbebani karena pasien datang ketika penyakit sudah berat. Nah, karena itu literasi kesehatan perlu diperkuat sebagai bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat. Edukasi tidak cukup dilakukan dengan poster atau imbauan umum. Informasinya harus sederhana, konsisten, dan mulai diterapkan. Apalagi sekarang mungkin masyarakat lebih ngena ya kalau dalam bentuk TikTok, dalam bentuk Instagram. Nah, saya suka ini karena teman-teman di dinas-dinas kesehatan itu sudah sangat kreatif memberikan edukasi-edukasi. Karena ketika puskesmas, apotik, rumah sakit, BPJS, kampus, media lokal, tokoh masyarakat terlibat, itu masyarakat bisa mendapatkan penjelasan praktis tentang penggunaan obat yang benar, alur rujukan, tanda bahaya. Nah, sehingga perlu memang literasi yang memadai, yang nantinya masyarakat jadi semangat untuk berobat, karena memang kebutuhan masyarakat perlu tidak hanya dijamin secara administratif, tapi juga dibekali dengan kemampuan untuk menggunakan layanan kesehatan yang mungkin seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Lia, Ibu Rifi. Nah, Ibu Rifi, mengapa sih kelompok menengah itu sering menjadi kelompok yang paling rentan gitu dalam situasi seperti ini, Ibu Rifi?
4: Betul, kalau kita bicara kelompok pendapatan menengah ya, memang yang saat ini biasanya kita sebut tergencet dalam kondisi ekonomi ya, karena kenapa kelompok menengah itu yang paling kesulitan ya, karena kelompok ini adalah kelompok dengan pendapatan yang di tingkat atas, kemudian di tingkat bawah juga tidak termasuk dalam kelompok yang bisa mendapatkan bantuan pemerintah, mendapatkan subsidi tidak, mendapatkan bantuan seperti bantuan langsung tunai, bantuan pendidikan dan lain sebagainya juga tidak, sehingga karena tidak masuk kategori tersebut, mereka ini adalah golongan yang melakukan pembayaran secara normal, jadi tidak tersentuh oleh bantuan. Kemudian mereka belum masuk dalam golongan atas. Kalau golongan atas ketika ada inflasi, baik inflasi kesehatan atau inflasi secara umum, biasanya itu tidak terlalu berdampak karena memang stok tabungan misalnya atau kemampuan investasi ya, jadi pendapatan dari investasi juga masih cukup besar sehingga tidak begitu mengalami dampak yang besar. Sementara kelompok menengah inilah yang ketika harga naik pasti daya belinya langsung berubah. Apalagi tadi yang punya dua kelompok umur itu, mulai dari balita hingga lansia atau punya anggota keluarga yang saat ini sedang mengalami penyakit, sehingga memang tentu akan merasakan dampaknya jauh lebih besar dibandingkan kelompok pendapatan lainnya.
1: Bagaimana bicara ini, bagaimana negara ini bisa menjaga ya Ibu keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan pembiayaan kesehatan?
4: Nah, kalau kita berbicara soal kesehatan, memang Ibu Lia dan Pak Gelar yang jauh lebih tahu ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat ya industri kesehatan Indonesia, utamanya tentang obat-obatan, itu kan mayoritas adalah pengolahan farmasi. Jadi masih mengolah obat, makanya tadi sempat disebut oleh Bu Lia dan Pak Gelar bahwa industri kita itu sangat ketergantungan terhadap bahan baku impor. Karena memang industrinya mayoritas fokus pada pengolahan bahan baku ya, jadi bahan bakunya dari luar. Nah industri yang fokus pada bahan baku itu sangat sedikit di Indonesia, masih sepertinya jumlahnya tidak sampai 50 industri, sehingga memang untuk pengolahan obat ya atau industri obat-obatan itu sebenarnya akan cukup menyulitkan jika kita memang tidak melakukan support ya, kita tidak suportif terhadap pengembangan industri farmasi yang ada di Indonesia, memang akan cukup sulit bagi kita untuk ibaratnya resistance, punya daya tahan terhadap kondisi-kondisi geopolitik atau pelemahan nilai tukar seperti saat ini. Kemudian yang kedua, memang regulasi kita itu belum ramah terhadap industri ya, atau industri-industri yang seperti ini. Contohnya bukan hanya obat-obatan, jadi ada beberapa regulasi, misalnya ya kesehatan itu kadang dimasukkan dalam kategori barang mewah ya. Jadi misalnya contoh alat kesehatan gitu ya, ketika kita beli alat kesehatan yang besar kan harganya sangat mahal ya. Nah terkadang itu masih termasuk dalam kategori barang mewah, sehingga dalam pajak itu kemudian terkena pajak barang mewah. Padahal sebenarnya peruntukannya bisa digunakan untuk bidang kesehatan. Nah, regulasi-regulasi seperti itulah yang memang terkadang belum ramah terhadap produk kesehatan atau jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Makanya di Indonesia itu jika dibandingkan dengan negara asing lain, itu biaya kesehatan cenderung sedikit lebih mahal. Karena tadi ada regulasi-regulasi yang belum ramah, serta support kepada industri-industri yang ada di bidang tersebut memang cenderung lemah. Jadi kalau bagaimana cara kita bisa bilang supaya Indonesia bisa lebih daya tahannya tinggi terhadap isu-isu eksternal seperti ini dalam bidang kesehatan, memang kita perlu regulasi yang kuat. Mulai dari penguatan industri farmasi ya, jadi tadi supaya bahan baku. Kalau bahan baku impornya maka gimana? Jadi kita punya, misalnya kita punya kerjasama dengan penyedia gitu ya, atau lain sebagainya, atau kita mencoba untuk mematenkan gitu ya, atau mendorong riset-riset dalam bidang farmasi di Indonesia gitu ya, sehingga kita bisa banyak bisa menghindari tadi ya ketika ada tekanan-tekanan eksternal seperti sekarang. Jadi kita bisa mendorong industri maupun dengan regulasi yang lebih memudahkan khususnya pada bidang kesehatan seperti itu.
1: Oke, baik Ibu, kita akan break sejenak dulu ya. Jadi pendengar, setelah ini saya akan baca juga pertanyaan yang sudah Anda berikan. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Kak, hari ini kita sering mendengar tentang kata inflasi. Tapi sebenarnya apa sih itu?
1: Adek, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Meskipun sering kali tidak terlihat langsung, dampaknya bisa terasa di kehidupan sehari-hari kita loh.
2: Oh iya, apa? Mama juga stres nih. Harga beras naik terus. Di supermarket yang satu naik 20.000, di supermarket lainnya naik 10.000.
3: Harga beras naik lagi. Ini karena inflasi nih.
0: Emang kenapa kalau inflasi naik?
3: Inflasi itu bisa mempengaruhi anggaran keluarga kita. Kita harus pintar mengatur keuangan agar tetap stabil. Coba mana anak papa yang ahli keuangan?
1: Tenang, tenang. Nggak perlu panik. Pemahaman yang tepat, kita sekeluarga juga bisa menghadapi inflasi kok. Mulailah dengan merencanakan anggaran secara hati-hati, oke?
4: Mari kita belajar bersama mengelola inflasi. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa menjaga kestabilan

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Iya, terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami di Prosato RRI Gorontalo. Ini ada yang komentar nih di TikTok dari Harta Tahta Dita. Narasumber menyampaikan persoalan dengan jelas dan solutif. Semoga masyarakat ini tetap mendapatkan akses obat yang aman, berkualitas dan terjangkau meski kondisi ekonomi global sedang penuh tantangan. Terima kasih. Terus ada dari Ibu Nenang Idrus bertanya nih, terus ada solusinya jika masyarakat susah untuk membeli obat? Nah, nih mungkin nih Mbak, kita ke Pak Gelar dulu, nanti bisa ditambah juga Ibu Amalia. Silakan Pak Gelar. Iya, mohon maaf Pak Gelar, silakan.
3: Maaf tadi kemudian ya, solusi kita agar masyarakat dapat membeli obat, jadi ada pemerintah sudah mempersiapkan bahwa nanti kalau misalkan kedepannya harga bahan baku tadi sudah semakin mahal, dari sejak 2012 ya kalau tidak salah, pemerintah pusat itu sudah mendorong agar industri-industri dapat menghasilkan atau memproduksi sendiri bahan baku obat ataupun bahan baku obat, bahan alam, produksi dalam negeri, sehingga dapat menekan jumlah impor bahan baku obat kita nantinya, di mana kan masih sekitar 70-80% bahan baku yang obat-obat yang ada di Indonesia itu masih impor, sehingga dapat menekan harga obat. Tapi tadi kata Ibu Riti, memang belum banyak industri yang memproduksi bahan baku obat maupun bahan baku alam obat tersebut. Kemudian Kemenkes, Kementerian Kesehatan itu masih mengkaji lagi untuk semua komponen produksi obat. Karena di produksi obat tersebut ada 3 komponen. Pertama yang bahan baku tadi, kemudian ada harga pemasaran ataupun marketing, dan yang terakhir adalah harga distribusi. Nah, untuk marketing dan pemasaran, menurut Kementerian Kesehatan tidak ada kenaikan yang signifikan, karena memang anggarannya atau pembiayaannya masih menggunakan piah, jadi belum naik. Sehingga yang tadi untuk obat-obat BPJS, obat-obat yang masuk ke dalam formulir nasional, obat-obat yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjutan, puskesmas, rumah sakit, klinik utama, klinik pertama, itu masih dalam kategori aman, masih sama seperti itu dengan harga sebelumnya. Yang meningkat tadi sudah saya sampaikan bahwa yang meningkat adalah obat-obat komersial dan juga suplementasi atau vitamin. Seperti itu, Ben.
2: Oke, ini juga Ibu Lia bisa menambahkan, Ibu Lia?
4: Ya, kalau solusi agar masyarakat tidak sulit membeli obat itu dilakukan dengan dua sisi. Pertama, perlindungan biaya dan ketersediaan obat. Karena kalau hanya harga yang dikendalikan, tapi obat atau stok obatnya kosong, masyarakat juga sulit, ya. Tapi jika obatnya tersedia, tapi harus dibayar mahal, nah akses juga tetap tidak adil. Jadi kalau saya, langkah pertama adalah memastikan bahwa obat esensial itu masuk dalam skema BPJS. Yang kedua, memperjelas informasi obat yang ditanggung BPJS dan obat komersial. Karena masyarakat banyak yang nggak tahu ini masuk BPJS atau enggak, ya. Kemudian yang ketiga, perkuat layanan primer. Nah, puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu perlu aktif memantau pasien, apalagi pasien-pasien kronis, kemudian memberikan edukasi tentang penggunaan obat dan mencegah penyakit semakin memburuk. Yang berikut adalah memberi perlindungan khusus, khususnya kelompok rentan, lansia, pekerja informal, keluarga menengah rentan, masyarakat miskin, masyarakat terpencil, itu perlu dibuatkan perlindungan khusus. Yang berikutnya adalah mengawasi harga obat komersial. Nah, ini perlu pemerintah pantau bagaimana harga di harga obat di pasaran. Yang ketujuh, seperti yang katakan Pak Gerah tadi, perkuat produksi bahan baku obat dalam negeri. Nah, ketergantungan pada bahan baku impor inilah yang membuat harga obat mudah naik saat rupiah melemah. Nah, jika industri farmasi nasional lebih mandiri, insya Allah harga obat pasti bisa stabil dan pasokan lebih aman.
2: Oke. Baik, ada line WhatsApp lagi. Pertanyaan untuk Ibu Rivi. Ibu, apa langkah terbaik nih untuk menyiasati kenaikan harga obat dan barang lainnya agar pada masa sekarang ini, khususnya dalam pengaturan ekonomi keluarga?
1: Memang dalam kondisi ekonomi saat ini, ya, juga ditanya ke saya pun, memang sebenarnya akan cukup sulit bagi kami jika menyarankan gitu ya, seperti apa saya harus belanja, mengatur keuangannya seperti apa, karena kami memahami bahwa kondisi ini bukan kondisi yang normal gitu. Jadi satu-satunya cara yang paling utama yang bisa kami sarankan adalah kita harus membuat prioritas pengeluaran dulu untuk satu tahun ke depan atau setidaknya 6 bulan ke depan. Seperti apa sih biaya pengeluaran kita, ya, komponen pengeluaran kita, mulai dari yang prioritas sampai yang tidak prioritas. Cara kedua adalah memang saat ini kita harus mengencangkan pinggang gitu ya, kita harus banyak berhemat untuk apapun. Jadi karena kita harus menjaga-jaga kondisi emergensi apapun, baik dari segi kesehatan, pendidikan, terutama untuk kelompok-kelompok usia yang harus kita cenderung lebih jaga gitu. Jadi yang paling pertama harus lakukan adalah evaluasi keuangan tadi, pastikan mana yang paling prioritas, kemudian memperkuat emergensi juga, biaya darurat. Dan tadi juga beberapa kali disebutkan oleh Bu Amalia dan Pak Gelar adalah memang sangat penting bagi kita untuk terlibat langsung dalam asuransi kesehatan, khususnya BPJS gitu ya. Jadi menjaga, ya, kita juga harus tahu vaskes kita di mana, seperti apa, supaya kita bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik. Seperti itu.
2: Oke, okay. Ada lagi pertanyaan nih sebelum untuk kita closing statement untuk Ibu Lia. Kecenderungan apa nih yang kira-kira akan terjadi khususnya pada masyarakat Gorontalo? Apakah panic buying, suap medikasi, ataukah justru menomor sekiankan biaya pengobatan?
4: Jadi pada intinya sebenarnya itu adalah ketika kita diperhadapkan dengan masalah seperti ini, karena sebenarnya gini, masyarakat itu dia akan sangat berpikir ketika dia harus mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, ya, karena itu langkah yang perlu kita lakukan atau kita prioritaskan adalah mengurangi biaya langsung yang dibayar pasien saat sakit. Nah, seperti saya sampaikan tadi dan juga sampaikan oleh Pak Gelar maupun Ibu Rivi, jadi memang semua harus bekerja sama, semua harus bergerak, baik dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat, apalagi suap medikasi, ya. Suap medikasi ini kalau salah yang diterima oleh masyarakat, itu akan berdampak. Memang awalnya cukup membantu masyarakat karena mungkin penyakitnya jadi lebih ringan, penyakitnya jadi lebih cepat sembuh, tapi ada dampak yang akan didapat di masa yang akan datang, sehingga itu perlu yang namanya literasi, ya, kemudian perlu menyimak apapun informasi yang kita peroleh itu perlu kita saring baik-baik. Kemudian seperti yang sampaikan Ibu Rivi tadi, karena ini sekarang lagi sulit-sulitnya, kita harus punya yang namanya skala prioritas. Jangan sampai kita sibuk mencari uang sekarang, tapi uang yang kita cari hanya kita pakai untuk membayar ongkos sakit kita.
2: Ya,
4: betul. Nah, makanya oleh itu kita harus tetap bisa melihat situasi sekarang sebagai situasi untuk semuanya kembali ke hidup sehat, semua kembali ke gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Ini jargonnya orang-orang kesehatan nih, gerakan masyarakat hidup sehat. Supaya apa? Supaya kita dapat mencegah penyakit sebelum datang waktu sakit. Karena kalau sudah sakit, nah, kadang kita harus menguras seluruh harta kekayaan kita hanya untuk membayar rasa sakit tersebut. Olehnya itu, kalau mau ditanya, ya kembali ke kitanya. Kita mau pilih sehat sekarang, banyak uang sekarang tapi sakit, atau sehat untuk seterusnya. Nah, sehat untuk seterusnya itu perlu yang namanya skala prioritas, yang mana kita prioritaskan untuk bisa menjadi lebih sehat ke depannya. Seperti itu.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali narasumber kita di sore hari ini. Ini sudah menit ke 53 dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, ya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Lia Amelia SKMMKes, Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih banyak juga Bapak Gelar Putra Fitra S. Farmapoteker, Ketua Tim Kerja Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak juga Ibu Rivi Fajrina Juna, SE Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih banyak ya Ibu-Ibu, Bapak. Terima kasih juga untuk kita tuntaskan dialog kita sore hari ini, dan pendengar yang sudah berpartisipasi, Odu Olo. Dan kita tuntaskan. Saya Daniel Sasilvi Mokim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda tetap terus bersama kami. Kami update informasi untuk Anda pukul 17 waktu Indonesia Tengah di lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Selamat sore pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsa Agus mengatakan peringatan hari ulang tahun Kodam 13 Merdeka ke-68 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme serta pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Kodam 13 Merdeka melaksanakan acara syukuran memperingati hari ulang tahun HUT ke-68 pada Rabu siang di Aula Gradika Jaya Sakti Kodam 13 Merdeka. Acara syukuran dihadiri langsung Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirsagus bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana, Leli Mirsagus, serta jajaran prajurit dan ASN Kodam 13 Merdeka. Mengusung tema Kodam 13 Merdeka bersama rakyat Indonesia Maju, peringatan HUT kali ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, profesionalisme, serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Pangdam Mayjen TNI Mirsagus menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kodam 13 Merdeka yang telah membawa satuan ini tetap kokoh hingga memasuki usia ke-68 tahun. Pangdam berharap berbagai kegiatan yang digelar Kodam 13 Merdeka yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Darat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
3: Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya sehingga sampai hari ini Kodam 13 Merdeka masih mempercaya masyarakat dan negara untuk mengawal yang pertahanan di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami mulai dari Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI dan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat atas kepercayaannya sehingga program-program bantu masyarakat di sekitar wilayah kami sangat dibantu dengan banyak program seperti jembatan, kemudian kegiatan Dondano, kegiatan di Talau, Pesangi dan lain sebagainya, termasuk pembinaan prajurit yang terbentuk 4 batalion TP dan TP di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara.
2: Perayaan HUT ke-68 Kodam 13 Merdeka berlangsung dengan penuh keakraban, diwarnai dengan pemotongan nasi tumpeng serta pemberian penghargaan kepada prajurit berprestasi. Suasana kemeriahan HUT Kodam makin terasa saat Pangdam dan Ketua Persit ikut membawakan sejumlah lagu. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Akses layanan darah di Provinsi Gorontalo terus didorong agar lebih mudah dan cepat bagi masyarakat Gorontalo.
4: Pelayanan darah yang cepat, mudah, dan tanpa hambatan administrasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Akses layanan darah yang lancar menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan. PMI juga berupaya memastikan pelayanan darah dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ketua Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Laisyawati Ali, menyampaikan bahwa PMI melayani kebutuhan darah tanpa mengenal batas wilayah.
5: UTD Kota Gorontalo itu bekerja sama dengan 11 rumah sakit. Kemudian bagaimana ketika pasien di rumah sakit Bunda misalkan membutuhkan darah? Kenapa harus pendonor yang ke sana? Memang ini sebenarnya ranah administrasi. Yang pada hakikatnya yang ingin saya tegaskan adalah PMI itu tidak punya wilayah. Mereka itu seluruh mencakup seluruh wilayah Indonesia. Orang butuh darah dimanapun itu harus dilayani karena keselamatan itu yang paling utama. Akan tetapi ada beberapa kaitan dengan administrasi, karena yang perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya darah ini gratis, tetapi kantong darah ini tetap dibeli gitu. Jadi satu kantong darah itu punya nilai. Darah itu bukan hanya diambil kemudian disalurkan, tetapi darah ini diperiksa kemudian dan lain sebagainya.
4: Meski demikian masih terdapat kendala administratif yang dirasakan masyarakat saat mengakses layanan darah di beberapa rumah sakit Gorontalo. Ketua Komunitas Kodrat Haris Malik menyampaikan harapannya agar kerjasama antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo dapat diperluas untuk mempermudah pelayanan darah bagi pasien.
6: terkait dengan birokrasi, saya berharap semua rumah sakit bisa bekerja sama dengan PD Provinsi supaya pesan birokrasi berbelit-belit itu tidak akan terjadi. Ini saya sampaikan menjadi kendala di beberapa rumah sakit yang tidak kerjasama dengan UTD PMI. Sehingga permintaan darah kadang dari UTD Kota meminta selain formulir permintaan darah juga diminta surat rekomendasi.
4: Kerjasama yang lebih luas antar rumah sakit dan UTD PMI Gorontalo diharapkan dapat mempermudah akses layanan darah bagi masyarakat. Selain itu, penyederhanaan birokrasi dinilai penting untuk mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan darah. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 mengutamakan domisili.
7: Penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 diatur dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Samping itu juga dikuatkan dengan keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 118 tahun 2026 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Hilir Manangkalangi, diwawancarai RRI Rabu 10 Juni 2006 mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini tidak ada perubahan cukup besar. Alasannya, karena jalurnya masih sama, yaitu jalur domisili, prestasi, mutasi orang tua, dan afirmasi. Namun, yang agak berbeda dari tahun sebelumnya, untuk sistem penerimaan murid baru tahun ini lebih diprioritaskan untuk jalur domisili.
8: Jadi penerimaan murid baru ini diprioritaskan dulu jalur domisili. Jangan dulu menerima jalur yang lain. Jadi sepanjang kuota untuk jalur domisili itu masih tersedia, kepala sekolah tidak diperkenankan membuka misalnya jalur prestasi, jalur mutasi, dan lain-lain.
7: Lanjut dikatakannya, berdasarkan petunjuk teknis Bupati sangat jelas terkait penerimaan murid baru mengatur jumlah rombongan belajar dan domisili. Dan hal ini sudah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan Sangihe secara berjenjang mulai dari TK, SD, dan SMP. Alexander Lenggade melaporkan.
1: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga sejumlah daging di pasar Melongwane mengalami kenaikan. Daging yang naik diantaranya daging ayam.
9: Harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami perubahan tren kenaikan.

0: Ya, sebagian pembeli mulai menyisihkan jumlah belanja atau mengurangi porsi pembelian. Dari biasanya per ekor, sekarang lebih memilih eceran atau setengah kilogram. Sementara daging lain seperti daging B2 masih stabil di Rp100 hingga Rp110.000 per kilogram. Daging sapi berada di Rp140.000 per kilogramnya. Dari Melongwane ke Pulau Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pemirsa Radio Republik Indonesia di mana saja berada, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk hari ini Rabu 17 Juni 2026. Saya Ikedar Solo Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Ada Ultimo rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah. Tanggal 20-25 Juni 2026, dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua, karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahida Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.
5: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ima wolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Ei, ma wolo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, bertambah anggota keluarga, perbaiki data,
5: pembukar jadi HP. Poli wanu cek status.
6: Ima wali. Pojek ia latili lah hepalo BPJS.
5: Muali mau bak komplain.
6: Muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat. Dia semua tangani kamari atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asiki am. Madi domo antrian ya.
6: Wih, putih layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat untuk Anda.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: kesehatan buat lo.
1: Iwo lo mobile JKN, makalah jalan to HP, pojek jalan screening kesehatan, wow uwe wolio mao.
0: Bagaimana pola itu?
1: Ino jingka sana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kesana beito data, isi kesana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hektolalo. I langsung pola lelemei hasil lo screening.
0: Batau lolo madaputari?
1: Ino lo hemao Play Store, me idaputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beto akun.
0: Jadi urusan lo kesehatan buat tim atau HP?
1: Jo, manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo. Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. Waroda for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, pendengar, kami informasikan untuk Anda ya di sore hari ini untuk azan maghrib. Azan maghrib hari ini pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan temani Anda juga dengan persembahan lagu-lagu dari kita. Tapi kita ke lagu Indonesia dulu ya pendengar, satu lagu dari Yofi and the Nuno, Demi Hati.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Kami informasikan azan maghrib hari ini pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Nantinya juga kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Kami temani Anda dengan beberapa lagu religi top di Pro 1.

muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Rabu 17 Juni 2026 pukul 17:56 waktu Indonesia Tengah. Ada juga penyesuaian waktu sholat pendengar untuk daerah Suwawa, Kabila, Tapalim, Boto, Batu, Dating, Gola menyesuaikan dengan jadwal. Kuanda Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit. Kuanda dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Parisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada menantikan azan maghrib hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Fath ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori'ah Tiara Bamba.

0: Pendengar, baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Fat ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori'ah Tiara Bamba. Dan kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Faliyat Al-Khatib MHI dengan judul Keutamaan Bulan Muharram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah, di antara nikmat Allah yang telah diberikan atas hamba-hambanya adalah perguliran musim-musim yang penuh dengan kebaikan yang datang silih berganti mengikuti gerak perputaran hari dan bulan, supaya Allah Ta'ala mencukupkan dan melebihkan ganjaran atas amal perbuatan kita. Dan tidaklah musim haji yang diberkahi itu berlalu, melainkan datang sesudahnya bulan yang mulia, bulan Muharram. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Afdhalus syami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladhi tad'unahul Muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridah qiyamul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Setiap bulan di dalam Islam selalu terdapat peristiwa-peristiwa bersejarah yang membuat bulan-bulan tersebut mulia dan diagungkan oleh umat Islam. Dalam bulan Muharram, kita diingatkan dengan fenomenalnya hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Dahulu sebelum berhijrah, umat Muslim takut dan khawatir mengumandangkan azan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tetapi ketika berada di Madinah, umat Islam dengan lantang mengamalkan dimensi-dimensi keagamaan dalam kehidupan. Di bulan Muharram, ada satu hari yang pada hari itu terjadi peristiwa besar serta kemenangan yang gemilang, saat dimana kebenaran menang atas kebatilan, yaitu ketika Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya, yaitu pada hari Asyura. Banyak hadis-hadis sahih yang bersumber dari Rasulullah mengenai keutamaan hari Asyura serta anjuran berpuasa padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di Mekah, beliau berpuasa pada hari Asyura, namun tidak memerintahkan kepada umatnya. Tapi ketika Rasul tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya kepada mereka, hari apa ini hingga kalian berpuasa? Mereka menjawab, ini adalah hari yang mulia, di mana Allah menyelamatkan Bani Musa dan kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Maka sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Allah, Nabi Musa berpuasa pada hari ini dan kami pun ikut berpuasa. Kemudian beliau bersabda, sungguh kami lebih berhak dan lebih utama untuk mengikuti Musa daripada kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Namun tatkala puasa Ramadan telah diwajibkan, Nabi Muhammad meninggalkan perintah atas para sahabatnya untuk puasa Asyura serta penegasan akannya. Di antara keutamaan bulan Muharram, bahwa pada puasa hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Imam Muslim meriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pahala puasa hari Asyura. Maka Rasul menjawab, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Sebagai bentuk kesyukuran kita atas anugerah Allah yang berlimpah, hingga tak mampu kita untuk menghitung setiap detil anugerah tersebut, maka sudah sepantasnya kita untuk berpuasa. Semoga berkah Allah menaungi kita semua dan curahan ampunannya menghapus dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

bahkan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini, menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja, dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi.

0: Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas. Apa kata dia? Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Berbekal skuad bertabur talenta, di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya? Atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda pastinya dari rri.co.id, di mana pendengar updatean terbaru dari rri.co.id untuk informasi daerah Gorontalo ya, di mana kontingen Sumatera Selatan ini mulai tiba di Gorontalo. Dinsos Dukcapil siapkan pemondokan kontingen pekan nasional asal Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berdatangan di Gorontalo, dan di mana Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan hingga saat ini tercatat sebanyak 178 peserta dari Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti kegiatan PENAS di Gorontalo. Dan rombongan pertama tiba menggunakan maskapai Batik Air sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Para delegasi ini juga selanjutnya ditempatkan di hotel dan homestay yang telah disiapkan panitia di kota Gorontalo. Update informasi dari rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Do Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta. Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sadar, celana jeans lahir bukan dari dunia fashion, melainkan dari kerasnya hidup para pekerja tambang emas Amerika abad ke-19. Tahun 1873, seorang pedagang kain bernama Levi Strauss bersama penjahit Jacob Davis menciptakan celana kerja super kuat dari kain denim asal Prancis, denimes. Masalah utama para penerbang saat itu adalah celana yang mudah robek. Solusinya revolusioner. Paku keling logam di titik rawan seperti saku dan jahitan. Warna biru dipilih bukan sekadar epi, tetapi karena pewarna indigo mampu menyamarkan noda lumpur dan debu tambang. Awalnya, jeans dianggap pakaian kelas bawah, kasar, dan tidak pantas dipakai di kota. Namun segalanya berubah saat koboi, buruh, lalu bintang film Hollywood memakainya. Dari simbol kerja keras, jeans berevolusi menjadi lambang kebebasan dan gaya hidup global saat ini.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu

Alaihi Wasallam biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program satu hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun 2027

0: kabupaten kota dan satu provinsi.
1: Oktober November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini, dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
0: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi Bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
2: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik. Dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
0: Hingga saat ini hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
4: Ya, 7.910.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
4: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPP RRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
3: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljannah melaporkan selengkapnya.
7: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Itu sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudhasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: I kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
1: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
2: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
0: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
3: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
0: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
6: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa dihukum. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
5: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, Tetapi di tahun 2025,

0: sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
1: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan agak giat. Jadi kita ada berbeda lagi nih, agak giat dan data sih. Ternyata lebih dari 50%-nya, itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Dan aku bilang tentang mengolah ketika bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
0: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini dengan perjalanan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat Kebes. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pagi ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa yang dirasakan selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
8: Halo, saya Awang.
7: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
8: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
7: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
8: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
7: Ya, terima kasih Mas Awang.
8: Ya,
7: dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali, dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
9: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung AM Jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan mendukung timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Oka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manisa semakin bergelora. Gubernur Maluku Enrique Lorisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 dan sampai menciderai ikatan hidup orang dan saudara antar sesama anak negeri.
10: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
11: berhasil.
10: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmonis.
9: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi.

Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung. Mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa kini punya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan menenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lori 53 RI terus mengudara

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili timnya bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam. Dan tanpa Anda pendengar, 3 hari menjelang pembukaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17, seluruh persiapan sudah mencapai 95%, dan hal itu juga dipastikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada konferensi pers di Media Center PENAS ke-17 di Kompleks Gor David Tony, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 17 Juni 2026.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Kami juga ingatkan untuk Anda semua pendengar bahwa jangan lupa dengarkan sebentar pada pukul 21 atau jam 9 malam akan ada Ruang Rindu Berjaringan. Nanti sebagai bintang tamu ada Ria Resti Fauzi bersama Liz Mainawati. Ya, seperti biasa hostnya masih bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tapi sebelumnya pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu persembahan drama radio produksi RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Stempel.
1: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
2: Iya.
1: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana gi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
2: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
3: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
2: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Gak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
3: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
2: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
1: Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
2: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
4: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
2: Loh, ada apa ini?
1: Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
4: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
1: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah, lepaskan suami saya.
2: Iya pak, betul yang dikatakan istri saya tadi pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya pak ya.
4: Pak Alan,
2: iya.
4: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
1: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
5: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
1: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
6: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
4: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
7: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang ikuti Ruang Rindu bersama Pro 1 Jakarta.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpali. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya, tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun rilis.

0: Iya loh.
1: Gak nyangka kan?
0: Betul, gak nyangka RRI kita.
1: Keren,
0: oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di Studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Yeay.
2: Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget tuh. Kita okay. Bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di Ruang Rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di Ruang Rindu, ya enggak sih?
1: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu datang ya di Ruang Rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade. Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta, pengen nyeta.
1: Akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom
1: Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita
2: biasa ada berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesa, Kenna Estorina, Purwasi, Liz Mainawati, Julian, Etrijayanti ya.
0: Oke.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren banget
1: dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, kita nggak bisa nonton, Mbak.
1: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Liz.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Mainawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti?
0: Ikut. Ceritanya gimana? Nggak pernah dengar muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
2: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
2: Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu besti banget deh sama gue.
1: Sama dong.
2: Besti di mana-mana.
1: Di mana-mana.
2: Besti dia tuh.
1: Amin.
2: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu? Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria ke-60.
1: Oh,
2: udah sekali ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Iya, 35 berapa puluh tahun yang lalu ya. Jadi kita pokoknya selalu support. Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah mendukung semuanya.
1: Terutama Mbak Liz sama Julian.
2: Karena sama Niken ya.
1: Iya,
2: Niken sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan. Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini. Di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry. Dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: Eh tapi nyak jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin, iya, terus suara Ria itu keren banget, nggak berubah sedikit pun.

0: gitu ya.
1: Dan Balis ya, betul, nggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja, coba-coba ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke. Karya mau bikin kapan? Jadi digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan. Wow. Alhamdulillah kosong. Ada kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti
2: Ita mau gak sih nyanyi lagu
1: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
0: Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam. Bang Albert.
3: Halo.
0: Oh, silakan Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz
0: sama Mbak Liz.
3: Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan.
2: Medan gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Iya, okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
3: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi gitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Karena kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
3: Yang dulu kan seperti bunyi itu perahu matangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
3: Itu saja
0: ya.
1: Oke Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ya. Ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Liz.
4: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Liz Menawati. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Aduh,
2: awet Ibu Ana.
4: Muda banget.
1: Betul.
2: Ya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Iya. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Alhamdulillah.
4: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu?
2: Oh, ya, Liz.
0: Mbak Liz ya. Hati Dibelai Manja.
4: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
4: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
4: 88.
2: Betul.
1: Masih ingat
2: Bu Ana.
1: Terima kasih Bu Ana.
4: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
4: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana. Biarpun
4: negara ya.
2: Kasih
4: harapannya. Ya gini pertanyaannya, sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
4: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
4: Terus sekarang ini selain daripada
0: yang mana daripadanya?
4: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
4: Ya salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
4: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pani Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Mana ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Mori lewat karya anak bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Restivosi dan Mbak Lis Menawati.
5: Oke. Kita ke langsung Mbak Ria Restivosi bersama Mbak Lis, Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
5: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay.
5: Itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Fauji dan Mbak Liz, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Liz? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Liz atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
5: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
5: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
5: Ada Ibu Ana ya di Sorong Tari, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
6: Bintang tamunya.
0: Silakan
1: ya Bang Andi.
6: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Umur Bang Andi ini ya Mas. Yoi, birthday boy.
6: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ya, tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
6: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
6: Bang Andi? Iya, 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti apa Ibu Ana tadi yang ditorong ya.
1: Oh iya.
6: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Arya Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
6: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Arya ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke.
6: Okay. Ya,
0: terima kasih Bang Andi.
6: Ya, terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Semoga lu pas bisa, Mas.
0: Enggak. Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
7: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
7: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
7: Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Betul dong.
7: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Kita kepoin
7: bintang tamunya.
0: Oh,
7: Selamat malam Mbak Ria Resti Pauti.
1: Selamat malam.
7: Salam
1: kenal juga.
7: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
7: Itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
7: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
7: Sukses untuk Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Liz.
1: Terima kasih.
7: Semuanya,
0: terima kasih.
7: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1. Ruang Rindu dimanapun berada dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatudung Andi Nur Syamsul dan semua deh semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
7: Selamat malam okay. untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Okay. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan nggak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi.
0: Okay.
2: Jadi aku sendiri. Nah nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya
1: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, juga bingung. Tapi mau enggak salah tuh lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren ya, Mas. Cumanya udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan aku pengen nyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
1: nyumbang-nyanyi
2: gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin di kamar mandi. Nah di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: kelas masih banyak ya. Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi,
2: terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni kah, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau bangsa dia. Enggak nyangka juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina
2: Mariana. Dina Mariana waktu itu udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya. Ada Abadi Susma waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke. Kalau Mbak Liz gimana ceritanya?
8: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya. Di Madiun ya.
8: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
8: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman gak sih Mbak itu Mbak? Kayaknya ya.
8: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
8: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Aku 3 anak. tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Istrinya Mbak Ria, iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya,
1: masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Mereka bisa main musik.
0: Oh,
2: aku itu pun aku kursusinnya
0: di kursus.
2: Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Okay. Dan kedua ketiga main piano. Enggak pernah tampil kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
8: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya.
0: Oke.
8: Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi. Ya.
8: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Oh, jadi iya, mereka iya. kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari.
2: Yeah.
8: Kayaknya kalau dia ingat main.
2: Baru main.
8: Kalau enggak
1: ingat juga malas.
2: Iya. Khususnya kayak terpaksa. Anak emaknya
1: yang orang tua.
8: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu suaranya tuh dikenceng-kencengin aja
2: nggak kan? Ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya?
2: Guru seninya tuh sampai nanya, ibu kamu itu penyanyi nyanyi, kenapa anaknya kok suaranya nyanyi, begini top, tiga-tiganya
1: bisa gitu ya.
8: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus. Malah yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus.
2: Yeah.
8: Cuman enggak ada yang mau.
0: Enggak ada yang
8: dia
0: mau.
8: Dia maunya ya. Tuh pengennya ya udah kerja
2: ya,
8: aja.
2: Ya, sekolah sama kuliah. Ya,
1: tapi kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu nyumbang nyanyi enggak?
8: Iya, iya.
1: Nah,
8: nyumbang nyanyi. Pasti.
2: Oh, maksudnya anaknya.
1: Iya, anaknya.
2: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya?
2: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh iya, main gitar. Bisa ya, main musik ya.
0: Fales, Shay. Banyak
1: yang panggil aku Shay. Karena kita
8: punya paling, mas. Yang paling kecil malah ini. Shay. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
8: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
8: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya. Betul. Seru pastinya.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak musik, berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis.
2: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
2: tiarap 20 tahun tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah mama-mama tadi. Ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputar-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau Balis?
8: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Iya. Oh, masakannya.
0: Masakannya cateringnya.
1: Itu
0: makanan loh. Oke. Siap.
1: Masakannya.
0: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gini, Baria. Baria ini sama Bali sih masing-masing dikaruniai
0: suara
1: vokal yang berkarakter.
0: Bagus. Ya. Yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu
1: masak.
2: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu sudah ketahuan
2: ya. Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Ciri khas.
2: Jadi enggak bisa dicuri. dan gak bisa niru sama
1: itu
2: orang.
1: Benar-benar suatu karunia
2: ya, talenta banget ya.
1: Betul mbak. Ya.
0: Alhamdulillah. Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe, royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
0: Nyampe semua ya. Oke,
2: semuanya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
0: Oke.
2: Aku dapat 5 Golden Record, iya, satu BASF Award, satu HDX Award.
1: Alhamdulillah. Prestasinya.
0: Balis. Royalty masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalty seorang Lis Megawati?
2: kalau sekarang royaltinya udah enggak ada lah sekarang.
0: Itu yang dulu ya.
2: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
0: Pandemi.
2: Tapi dari Malaysia ya.
0: Oh, dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, Maria ya.
2: Oke. Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, dari Papri.
0: Dari Mbak Ita. Kebetulan
1: masih ada di situ.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Lis. Itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
2: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
8: Kita tuh
2: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
0: Oh, okay.
2: Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
8: Edi Siltonga,
2: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
8: tiap minggu
2: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan. Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
1: Ya Allah, jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi.
2: Tapi Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri. Iya Om,
1: tapi seru pastinya.
2: Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
8: Adipura
2: kan kita pendapat kali
0: programnya. Oh iya ya. Bukan lagu komersial ya.
2: Bukan. Program dari
0: pemerintah
2: DKI Jakarta Selatan.
0: Oh iya.
2: DKI dan Jakarta Selatan.
0: DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
1: Akrab.
0: Oh, Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak-anak baru-baru
1: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
2: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
1: Siapa tahu loh
2: Maria ya, suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia gak pede saat itu.
0: Oh gitu.
2: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah, kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Kris ya.
1: Ampun Maria. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau enggak salah.
2: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu. Nah, aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
1: Ya,
2: sampai akhirnya kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret ini. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu, tapi
1: ternyata
2: mereka
1: bisa.
2: Niken sama Julia bisa, Ri, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi langsung oke okay, saat itu nggak pakai ABCD itu langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya. Bener. Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi lagu gue?
1: Mau nggak sih? Gitu. Ya mau aja kok. Baru yang
2: next
0: konser 2 ya. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
0: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
0: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Yeah. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabu, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 bisa.
0: Langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: ya, ya kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap diri. Tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu, ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka. Terus kita mau tanya ini pertanyaannya, apa kayak waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Pak Mali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih Bu Fatmawati. Ya. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Purnama Sari, Yudi, Ismail, Yopa Bare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha Damang, Teteh Dinda, saya Pangesta ya. Silakan langsung ya, dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh kok
1: keputus.
5: apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ita?
0: Nah, Mbak Ita udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
5: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo me itu Jojo.
1: Oh. Jojo
5: Propakat.
0: Oh, iya, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urba juga sama loh.
1: Oke, Tete.
5: Sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
5: Terus bahagia lahir batin.
0: Amin. Ya.
1: Amin.
5: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi.
0: Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, teh. Buat Mas Yudi.
5: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
5: Mbak Lini.
0: Oke, okay. Mbak Lini selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Ya. Selamat malam.
5: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lini tadi. Yang apa panas asmara itu kalau didengarin
3: terima
5: di
3: kasih.
5: Ini Mbak Ita didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng, sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang Bogor yang
1: betul
3: gimana
1: banget.
3: Gitu ya. Sejuk itu.
1: Oh, enak
3: itu
1: banget ya.
5: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget Teteh.
5: Oke, itu lagu apa rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
5: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Terakhir aku kalau gak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah,
3: sakit ya banget kan? Jadi kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hati?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin lagunya ya, rindu yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Tete.
1: Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Antel Gazi di Padang. Selamat malam Antel Gazi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Antel Gazi.
6: Iya.
0: Yuk,
6: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Arya.
1: Iya, silakan.
6: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
6: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa tuh video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab yang kegasih ya.
6: Oke.
0: Siap.
6: Boleh salam dikit. Salam buatnya Kata Mary yang dari Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Turpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Sama-sama.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak sih?
3: Iya,
1: Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja. Terus di TV.
1: Oh, di TV ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: boleh jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotisme. Almarhum Kris Patikawa, Sadikin Zuhra.
3: Betul sekali.
1: Kalau kemampuan sendiri ada, albumnya ada Mas Yudi dan Mbak
0: Keroncong ya.
1: Iya, Lek Mantos sama langsung sama Mantos.
3: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
3: Iya.
0: Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
3: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
3: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke. Okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
0: Iya,
3: ya, maksudnya Tung Baria. Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
3: Aransemennya nggak seperti itu ya. Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi, pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Benar. Dulu kita sebel. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah.
1: Kita mengerti. Oh, itu.
3: Oh iya, berarti ya, yang dia memang ya, dia udah dilahirkan, ya, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
0: Betul. Oh.
1: Iya, benar-benar mengenal pasarnya.
3: Sepatu kulit rusak. Itu aku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gatonya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya.
1: Iya, pasti.
3: Jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya berkali-kali ya. Karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, tiga kali gak kena, sampai akhirnya sampai empat, bisa empat lima kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah,
1: gak mengkhianati hasil.
0: Ya, gak mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara dari malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Lesti Fauzi dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
1: Aku juga.
3: Soalnya ya, tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak.
1: Iya,
3: tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sudah melontar Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya, aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak
0: ada
3: kayaknya.
0: Oke.
3: Iya enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
0: Siap.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, iya Waini. Terus Kokorono Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
7: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan sama Indonesia. Oke.
7: Okay. Itu duet sama Juan Untung.
1: Wah, oh,
0: Juan.
1: Baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang Tamu Rabu lalu.
3: Masih barengan tuh. Masih nyanyi bareng tuh lagunya.
7: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu, cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria satu dari kulit rusa secara live.
0: Silakan.
3: Ayo list dulu deh.
1: Iya, balis dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo, kamu.

0: itu di mana asmara.
1: Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi. Monggo, Mbak.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang

0: matrekan aku kan.
1: Bener, kamu nggak pengen harta nih.
0: Oke, okay.
1: Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawan aku. Selamat malam, Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Rita Purnama.
0: Iya, Pak Ahmad.
1: Iya, Pak Ahmad. Silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu
0: mengucapkan. Amin.
1: Gak ada yang diundang, Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya, doanya.
3: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Dasti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
3: Mau Bapak. Dimana saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, pendandunya itu. Lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara?
1: Oke.
0: Oke.
3: Salam-salam Mbak.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
3: Okay. Asasawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih, Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia. Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yalis
1: Tepauji? Okay, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
4: iya betul. Sini
0: agak
4: gitu. Ini Mbak, Mas Paul ini Mbak ada. Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop itu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Siap.
4: Ya, salam balik ya tadi itu ya kan tadi. Siap. Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya, semua pasti ya.
0: Karena
5: melintis karir ya. Buktinya aku kejar kan, Rp1.750 aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
0: Luar biasa.
5: Aku bayar Rp500. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu Rp15.
0: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget,
5: gitu. Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang
0: ya.
6: Betul, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya. untuk membantu orang tua kan nah, sama sih
0: ya sama. Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa enggak B?
1: Tuh, semuanya tuh.
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya.
0: Oke. Kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan Mbak Is.
3: Tahun dulu ya, saya ucapkan
1: dulu. Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Wah, amin.
1: Udah ganteng
0: nih,
1: langsung di DM lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
1: Aku
3: sangat kesel sama Tom Hawa.
0: Oke. Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Lis selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya? Okay. Apa nih bonusnya dari sang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Lis itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengan di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Billy Joe juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linda, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Sama-sama, Mas
0: Gilang. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molabo?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang ya. Umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita. Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, saya kenal aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau nggak salah, kok masih ingat nih kalau Kak Endang nggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja nggak apa-apa ya, diingat-ingat lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, ya sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Maknya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori rawat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling senang. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan terkait karya-karyanya. Ya,
1: jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman,
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Ya. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Indahnya.
0: Oke. Hilang peluangnya.
4: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Iya,
4: donat.
0: Kan enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Steinway terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya?
0: Oke.
1: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini tetap semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album aku. Itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sudah Melautan Atlantik.
1: Satu lagi
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
0: Judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B atau side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh.
4: Iya sih, tapi aku gak tahu ya Mbak.
1: Nah, kesian Mbak Ria. Ya udah Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Astagfirullahaladzim,
0: belum.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
4: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada berapa lagi yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Nah, kes mau nyaris loh.
4: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah, donatnya dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu Di Balik Pintu. Betul. Melodi sendu.
1: Maria kesian. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Gak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya gak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya. Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Masuk
4: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
4: Cinta.
1: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
4: Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Kita ini WhatsApp, masih banyak WhatsApp banget ya, WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
1: Iya.
0: Oh, pernah ya?
1: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Aku tutup layar cintaku.
0: Tadi udah diputerin. Semoga sukses. Terima kasih.
1: Masih ingat ya Mas.
4: Masih ingat loh.
1: Dulu hadir.
0: Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Kok tahu dia ya?
1: Ya
4: tetangga kali ini.
1: Tetangga.
0: Eyangnya Gayatri ya?
1: Iya,
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya namanya Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, yeah. Mas Yudi mah.
0: Ya,
4: kan. Dia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar
4: rezekinya. Donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop benar
0: banget. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya,
0: kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh,
1: iya.
0: Gimana kita
1: judulnya
0: dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
4: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resi Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Di mana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya?
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Kita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang kamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep
2: semua
0: ini.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya, rilis lagu
2: yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Kalau Mbak Ali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru
2: lagu saya
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu
0: ya,
2: kan
0: ya,
2: gitu
0: ya,
2: kan.
0: Ya,
2: jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Oh ya belum platform. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Kalau begitu
2: ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa
2: sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya
2: mungkin rezekinya bukan di dunia
1: di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara.
0: Serius nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Kami biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa.

0: Lagi rindu, memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tentunya kembali di Ruang Rindu
2: Jakarta
1: bersama saya Andesa.
2: Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini. Berbekal skuad bertabur talenta, di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di 101,8 MHz di Pro 1 RRI di Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Aku kan selama ini.
0: Untuk itu pendengar jangan lewatkan setelah ini pada pukul 24 pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menantikan secara langsung pesta Piala Dunia 2026 pada pukul 1 dini hari nanti pendengar penyisihan grup K antara Portugal versus RD Kongo live dari Stadion Houston, Amerika Serikat.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: kekompakan warga kita, kita juga ada jimpitan, kita ada swadaya masyarakat, itu terbentuk. Ini aplikasinya kita nggak buat kemana-mana, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Asli produk Pondok Elon sendiri. Warga teman-teman situ. IT yang kuliah di luar, Risa maksudnya bukan luar negeri, kita kembangkan sama-sama di sini. Bisa dibuktikan langsung. Okay. Kita tidak omong-omong aja di sini. Ya, bisa dipastikan datang langsung ke desa saya.
1: Artinya sudah masuk ke digitalisasi untuk memberikan
0: mohon izin saya tunjukkan ini bisa diakses di semua HP warga. Mungkin di Zoom Bapak ya.
1: Oke.
0: Ini bisa diakses semua.
1: Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 titik ya.
0: Bisa digeser lagi.
1: Digeser lagi ya. Oke. Baik. Ya luar biasa ini, berarti Pak.
0: Saya jadi bisa sistem surat menyuratnya juga digital, ya. Pak. Sudah warga tidak usah ke kantor kami gitu.
1: Oke. Baik.
0: Ada di luar negeri pun bisa ngurus.
1: Iya. Tapi dengan adanya sistem teknologi seperti itu, tetap rajin datang ke pos kampling nggak nih warganya? Jangan-jangan, udahlah kan teknologi, jadi kita bisa diem aja di rumah. Gimana nih Pak?
0: Semakin rajin, Pak.
1: Semakin rajin.
0: Malah semakin rajin karena saya selaku kepala desa ngontrolnya, saya nggak perlu ke setiap hari ke pos kampling, saya cuma lewat lihat CCTV, siapa yang nggak datang di situ di grup sudah dipanggil, nanti datang dengan sendirinya datang.
1: Oh, iya. Jadi komunikasinya selalu ada ya. Iya.
0: Selalu ada tiap malam.
1: Iya. Saya bisa ke Pak Camat, Pak, mohon izin.
0: Monggo.
1: Iya. Pak Camat,

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Alhamdulillah di pagi ini kita kembali beraktivitas di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Kita menantikan program religi pagi hari ini, dan untuk Anda pendengar, pertandingan babak kedua ya antara Inggris versus Kroasia bisa Anda ikuti di siaran RRI Programa 2 Gorontalo di frekuensi 92,5.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Danau informasi dan inspirasi.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: SDM-nya. Ketika kita menggunakan drone, ada nggak yang bisa menggerakkan itu di sana, yang bisa menerbangkan drone itu, seperti itu. Kenapa? Karena drone itu kan punya data-data yang harus dimasukkan ke situ, yang harus sesuai dengan kondisi wilayah di situ.
1: Dengan penurunan kemiskinan ya, seharusnya juga pemerintah mulai selektif di dalam pemberian bantuan gitu, karena kan bantuan itu bersifat tanpa syarat.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, berbagai informasi dihimpun dalam pendataan sensus ekonomi 2026, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga kebutuhan dasar rumah tangga.
1: Sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret kondisi terkini masyarakat Kota Gorontalo. Tidak hanya dari sisi usaha yang dijalankan, tetapi juga tingkat kesejahteraan keluarga yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pendataan berlangsung di 9 kecamatan dan melibatkan ratusan petugas lapangan. Berbagai informasi dihimpun dalam pendataan tersebut, mulai dari aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan usaha, hingga kebutuhan dasar rumah tangga. Salah satu aspek yang turut menjadi perhatian adalah pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Mona Arfa, ditemui RRI saat mendampingi petugas sensus di Kota Tengah kemarin mengatakan, sensus ekonomi 2026 bertujuan memperbaharui data seluruh aktivitas usaha yang ada di Kota Gorontalo, mulai dari usaha mikro dan kecil, usaha berskala besar, hingga kondisi kesejahteraan masyarakat.
2: Pada dasarnya sensus ekonomi itu menyasar semua usaha yang ada di Kota Gorontalo, sekaligus juga mengupdate tingkat kesejahteraan keluarga. Jadi ada dua yang kami tangkap di sini. Yang pertama yang punya usaha, baik usaha pertanian atau non-pertanian, dan kemudian kami juga melakukan updatean terkait tingkat kesejahteraan sosial ekonomi oleh masyarakat. Jadi kalau dulu SE itu kaitannya hanya yang punya usaha, tapi tahun ini 2026 berbeda karena ada pengecekan kembali, pemutakhiran kembali terkait kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pendataan ini secara door-to-door, dari rumah ke rumah, bukan berarti hanya rumah yang didata. Jadi kalau kita menemukan setelah rumah itu ada bangunan khusus usaha, ya berarti berikutnya adalah bangunan khusus usaha, terus bangunan tempat tinggal, atau bangunan campuran. Campuran itu dalam artian bangunan tempat tinggal yang bercampur dengan usaha.
1: Di lapangan, proses pendataan tidak selalu berlangsung formal. Banyak warga yang menjawab pertanyaan petugas dengan santai dan terbuka. Namun ada pula yang terlihat malu ketika harus menjelaskan kondisi ekonomi keluarga, terutama terkait pengeluaran rutin rumah tangga. Situasi tersebut, menurut Kepala BPS Kota Gorontalo, justru memberikan gambaran nyata tentang kehidupan masyarakat yang selama ini tidak terlihat dalam angka-angka statistik. Setiap jawaban yang diberikan menjadi bagian dari potret sosial dan ekonomi warga Kota Gorontalo. Melalui data yang terkumpul, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan usaha dan tingkat kesejahteraan. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, penyaluran bantuan sosial dinilai perlu disertai upaya pemberdayaan untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di Gorontalo. Berikut laporan Rehan Datal.
3: Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu fokus pembangunan di Gorontalo. Berbagai program bantuan sosial terus disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Namun efektivitas bantuan juga perlu menjadi perhatian agar mampu memberikan dampak jangka panjang. Bantuan yang diberikan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong kemandirian penerima manfaat. Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, Suparno, menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
4: Terkait dengan penurunan kemiskinan ya, seharusnya juga pemerintah mulai selektif di dalam pemberian bantuan gitu ya. Karena kalau bantuan itu bersifat tanpa syarat gitu dan itu diberikan secara terus-menerus, itu akan menyebabkan ketergantungan ya pada penerima, juga mengakibatkan peningkatan konsumsi yang tidak sehat. Seharusnya ada kebijakan yang harus mendorong kemandirian dan tanggung jawab penerima bantuan gitu, sehingga bantuan lebih terarah dan juga masyarakat tidak mengalami ketergantungan, sehingga mereka juga punya usaha mandiri untuk mengentaskan diri mereka juga dari kemiskinan.
3: Menurut Suparno, bantuan yang diberikan tanpa syarat dan berlangsung terus-menerus dapat menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya. Pemerintah dinilai perlu menerapkan kebijakan yang mendorong kemandirian dan tanggung jawab masyarakat penerima bantuan. Dengan demikian, bantuan dapat lebih tepat sasaran sekaligus membantu masyarakat membangun usaha mandiri untuk keluar dari kemiskinan.
0: Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Bualemo diminta untuk terus menunjukkan integritas dan profesional dalam melayani masyarakat. Setiap ASN tidak boleh bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban administratif semata.
5: Aparatur sipil negara ASN sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri dituntut untuk terus menunjukkan integritas, profesionalisme, etika pelayanan, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan itu disampaikan Bupati Bole Morumpagau di sela-sela pelaksanaan apel Korpri di lingkungan pemerintah daerah di alun-alun Tilamuta kemarin. Menurut Bupati, tanggung jawab ASN saat ini semakin besar seiring meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, bersih, transparan, dan responsif. Sehingga itu ASN harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan kinerja yang berkualitas. Rumpagau menegaskan setiap ASN tidak boleh bekerja hanya untuk memenuhi kewajiban administratif semata. Sebaliknya, pelayanan yang diberikan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bualemo. Ia juga mengingatkan tantangan pemerintahan ke depan akan semakin kompleks sehingga itu peningkatan kapasitas, disiplin, dan tanggung jawab kerja menjadi hal yang wajib dimiliki setiap ASN.
6: Apel Korpri adalah momentum penting memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan disiplin, serta mempererat solidaritas dan loyalitas kita sebagai pelayan masyarakat. Sebagai ASN, kita dituntut terus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, etika, pelayanan, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab ASN semakin besar. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, bersih, transparan, dan responsif. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus memperbaiki kualitas kerja dan tidak bekerja sekedar menggunakan, menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar menghadirkan pelayanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Selain menyoroti kualitas pelayanan publik, Bupati Bualemo Rumpagau juga memberikan perhatian terhadap persoalan kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bualemo. Menurutnya, pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah dari waktu ke waktu. Jika tidak ditangani secara baik dan berkelanjutan, kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan. Untuk itu, Rumpagau meminta seluruh ASN menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti dan gotong royong yang dilakukan secara rutin, baik di lingkungan kantor, fasilitas umum, maupun kawasan permukiman warga. Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh anggota Korpri menjadikan apel kali ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan panitia memaksimalkan kesiapan fasilitas penunjang guna suksesnya pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo.
7: Persiapan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo terus dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama panitia terus melakukan penyempurnaan berbagai aspek guna memastikan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut berjalan lancar dan sukses. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail pada konferensi pers di Media Center Penas Limboto kemarin menyampaikan secara umum kesiapan penyelenggaraan memasuki tahap penyempurnaan. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung termasuk di lokasi pelaksanaan kegiatan saat ini sudah mencapai 95%.
8: Tadi sudah melakukan pengecekan tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada Penas 17. Ada dua yang menonjol, tempat upacara pembukaan dan penutupan, kemudian ada lokasi gelar teknologi yang dilengkapi dengan lokasi pameran dan lain-lain, termasuk media center ini. Kami nyatakan bahwa Penas 17 di Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, siap dilaksanakan.
9: Secara persentase kurang lebih sudah mencapai 90-95%, karena sekarang pekerjaannya tinggal finishing, pengerapihan.
7: Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Gorontalo komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang akan hadir. Pekan Nasional Petani dan Nelayan merupakan agenda nasional yang mempertemukan ribuan petani nelayan untuk berbagi pengalaman, memperluas jejaring, dan mendorong peningkatan produktivitas sektor pangan dan kelautan. Sementara itu, pembukaan Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo digelar 20 Juni 2026 diagendakan dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama panitia memastikan kesiapan homestay peserta Penas KTNA yang akan dimulai pada 20 hingga 25 Juni 2026. Sebanyak 6.000 rumah di 5 kecamatan telah disiapkan untuk menjadi tempat menginap para peserta dari berbagai daerah se-Indonesia. Berikut laporan Andi Sanga.
7: Gorontalo siap menggelar ajang Pekan Nasional Penas Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 pada 20 hingga 25 Juni 2026. Dua hari jelang acara pembukaan, seluruh persiapan dipastikan sudah hampir rampung sejak dimulai beberapa bulan lalu. Untuk homestay peserta yang akan datang dari berbagai daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama panitia telah menyiapkan sekitar 6.000 rumah penduduk. Kepastian itu diungkapkan Bupati Sofyan Puhi pada konferensi pers di Gedung Media Center Penas KTNA kemarin. Ribuan rumah tersebut mayoritas tersebar di Kecamatan Limboto, sementara yang lainnya berada di Kecamatan Limboto Barat, Telaga Biru, Telaga Jaya, dan Telaga. Proses penyiapan homestay telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir melalui koordinasi antara pemerintah daerah, panitia, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dan kelurahan. Seluruh rumah yang akan digunakan telah melalui proses pendataan dan verifikasi untuk memastikan kelayakan fasilitas, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan bagi para peserta.
10: Untuk homestay, kami dipercayakan mengelola homestay, kami sudah siap, kami siapkan 6.000 homestay. Rumah penduduk itu sudah siap semua. Tetapi mau digunakan atau tidak tergantung peserta yang datang. Kami fokuskan di Limboto, setelah itu bergeser ke Limboto Barat, ke Telaga Biru, seluruhnya sampai dengan Telaga Jaya. Ada 5 kecamatan kami siapkan. Seluruhnya sudah siap, tuan rumah juga siap dengan fasilitas yang dimiliki oleh tuan rumah.
7: Seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gorontalo diajak untuk mendukung dan sama-sama menyukseskan pelaksanaan kegiatan berskala nasional ini. Sofyan menekankan, amanah menjadi tuan rumah Penas KTNA di tahun 2026 ini merupakan kehormatan sekaligus kesempatan berharga yang tidak mudah diperoleh mengingat terdapat ratusan kabupaten dan kota di Indonesia yang juga ingin menjadi penyelenggara. Ia berharap masyarakat dapat menunjukkan keramahan, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta, sehingga Kabupaten Gorontalo mampu meninggalkan kesan yang baik dan menjadi daerah yang semakin dikenal di tingkat nasional.
0: Berbagai persiapan matang dilakukan panitia pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026. Selengkapnya wawancara Desriansa Mahmud dengan koordinator acara Penas Tani dan Nelayan ke-17 tahun 2026, Budianto Sidiki, berikut ini.
11: Hamin 3 menjelang pembukaan persiapan Penas tahun 2026 ini, Pak, dilaporkan sudah menyentuh 95%. Nah, apa saja fokus panitia yang dikebut saat ini, Pak? Dan apakah sudah ada kepastian mengenai siapa yang akan membuka acara secara resmi nanti?
12: Secara umum, persiapan sudah hampir rampung ya. Tinggal finishing di beberapa tempat, baik di lokasi untuk upacara pembukaan, maupun di gelar teknologi dan berbagai kegiatan temu-temu, temu bicara, temu pejabat, temu petani nelayan, temu profesi, itu sudah 90-95% rampung ya. Tinggal menyiapkan beberapa perlengkapan. Nah, terkait dengan informasi update terakhir, hari ini sudah tiba rombongan dari Setmilpres dan protokol istana serta Pas-Pampres untuk memastikan melakukan koordinasi terkait dengan kesiapan. Diagendakan pada tanggal 20 nanti akan hadir Wapres ya. Dan diagendakan tanggal 24 acara puncak oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi sampai dengan sekarang rencana agenda itu akan seperti itu, belum ada perubahan apapun, masih itu yang kami jadikan patokan dasar. Hingga acara pembukaan itu rencananya akan dilaksanakan tanggal 20 pagi hari, bertempat di Borga Viton. Secara garis besar itu persiapan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
13: Ya Pak, Pak dengan estimasi peserta Pak, 13.000 peserta diantaranya ini sudah mulai memadati di Provinsi Gorontalo. Nah, bagaimana strategi panitia sendiri Pak memastikan kelancaran akomodasi, transportasi lokal hingga fasilitas pendukung seperti kestabilan internet ini Pak di Penas tahun ini?
12: Ya, alhamdulillah pertama di bawah arahan Pak Gub kita melakukan beberapa rapat-rapat tematik yang mengecek kesiapan-kesiapan. baik kesiapan dari setiap acara, kesiapan setiap venue, dukungan sarana prasarana termasuk kesiapan bandara, pelabuhan dan juga bagi peserta yang akan masuk lewat darat. Jadi peserta ini memang luar biasa ya antusiasmenya. Semua peserta ini terang.

0: ke Surabaya mengarungi Selat Jawa, kemudian mereka melanjutkan dengan kapal, kemudian dari situ mereka lanjut dengan lewat darat. Nah, termasuk yang kami sendiri, rombongan yang kami terima, saya sendiri di KPSDM itu adalah liaison officer untuk Provinsi Kaltim. Mereka juga dari Balikpapan itu naik ke kapal Dharma Nusantara, turun di Donggala, selesai setengah, kemudian melanjutkan dengan kendaraan darat. Jadi tiga-tiganya ada, lewat laut ada, lewat udara ada. Dan, nah, kita alhamdulillah memfasilitasi dengan hubungan dari Kementerian Perhubungan berupa bus yang memfasilitasi dari bandara dan juga dari pelabuhan laut bagi peserta yang tiba mulai dari kemarin sampai dengan mungkin tanggal 20 dan seterusnya. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah bisa kita tangani. Homestay sebagian peserta sudah memasuki homestay setelah melapor dan diterima oleh masing-masing LO. LO ini dipimpin oleh pimpinan organisasi perangkat daerah di masing-masing. Seperti saya sendiri, saya adalah LO untuk koordinator LO untuk Provinsi Kalimantan Timur. Kita sedang menunggu kedatangan tim di bawah koordinator ketua KTNA Provinsi Jawa Timur Pak Haji Anwar. Kemudian juga nanti insya Allah akan bergabung dengan kita tanggal 19 ada Bupati ya, Tingkat Negara, dan juga ada Gubernur dan Ketua Tim Mekar PKK serta Ketua DPRD. Ya. Seperti itu ya, mekanisme ya. Yang kita lakukan.
1: Ya Pak Budi, terakhir Pak, ini fasilitas pendukung seperti kestabilan jaringan internet di media center di PNS tahun ini bagaimana Pak?
0: Ya, alhamdulillah kita pertama kita mengarahkan dulu semua sumber yang kita miliki ya, yaitu yang ada di dinas terkait yaitu Kominfo, dan mereka sudah menyiapkan satu fasilitas media center bagi seluruh media, dan kita alhamdulillah mendapatkan dukungan dari perusahaan BUMD untuk memperkuat jaringan yang ada di seputaran area, khususnya nanti pada saat acara pembukaan dan selama pelaksanaan PENAS. Demikian halnya juga dengan listrik, alhamdulillah PLN memberikan support luar biasa menyiapkan kestabilan jaringan listrik supaya ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta pada seluruh venue ya, khususnya pada gelar teknologi dan pameran. Jadi baik di listrik, dan untuk jaringan dan lain sebagainya, sejauh ini terpantau oleh kami seluruh pihak, baik itu barang usaha milik negara, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik, ini ikut memberikan kontribusi memaksimalkan layanan mereka selama masa pelaksanaan PENAS.
1: Baik, terima kasih banyak Pak atas kebersamaannya.
0: Sama-sama, terima kasih ya.
1: Ya Pak.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan Dionumo sebagai destinasi wisata muslim yang ramah muslim pertama di Provinsi Gorontalo. Ini seiring dengan dilaksanakannya Festival Dionumo tahun 2026 di Kecamatan Sumalata Timur, Gorontalo Utara. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Bupati Gorontalo Utara Torik Mudanggu mengapresiasi kolaborasi semua komponen pada penyelenggaraan Festival Dionumo yang dirangkaikan dengan peresmian Musola Atorik di Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara kemarin. Adanya sinergitas dan partisipasi semua pihak membuat pembangunan musola dan pelaksanaan Festival Dionumo tersebut dapat berjalan dengan baik. Meskipun saat ini masih efisiensi, namun pemerintah daerah terus berkomitmen agar dapat melaksanakan Festival Dionumo tahun 2026 ini. Menurut Bupati, sinergitas dan dukungan dari semua pihak seperti Karang Taruna, masyarakat, pemerintah kecamatan maupun desa, hingga kabupaten, pelaksanaan Festival Dionumo dan peresmian musola dapat terlaksana. Bahkan Pemda Gorut telah menetapkan Dionumo sebagai destinasi wisata yang ramah muslim pertama di Provinsi Gorontalo.
5: Ini membuktikan kekuatan berdaya sinergi. Sebenarnya berdaya sinergi itu dalam bahasa agama bersilaturahim, tapi kita membawanya dalam bahasa pembangunan, berdaya sinergi. Ini Festival Dionumo nol APBD, tapi kita bisa laksanakan berkat dukungan semua pihak, mulai dari panitia Karang Taruna, desa, kecamatan, sampai kabupaten, pimpinan OPD, semua berkat itulah musola ini dan festival ini bisa kita laksanakan. Terima kasih, mudah-mudahan sumbangan Bapak Ibu akan menjadi amal jariah dan akan menjadi peletak

0: Makassar, kita akan menetapkan Dionumo ini sebagai destinasi ramah muslim pertama di Provinsi Gorontalo.
1: Pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Torik Mudangu juga memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan Festival Dionumo tahun 2026 dan pembangunan musola Atorik. Ia menyadari dengan adanya dukungan dari semua pihak, pekerjaan untuk penyelesaian pembangunan musola ini dapat selesai dengan baik.
2: Pemerintah Kota Gorontalo kembali akan menggelar wisata kuliner street food atau jajanan jilid 3. Wisata kuliner ini akan dipusatkan di kawasan Kampung Cina, Jalan Jenderal Suprapto, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Wali Kota Adan Nambia menjelaskan program street food merupakan wisata kuliner ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
3: Semua wilayah Kota Gorontalo silakan digunakan. Yang penting ada jaminan bersih dan jualan di mana saja. Nah, sementara kalau saya lihat Jalan Suprapto ini kalau malam hari sepi, sama dengan Raden Saleh ya. Sepi kalau malam kan, karena kita gunakan, kita manfaatkan ya, jadi kita hidupkan UMKM. Karena itu saya menghimbau pada ngajak pada teman-teman UMKM ya, yang ingin jualan di sini silakanlah, tidak dipungut bayar apa-apa. Yang penting paginya bersih.
2: Wali Kota mengungkapkan program wisata kuliner ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada pelaksanaan street food jilid 1, total transaksi yang dibukukan pelaku UMKM mencapai Rp432 juta. Sementara pada street food jilid 2 dinilai perputaran uang meningkat signifikan sekitar Rp736 juta. Penataan wisata kuliner jilid 3 ini mengusung konsep nuansa khas Tionghoa. Sepanjang lokasi kegiatan akan dihiasi lampion berwarna merah yang diharapkan mampu menghadirkan atmosfer layaknya berada di kawasan pecinan di Tiongkok. Pendengar, Festival Dionumo yang berlangsung di Pulau Dionumo, Kabupaten Gorontalo Utara mendapat dukungan penuh dari masyarakat Desa Deme 2. Sebagai desa yang menjadi jalur utama menuju lokasi wisata tersebut, Deme 2 turut berperan dalam menyambut para pengunjung. Berbagai fasilitas pendukung wisata telah tersedia untuk menunjang kebutuhan wisatawan. Kepala Desa Deme 2, Samsudin Ngowu, mengatakan masyarakat siap memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu yang datang.
4: Persiapan di Pulau Dionumo ini sudah beberapa kotek yang terbangun oleh pihak swasta ataupun perorangan. Dan memang masyarakat Desa Deme 2 ini khususnya karena sebagai tuan rumah ataupun mungkin orang ke pulau itu pasti lewat Deme 2. Kesiapannya kita alhamdulillah, apalagi dalam menyambut Festival Dionumo, dan luar biasa untuk penyambutan masyarakat. Dan memang tantangannya ini untuk kedepannya, mungkin kalau ini Dionumo lebih terkenal lagi, sudah pasti wisatawan-wisatawan luar negeri yang sudah akan hadir di tempat ini, yang ini yang merupakan tantangan. Dan inilah pekerjaan kita sebagai pemerintah, bagaimana mengedukasi masyarakat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk melayani tamu dengan sebaik-baiknya, penuh keramahan dan tangan.
2: Syamsuddin Ngowu menjelaskan sejumlah cottage di Pulau Dionumo telah dibangun oleh pihak swasta maupun perorangan untuk mendukung aktivitas pariwisata. Menurutnya, masyarakat Desa Deme 2 menyambut pelaksanaan Festival Dionumo dengan penuh antusias dan keramahan. Ia menambahkan meningkatnya kunjungan wisatawan ke depan menjadi tantangan bersama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap tamu yang berkunjung. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo menyebut sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian daerah. Di tengah pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 7,68% pada triwulan 1 tahun 2026, Henry Cahyo Dwi Savitri selaku statistisi ahli muda di BPS Provinsi Gorontalo mengatakan, sebagian besar kabupaten di Gorontalo masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama aktivitas ekonomi masyarakat.
5: Karena kan Gorontalo didominasi oleh tadi ya pertanian. Selain Kabupaten Gorontalo juga 5 kabupaten lain itu didominasi oleh pertanian gitu. Kecuali kota. Kalau kota itu paling besarnya sumbernya di perdagangan gitu. Nah, kalau misalnya kita mungkin lebih spesifik sumber pertumbuhan ekonomi baru, kita lihat di Pohuwato kemarin secara tahunan mereka melejit di 7,5 gitu, di mana kabupaten kota lain hanya kepropinsian 5, ya. Di Pohuwato itu secara tahun Unan sudah di 7,5 dan kemarin rilis terbaru di triwulan 1 sudah 2 digit gitu untuk Pohuwato 10, gitu.
2: BPS menilai penguatan sektor pertanian tetap penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatkan produktivitas, pengembangan hilirisasi dan nilai tambah komoditas pertanian juga diperlukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Gorontalo. Pendengar, pembenahan sarana-prasarana penunjang pertanian seperti Alsintan dan SDM sangat penting dilakukan baik oleh pemerintah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian. Bahkan dengan kemajuan teknologi pertanian dewasa ini, menuntut adanya sumber daya manusia SDM petani yang memadai. Iqbal Wahua, akademisi UNG, mengatakan berdasarkan pengalaman yang dapat merubah pola pikir petani adalah petugas penyuluh lapangan yang senantiasa berkecimpung dengan petani. Untuk itu peran para penyuluh sangat strategis memberikan pengetahuan berkaitan dengan keterampilan dan pengelolaan sistem pertanian yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan hasil produksi. Iqbal berharap keberadaan penyuluh tersebut dapat terpenuhi hingga di tingkat desa. Bahkan ia pun mengapresiasi serta mendukung adanya gerakan satu desa, satu penyuluh yang dilaksanakan pemerintah selama ini.
6: Penggunanya, SDM-nya, ketika kita menggunakan drone, ada nggak yang bisa menggerakkan itu di sana, yang bisa menerbangkan drone itu, seperti itu. Kenapa? Karena drone itu kan punya data-data yang harus dimasukkan ke situ, yang harus sesuai dengan kondisi wilayah di situ, sehingga dia bisa terbang dengan baik dan bisa melakukan evaluasi terhadap lahan, apakah tanah itu masih subur, kemudian tanaman itu perlu dipupuk, bahkan tanaman itu perlu di ada pengendalian hama dan penyakit. Nah, siapa yang akan meningkatkan SDM petani adalah penyuluh. Penyuluh dia bisa merubah yang namanya sikap, bisa merubah yang namanya pengetahuan, bahkan bisa merubah yang namanya psikomotor keterampilan dari petani itu. Tetapi di sini harus kita buat yang namanya proses, yang namanya penggerakan penyuluh itu sampai di tingkat pedesaan. Nah, ini ada gerakan namanya satu desa satu penyuluh.
2: Iqbal menambahkan, membenahi fasilitas penunjang pertanian seperti ketersediaan jaringan internet dan sumber daya manusia penting mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan. Mendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi lainnya melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Polda Utimo rame Gorontalo,
1: rame bagaimana itu katanya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026. Dia backing di Limboto. Ini jadi peluang besar buat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torampe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olah.
5: Kuni, secanggih bagiin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
6: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
5: Eh, mau lo beto Pandawa.
6: Pelayanan administrasi to WhatsApp, beti pendaftaran baru, bertambah anggota keluarga, perbaiki data.
5: Pemekah jadi HP. Boleh wanu cek status.
6: Ih, mali. Pocek ialah tili dah hepa lo BPJS.
5: Muali mau bak komplek.
6: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat. Dia semua tangani kamari. Atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
5: Ih, asiki am. Maji domo antrian ya.
6: Wih, putih layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan. Layanan cepat. Tepat untuk Anda.
7: Terus layanan kesehatan buat iwo lolo.
6: Iwo lo mobile JKN, makalah jalato HP, pocek ialah screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
7: Bagaimana boleh itu?
6: Ilo jingka sana mobile JKN, lolo hemao, pitu riwayat kesehatan, isi kesana beito data, isi kesana beito pertanyaan sesuai dengan ngongoto yang hidup lalo. I langsung boleh lelemai hasil lo screening.
7: Bata tahu lolo mau daputari.
6: Ini lo hema Play Store. Me daputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif itu akun.
7: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
6: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
8: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami

0: Ya pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk pagi ini pukul 6:38 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan oleh perakirawan BMKG Virginia Rumimpuno.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 18 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berangin berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berangin hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Patilanggio, Buntulia, Tingilo, Manangu, Botumoito, Dulupi, Monano, Anggrek, Atinggula, Bulango Ulu, Sulawesi Timur, Pinogu dan sekitarnya. Dan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Asparaga, Wonosari, Tulangula, Motilangu, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Adapun peringatan dini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo. Dan untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang, arah angin dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 25 km per jam dan ketinggian gelombang mencapai 0,5 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya peringat, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari Kamis pagi ini, semoga semangat untuk hari ini peringat ya. Yang saat ini juga sudah menuju tempat kerja atau mungkin juga yang masih prepare di rumah, jangan sampai ada yang ketinggalan peringat. Untuk pagi ini Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Peringat juga Anda bisa terus ikuti informasi di website resmi kami rri.co.id.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?
0: Pakai ditanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, kontingen Pekan Nasional Penas ke-17 asal Provinsi Sumatera Selatan ini mulai berdatangan di Gorontalo. Kedatangan rombongan peserta disambut oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo di Bandara Jalaluddin hari Selasa lalu. Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, mengatakan hingga saat ini itu tercatat sebanyak 178 peserta dari Provinsi Sumsel yang akan mengikuti kegiatan PENAS di Gorontalo. Menurutnya rombongan pertama tiba menggunakan maskapai Batik Air sekitar pukul 8 WITA dan para delegasi ini juga selanjutnya ditempatkan di hotel dan homestay yang sudah disiapkan panitia di kota Gorontalo. Pendengar ikuti info selengkapnya di rri.co.id.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Dan untuk pagi ini kita akan hadirkan Gorontalo pagi ini dengan sesi pertama kita Indonesia.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Pendengar, topik kita di sesi Kita Indonesia kali ini mengutamakan produk lokal berbagai sebagai bentuk bela negara ya. Ya, pendengar, bela negara tidak selalu diwujudkan melalui pengabdian di bidang pertahanan ya, dan juga keamanan. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat bela negara ini juga dapat ditunjukkan melalui tindakan sederhana yang memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa, di mana salah satunya dengan mengutamakan penggunaan dan juga konsumsi produk lokal atau produk dalam negeri. Di tengah arus globalisasi dan juga semakin mudahnya akses terhadap produk impor, masyarakat memiliki banyak sekali pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kebiasaan mencintai dan juga menggunakan produk lokal ini, pendengar, menjadi penting karena secara langsung mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing pelaku usaha dalam negeri. Ini juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat tentunya ya. Produk lokal saat ini tidak hanya hadir dalam bentuk hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tradisional, tapi juga berkembang pada industri kreatif gitu ya, dan masih banyak lagi. Kita pagi ini sudah tersambung dengan Irvi Haju, owner dari Biru Coffee ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Azhar.
0: Iya. Irvi, ini menurut Anda sebagai pelaku UMKM, seberapa besar pengaruh dukungan masyarakat terhadap keberlangsungan perkembangan usaha produk lokal?
1: Oke, wah ini keren banget nih ya, khususnya kepada RRI ya, terima kasih pada RRI Pro 1 atas kesempatan luar biasa yang diberikan pada kami di pagi ini. Langsung saja ke pertanyaannya ya Kak, berarti.
0: Iya, iya.
1: Kak Azhar dan mungkin pendengar RRI dimanapun kalian berada, kalau boleh saya ibaratkan, usaha lokal itu seperti tanaman, Kak. Modal dan ide itu pupuknya, tapi dukungan masyarakat itu adalah air dan matahari utamanya. Gitu. Tanpa itu, kami tidak akan bisa tumbuh. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ada beberapa poin ya kalau bisa dibicarakan dari pertanyaan itu. Ya, pertama itu ada domino ekonominya, Kak. Gitu. Nah, apa sih domino ekonomi? Nah, kalau saya memaknainya, ketika masyarakat membeli secangkir kopi, misalnya di kedai saya, mereka bukan cuma beli minuman, Kak. Uang itu mengalir ke banyak pintu. Ke petani kopi lokal, ke anak-anak muda Gorontalo yang menjadi barista kita, sumber daya manusianya kita, gitu. Ke pemasok bahan baku lokal, sampai ke mungkin kurir-kurir logistik gitu. Jadi dukungan masyarakat itu adalah bensin utama yang memutar roda ekonomi daerah gitu. Yang kedua ada validasi dan rasa percaya diri gitu. Bagi UMKM, setiap transaksi dan review positif dari warga lokal itu adalah suntikan moral yang tentu luar biasa. Dari dukungan lokal inilah UMKM baru punya keberanian dan modal untuk scale up atau mungkin ekspansi ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Yang ketiga itu membangun identitas daerah. Produk lokal adalah representasi budaya. Kalau masyarakat bangga dan mendukung, produk ini menjadi identitas dan kebanggaan Gorontalo gitu. Jadi pengaruhnya itu 100% krusial ke Azhar. Dukungan masyarakat bukan cuma bikin UMKM bertahan hari ini, tapi memberikan nafas panjang buat kami untuk terus berinovasi di masa depan.
0: Oke. Nah, tantangan sejauh ini yang dihadapi UMKM lokal untuk bisa bersaing dengan produk-produk luar daerah ataupun juga produk impor nih, Irvi, gimana?
1: Nah, kalau bicara tantangan, jujur ini menarik banget, Kak Azhar. Di era digitalisasi sekarang, produk luar itu gampang banget masuk, kan? Tapi bagi kami di industri kopi, tantangan terbesarnya itu justru ada pada rantai pasok di hulu gitu. Mulai dari proses budidaya, pembungaan, panen, sampai pasca panen di perkebunan Gorontalo, perkebunan kopi ya, di Gorontalo kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau bicara hulunya, berarti kita bicara tentang tantangan geografisnya juga gitu, di Gorontalo gitu, khususnya. Kita harus bicara fakta idealnya secara industri. Misal nih, kopi jenis Arabica itu menuntut standar yang tinggi, harus ditanam ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara yang sejuk dan ideal. agar proses pembuahannya maksimal. Nah, di Gorontalo, kita punya dataran potensial, dataran tinggi, seperti di beberapa titik pegunungan, sebutlah dia di Bonebolango atau Gorontalo Utara. Tapi, tantangannya itu akses logistik dan infrastruktur ke lahan ideal tersebut masih menjadi tantangan berat bagi para petani kita. Nah, di Gorontalo sendiri, ada kopi-kopi yang cukup melegenda ya. Terutama ada kopi robustanya Pinogu gitu. Nah, bicara kopi ya, sudah dari jenis Arabica yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini kita ke Robusta. Nah, ada loh kopi yang masih, apa ya. Dia sebenarnya Gorontalo itu punya hidden gem yang sangat ideal dengan iklim kita, yaitu jenis Liberica gitu. Nah, Liberica ini disebut cempaka putih di Tolinggula, Gorontalo Utara. Nah, jenis ini sangat adaptif di dataran menengah, sama kayak robusta Pinogu, tapi sayangnya belum dieksplorasi secara masif itu sih. Jadi itu tantangannya kita juga gitu. Kalau bicara ke hulunya, yang ketiga itu ada kritis proses pasca panennya gitu. Jadi tadi yang hulu kita mulai beralih pelan-pelan ke hilir gitu. Tantangan berikutnya itu ada edukasi pasca panen gitu. Cangkir kopi yang enak di meja konsumen itu ditentukan sejak di kebun loh gitu. Bagaimana cara petani melakukan pemetikan yang harusnya hanya petik merah, proses sortasi biji dan lain-lainnya itu, processing yang konsisten. Akses petani kita terhadap teknologi dan edukasi pasca panen itu masih sangat terbatas gitu. Akibatnya konsistensi ya sering naik turun dan membuat produk lokal kita kadang kalah. Nah, konklusinya itu, jadi tantangan terbesar UMKM lokal hari ini, Kak, bukan cuma sekedar cara jualan kita di hilir gitu, tapi bagaimana kita bergotong royong gitu untuk membantu akses para petani, mulai dari pemeliharaan, masa panen yang benar, hingga proses pasca panen yang standar industri, supaya harta karun kopi, khususnya kopi di Gorontalo ini siap bersaing di level tertinggi. Nah, gitu.
0: Tapi ini semua tentunya butuh kesadaran masyarakat juga untuk bisa menggunakan produk lokal ya. Tapi kalau Irvi melihat sejauh ini gimana masyarakat? Apakah cukup banyak yang menggunakan produk lokal? Atau memilih produk-produk lokal gitu?
1: Oh gitu. Gimana ya? Kalau saya melihat tren beberapa tahun terakhir ini di Gorontalo, perkembangannya itu sangat positif dan tentu optimis sekali, Kak Azhar gitu. Iya. Kesadaran masyarakat kita, terutama anak mudanya, sudah jauh meningkat. Salah satu indikatornya itu adalah maraknya tren coffee street di Kota Gorontalo saat ini. Ya kan? Nah, energi positif, kreativitas anak muda, kalau kita highlight-nya gitu. Kita bisa lihat nih, di malam hari banyak sekali anak muda kreatif yang berani membuka usaha coffee street gitu. Ini adalah sinyal yang sangat positif bahwa mentalitas anak muda Gorontalo hari ini adalah mentalitas pengusaha muda gitu. Mereka mandiri dan tentunya produktif. Nah, semangat kewirausahaan ini menurut saya adalah aset daerah yang luar biasa ke depan gitu juga. Nah, yang kedua ada semangat gotong royong itu. Kita kan Gorontalo yang mempunyai semangat tolerir yang tinggi. Saya melabeli ini mungkin huyula kalau dalam bahasa Gorontalonya. Huyula. Nah, huyula itu apa sih? Huyula itu ya gotong royong dalam bahasa Indonesia. Nah, orang-orang mulai sadar ya kalau mau Gorontalo maju, ya kita harus saling melarisi usaha sesama warga Gorontalo nih gitu. Ketiga mungkin ini tren coffee street ini kan tadi. Namun ya walau di sana anak muda atau bisa naik kelas dan bertahan jangka panjang, menurut saya disinilah peran penting kehadiran pemerintah kita untuk merangkul dan mengedukasi mereka sih gitu. Kita ingin, saya nih selaku juga pelaku usaha, kita ingin dibuka ruang usaha kreatif yang lebih maju, bukan sekedar memanfaatkan ruas jalan di malam hari yang secara temporer gitu, tetapi bagaimana ekosistem ini benar-benar disokong, mempunyai regulasi yang rapi, penataan yang estetis, serta pembekalan potensi bisnis bagi kita anak muda. Jadi kesadaran masyarakat sudah bagus, trennya sudah terbentuk lewat kreativitas anak muda gitu. Tinggal bagaimana ekosistem ini kita jaga bersama agar terus tumbuh menjadi industri yang tertib, maju, dan berkelanjutan, Kak. Gitu.
0: Iya. Nah, Irvin ini kalau dari semakin banyak masyarakat yang juga mensupport produk-produk lokal ya, dampak ekonomi seperti apa yang bisa dirasakan oleh pelaku UMKM juga dan juga masyarakat secara umum nih?
1: Wah, kalau skenario ini terjadi secara masif ya, di mana semua orang mengutamakan produk lokal, dampak ekonominya bakal luar biasa dahsyat, Kak. Ini yang kita sebut dengan kemandirian ekonomi sejati gitu. Jadi apa sih itu kemandirian ekonomi, gimana sih itu? Mungkin ya perputaran uang tetap di dalam daerah gitu. Tersebutlah itu retensi kekayaan. Kalau kita belanja di brand asing, brand luar, keuntungan bisnisnya akan lari keluar daerah atau keluar negeri. Tapi kalau kita belanjanya di UMKM Gorontalo, uangnya berputar di Gorontalo gitu. Owner belanja di pasar lokal, mungkin bayar kas karyawan ya seperti itu lokal, dan pajaknya masuk ke kas daerah gitu. Daerah kita jadi makin makmur gitu, dua kali lipat. Nah, yang kedua mungkin apa ya, pembukaan lapangan kerja sih secara massal. UMKM itu penyerap tenaga kerja terbesar. Nah, di kedai saya di Diro, kita bisa merekrut barista, tim dapur, tim kreatif dari anak-anak muda lokal Gorontalo gitu. Kebayang kalau semua UMKM berkembang, angka pengangguran di daerah ini bisa ditekan secara signifikan gitu. Nah, yang ketiga itu mungkin menghidupkan sektor pertanian. Jika produk lokal dipakai secara masif, efek dominonya itu apa ya? Langsung ya, mensejahterakan para petani kopi di Gorontalo, kebun-kebun kopi lokal ya, yang tentu akan bergairah lagi karena permintaannya tinggi di tingkat kedai kopi Gorontalo gitu. Nah, secara makro inilah bentuk nyata dari konsep bela negara yang kita bahas hari ini gitu. Mengamankan ekonomi bangsa dimulai dari mengamankan isi dompet pelaku usaha di dan petani di daerah kita sendiri gitu.
0: Siap. Oke, Irvi, terakhir nih pesan ke generasi muda, singkat saja mungkin apa yang bisa dilakukan agar bisa menggunakan produk-produk lokal, membeli, juga ikut mempromosikan sebagai upaya untuk mendukung kemandirian ekonomi bangsa nih?
1: Sebagai sesama anak muda yang juga sedang berjuang di industri kreatif dan UMKM ini, pesan saya sederhana mungkin tapi agak sedikit mendalam nih, Kak. Jadi yang pertama itu mungkin mindset ya, kita harus punya mindset gitu. Bagaimana masa depan ekonomi dan anak muda, mana kolaborasi yang kita bawa itu kalau bisa ya harus kita jaga. Nah, dorongan untuk terus belajar, berkolaborasi, kolaborasi dengan pemerintah gitu. Khusus buat teman-teman pelaku usaha muda ya, ayo gitu, kita sama-sama naikin standar kompetensi kita. Industri kopi, kuliner lokal, kita harus bergerak maju yang lebih terstruktur tentunya. Kita sangat menyambut baik dan berharap ke depan bisa berkolaborasi lah lebih erat dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan program-program strategis gitu. Seperti workshop barista mungkin, yang ada sertifikasinya, pendampingan manajemen bisnis, hingga penyelenggaraan event-event gitu yang berskala nasional di Gorontalo. Artinya ini memperluas produk lokal kita juga. Dengan ada edukasi dan wadah event nasional seperti itu, produk contohnya produk-produk unggulan kita gitu, mau dia apa, produk snack lokal gitu, kopi lokal yang bisa dikenal luas secara kita secara nasional. Jadi bukan cuma di dalam daerah, kita manfaatkan jempol kita di media sosial, mungkin nanti melakukan digital patriotism, digital marketing, mempromosikan keunikan cita rasa Gorontalo khususnya ke luar gitu.
0: Baik.
1: Jadi masa depan ekonomi Gorontalo ada di tangan generasi kita. Tari baranglah, semangat bergandengan tangan. Bisa banget maju lah.
0: Siap. Gitu, Kak. Oke, Irvi, terima kasih. Ini owner Biru Coffee sudah bersama RRI pagi ini. Sukses selalu usahanya ya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Baik, pendengar, kita sudah berbincang dengan salah satu pelaku UMKM ya di pagi ini. Anda bisa bergabung untuk memberikan komentarnya topik kita di sesi Kita Indonesia mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara. Lain telepon 0821 9664 8664 sebelum kita balik ke topik selanjutnya.

Ya, peringat untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1, kita cubungkan topik sesi kita Indonesia. Masih ada dua topik lagi ya untuk pagi ini. Anda bisa ikuti, Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. RRI.

0: Wah, Gorontalo lagi siap menyambut tamu besar nih.
1: Iya dong. Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 akan digelar di Gorontalo, tepatnya tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di kawasan Gor Davitoni, Kelurahan Hepuhulawa, Limboto.
0: Aku dengar pesertanya itu datang dari seluruh Indonesia ya?
1: Betul sekali, lebih dari 7.000 peserta akan hadir. Mereka ini dari kalangan petani, nelayan, penyuluh, pelaku usaha, hingga berbagai komunitas pertanian dan perikanan. Bahkan ya, acara ini juga dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Pasti bakal meriah sekali nih.
1: Tentu, selain menjadi ajang silaturahmi nasional, PENAS juga menjadi tempat berbagai pengetahuan, teknologi, dan inovasi terbaru di bidang pertanian dan perikanan. Ada banyak kegiatan edukatif seperti temu karya, asa terampil, studi banding, hingga pameran inovasi. Selain itu, masyarakat juga bisa mengunjungi pasar rakyat dan expo UMKM yang menampilkan berbagai produk unggulan daerah.

0: menarik nih.
1: Yoi, apalagi tahun ini PENAS mengangkat semangat hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok digital agar hasil usaha petani dan nelayan semakin bernilai dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
0: Yuk, kita sukseskan bersama
1: PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 dengan semangat, keramahan, dan kebanggaan sebagai masyarakat Gorontalo.
2: Maju bersama petani dan nelayan untuk Indonesia yang lebih sejahtera.

0: Ya pendengar, kita masuk di topik sesi kedua, sensus ekonomi, potret terkini kesejahteraan masyarakat ya. Pendengar, sensus ekonomi 2026 jadi momentum penting bagi Provinsi Gorontalo untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian daerah. Di tengah berbagai upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, data yang akurat ini menjadi kebutuhan utama untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran ya. Sebagai daerah yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian, UMKM, perdagangan, jasa, serta usaha mikro dan rumahan yang terus berkembang, Gorontalo membutuhkan basis data yang kuat untuk mengetahui sejauh mana aktivitas ekonomi masyarakat mengalami kemajuan. Jadi melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah dapat memetakan jumlah usaha, sebaran pelaku usaha, dan juga tingkat penyerapan tenaga kerja hingga potensi ekonomi baru yang tumbuh di berbagai wilayah. Baik pendengar, kita pagi ini sudah tersambung dengan Ibu Sri Dewi Munawarfa, Kepala BPS Kota Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bu Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Esar, selamat
0: iya.
1: pagi pemirsa.
0: Ibu Sri Dewi, kita melihat seberapa penting pelaksanaan sensus ekonomi 2026 bagi Kota Gorontalo untuk memetakan kondisi dan juga perkembangan ekonomi masyarakat saat ini, Bu.
1: Memang pasar kondisi perekonomian Kota Gorontalo dibandingkan 10 tahun terakhir kan memang terlihat jauh berbeda gitu ya. Tapi saat ini data yang tersedia yang memastikan bahwa berapa sih sebenarnya jumlah usaha yang benar-benar real dimiliki di Kota Gorontalo itu belum ada jumlah yang pasti. Dan begitu pesat perkembangan ekonomi digital, transaksi digital, dan ini jumlah pastinya juga belum terlihat realnya itu berapa sih, orang hanya paling hanya dari perkiraan dan sebagainya. Nah, dengan adanya sensus ekonomi ini, sensus yang pendataan lengkap semua usaha kecil, menengah, usaha besar itu didata semuanya, jadi akan tergambar nanti sebenarnya berapa sih total usaha yang ada di Kota Gorontalo, terus struktur ekonomi Kota di Gorontalo itu seperti apa, bagaimana komposisi laki dan perempuan, terus kebutuhan usaha, pengusaha, pelaku usaha di Kota Gorontalo itu sebenarnya apa. Jadi akan terlihat potensi-potensi usaha yang ada di Kota Gorontalo. Jadi kalau dari struktur itu, ketika potensi itu terlihat dari hasil sensus ekonomi ini, ya investor, pemerintah sudah langsung bisa melihat kebijakan apa sih yang cocok diberikan untuk Kota Gorontalo. Insentif apa yang cocok untuk pelaku usaha. Investor juga bisa melihat ternyata usaha ini yang lebih potensial atau usaha ini yang kurang pas kalau mereka berkeinginan untuk masuk ke Kota Gorontalo dalam perkembangan usahanya. Jadi dari skala penting banget gitu Pak, karena sampai saat ini data yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, pemerintah terkait detailnya usaha-usaha yang di Kota Gorontalo itu belum ada yang bisa memastikan jumlahnya secara real. Nah, di sini momentumnya pada sensus ekonomi 2026 di mana semua usaha akan didata keseluruhan. Jadi kami berusaha untuk tidak ada yang terlewat agar data yang dihasilkan nanti itu lengkap, akurat, dan berkualitas.
0: Ya, Bu Sri Dewi, dari hasil pemantauan BPS selama beberapa tahun terakhir ini, gimana perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM ini di Kota Gorontalo, dan juga sejauh mana kontribusinya untuk sektor perekonomian?
1: UMKM ini menunjukkan sektor yang jauh lebih survive dibandingkan sektor lain ketika ada guncangan ekonomi, gitu ya Pak Sarya dan pemirsa dimanapun berada. Dari COVID saja kita bisa melihat UMUK ini adalah usaha-usaha yang lebih tahan banting dibandingkan usaha-usaha yang lain. Ya, kita bisa melihat kalau kayak restoran yang skalanya besar itu bisa kolaps gitu ya. Tapi kalau usaha-usaha yang dibangun secara mandiri, pemasarannya juga masih dikelola, itu justru jauh lebih tahan banting. Nah, untuk Kota Gorontalo kita bisa melihat sangat pesat dibandingkan jangankan 10 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir saja terlihat bagaimana dukungan pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam pengembangan UMKM ya. Kasat mata saja bisa terlihat bagaimana banyaknya street food itu kan memang mengakomodir pelaku-pelaku usaha yang pengelolaannya masih pengelolaan sederhana, tapi mereka diberikan peluang untuk berkembang dan memantapkan usahanya. Dan ini tergambar dari mana, Pak? Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi triwulan 1 Kota Gorontalo itu sektor yang yang tumbuh pesat menyebabkan Kota Gorontalo tinggi tumbuh di triwulan 1 itu adalah dari sektor perdagangan. Dan UMKM ini menunjang sekali terhadap perekonomian di Kota Gorontalo.
0: Mm-hmm. Ya, data atau indikator apa dari Sensus Ekonomi 2026 ini yang nantinya dapat digunakan untuk melihat potret kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo secara lebih komprehensif, Bu?
1: Pada Sensus Ekonomi tahun ini kami ada tiga aspek yang kami data, ada usaha kecil, ada usaha menengah, ada usaha besar. Nah, dari usaha ini ada usaha pertanian dan ada usaha di non-pertanian. Jadi non-pertanian mau perdagangan, restoran dan sebagainya. Terus ada juga kami melakukan updating terkait kesejahteraan masyarakat, jadi sosial ekonominya juga kami lakukan update di situ, Pak Eca. Nah, di sini juga bisa tergambar bagaimana kondisi perubahan sosial ekonomi dari masyarakat itu sendiri. Kami ada pendekatan dari 41 variabel yang akan dikembali kami cross-check di lapangan. Itu tidak bisa hanya berdasarkan informasi, tapi harus hanya sepihak saja, tapi ada juga pengakuan responden, tapi ada beberapa foto juga yang harus kami upload di situ. Jadi dari sisi bangunan, kondisi lantai, terus pekerjaannya, terus dari sisi penghasilan, bagaimana kondisi keluarga, jumlah keluarga, terus ada apakah di dalam ada penyandang disabilitas, lansia, terus bagaimana sumber penerangan, kepemilikan aset, itu sangat banyak di situ, Pak. Dan itu yang akan, karena dia namanya sensus, berarti semua penduduk Kota Gorontalo itu akan dilakukan update terkait tingkat kesejahteraan baik sosial maupun ekonomi. Jadi hasil SA ini benar-benar Pak Azhar, bukan hanya mencakup ekonomi, tapi juga mencakup tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi dari masyarakat itu sendiri.
0: Ya, hasil dari sensus ekonomi ini juga bisa membantu pemerintah Kota Gorontalo menyusun program pembangunan ekonomi ke depan ya, atau juga penciptaan lapangan kerja yang lebih tepat sasaran, Bu Dewi ya?
1: Pasti itu. Karena hasil nanti dari SE itu akan sangat jauh bermanfaat buat pemerintah daerah. Dari sini tinggal pemerintah daerah, tinggal terkait ekonomi, memetakan skala prioritas pembangunan mau seperti apa, kebijakan yang akan diberikan mau seperti apa, bisa terpetakan sebenarnya pelaku usaha itu membutuhkan apa. Selama ini kan orang berpikir bahwa kita itu butuh modal, memang butuh modal, tapi apa benar masyarakat itu yang membutuhkan modal? Sebenarnya ketika kami turun di lapangan kemarin, banyak yang bilang kami itu sebenarnya butuh dari sisi pelatihan gitu, peningkatan skill buat mereka. Dan itu sebenarnya tidak terpotret kalau tidak kita bertanya langsung. Terus ada juga mereka butuh bagaimana pengelolaan pemasaran usahanya mereka, kayak gitu-gitu. Jadi modal memang butuh, tapi ketika itu terpenuhi mereka tidak bisa menambah skill, mereka tidak tahu bagaimana pengelolaan pemasaran mereka, ya udah usaha hanya begitu-begitu saja, tidak ada pengembangan apa-apa. Jadi dari SE ini pemerintah bisa melihat sebenarnya nanti bantuan apa yang akan kami berikan ke masyarakat, tidak harus modal, tapi ada beberapa aspek. Terus juga dari yang seperti saya sebutkan tadi, ketika pemerintah mau mempush proyek-proyek yang ada atau pengerjaan sektor-sektor ekonomi mana yang perlu di-push di Kota Gorontalo dari hasil SE itu bisa terlihat. Karena prioritas potensi ekonomi antara kota dan kabupaten sekitar itu kan beda-beda. Kalau kabupaten masih dominan pertaniannya, tapi kalau kota itu benar-benar kota sibuk jasa. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Tapi biar lebih fokus dan terarah, pemerintah bisa melihat yang mana yang bisa diprioritaskan, mana yang mungkin masih bisa ditunda. Nanti akan kelihatan di situ, Pak. Karena dari struktur ekonomi dan komposisi yang dihasilkan dari ekonomi itu, sangat banyak indikator dan turunannya. Tinggal nanti daerah butuhnya apa, itu insya Allah bisa kami sajikan dalam bentuk data.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Sri Dewi Munarfa ya, Kepala BPS Kota Gorontalo, sudah bersama LRI pagi ini, Bu ya. Ya, selamat beraktivitas kembali.
1: Sisi, boleh satu pesan lagi.
0: Boleh.
1: Saya mohon dukungan dan bantuan dari seluruh masyarakat Kota Gorontalo.
0: Siap, Ibu.
1: Untuk menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang akurat, karena kemarin sudah banyak yang khawatir dengan berpengaruh terhadap bantuan yang mereka terima. Tapi percayalah, dengan memberikan data yang baik, kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sudah jauh lebih baik, terimalah petugas itu, tidak perlu takut dan khawatir apa-apa. Karena pemerintah itu dalam memberikan bantuan itu ada skala prioritasnya. Apakah ke pendidikan, apakah ke usaha, ataukah koperasi merah putih, itu semua nanti dipetakan semua. Jadi tidak perlu khawatir, justru dengan memberikan jawaban yang benar, bantuan itu akan jauh lebih tepat.
0: Baik.
1: Itu Pak Azhar, terima kasih.
0: Terima kasih, Bu. Selamat beraktivitas kembali, Bu Sri Dewi. Ya. Pendengar, kita masih ada sisa waktu untuk Anda di sesi kedua. Kami membuka line interaktif di 0821 9664 8664.

Ya tentunya mendengar kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat diukur dari pendapatan individu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak hal-hal lain gitu ya, kesempatan berusaha, tersedianya lapangan kerja dan juga akses terhadap pasar dan stabilitas ekonomi daerah ya. Untuk itu sensus ekonomi ini mampu memberikan gambaran juga mengenai kondisi ya melalui berbagai indikator tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Sri Dewi ya. Dari jumlah dan pertumbuhan usaha, juga penyerapan tenaga kerja, bagaimana skala produktivitas usaha dan juga sebaran aktivitas ekonomi ya. Di mana tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian daerah gitu ya. Di Gorontalo sendiri ada UMKM yang hampir di semua sektor, mulai dari kuliner, juga kerajinan tangan, industri rumah tangga, bahkan jasa juga ya, ini ada. Melalui sensus ekonomi 2026 tentunya pemerintah dapat mengetahui juga kondisi aktual UMKM sehingga program bantuan, pelatihan dan pembiayaan ini dapat diberikan tepat sasaran ya. Tentunya kita tetap harus mendukung juga untuk sensus ekonomi 2026 ini pendengar ya. Kita bisa dengan memberikan data sebenarnya ke petugas sensus yang datang nanti di rumah Anda ya, atau di tempat usaha Anda.

break untuk sesi kedua. Dan tentunya untuk Anda masih bisa terus bergabung, memberikan komentarnya di 0821 9664 8664.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Jus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa seruan raya, keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya?
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
3: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
4: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringat, kita masuk di sesi terakhir untuk sesi ketiga. Topik kita persiapan akhir menuju sukses PENAS KTNA 2026 ya. Peringat, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan bahwa persiapan pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 ini telah memasuki tahap akhir gitu ya, atau finishing. Nah, berdasarkan peninjauan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan juga Bupati Gorontalo Sofyan Puhi beberapa hari lalu, untuk progres ya, kesiapan fisik di lapangan kerja di lapangan ini telah mencapai 90% hingga 95%. Seluruh infrastruktur utama di Komplek Gelanggang Olahraga atau GOR David Tony Limboto yang ini menjadi pusat kegiatan dinyatakan siap untuk digunakan untuk menyambut agenda akbar nasional yang dijadwalkan berlangsung tanggal 20 sampai dengan 27 Juni 2026. Untuk fokus pengerjaan saat ini bertumpu pada fasilitas pendukung guna menjamin kenyamanan ribuan tamu dari seluruh penjuru Indonesia ini. Panitia juga telah meresmikan fasilitas media center khusus yang dilengkapi dengan akses internet berkecepatan tinggi mencapai 800 Mbps demi mendukung aktivitas peliputan penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Selain itu, pendengar, kesiapan pelayanan publik manajemen arus lalu lintas, sistem pengamanan terpadu bersama unsur Forkopimda hingga penyediaan transportasi lokal seperti bus armada dan juga bentor ya, ini terus dimatangkan untuk melayani mobilisasi masa di area pameran. Silakan Anda bisa memberikan komentarnya, pendengar, untuk topik kita persiapan akhir menuju sukses PENAS KTNA 2026. 08219664866 juga Anda bisa bergabung di live Facebook kami pagi ini. Ada 5 orang yang nonton pagi ini di live Facebook ya.

Peringat hingga beberapa hari berjalan pembukaan, arus kedatangan kontingen dari berbagai provinsi juga terus mengalir dengan data registrasi KTNA Nasional. Tercatat lebih dari 8.700 peserta itu telah tiba di Provinsi Gorontalo dan ini kemungkinan akan terus bertambah.

Dan pendengar, untuk topik ini akan dibahas nanti di jam 9 yang akan menghadirkan narasumber tentunya ya. Silakan untuk komentar Anda, berikan 0821-9668-664. Topik kita persiapan akhir menuju sukses Penas KTNA 2026.

Tentunya banyak sekali persiapan yang sudah dilaksanakan oleh panitia dan juga pemerintah dan dinas terkait ya. Mulai dari pembenahan yang dilakukan untuk fasilitas termasuk juga untuk infrastruktur jalan gitu ya, perbaikan menuju lokasi kegiatan, pembersihan dan juga pemasangan rambu ya, penataan dan pengangkutan sampah juga untuk kebersihan. Ini jadi salah satu hal yang penting juga ya. Apalagi untuk sarana wisata, destinasi wisata yang diperkirakan juga akan banyak sekali dikunjungi oleh peserta. Ini mendapatkan perhatian khusus seperti di wilayah Pentadia Resort, kawasan Danau Limboto, wisata kuliner, dan juga pantai dan objek wisata unggulan lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Karena kegiatan berlangsung pada musim yang masih memungkinkan terjadi hujan, panitia ini sudah menyiapkan mitigasi dan juga risiko ya. Untuk penyediaan tenda dengan kapasitas yang besar, ya, jalur evakuasi peserta dan juga drainase lokasi acara. Dan juga ada sistem informasi cuaca real time yang terus dilakukan. Silakan komentar Anda pendengar untuk topik kita ya di sesi ketiga ini ya. Untuk persiapan akhir menuju sukses Penas KTNA 2026 tentunya tetap kita ikut mendukung ya kesuksesan dari acara nasional ini.

Agenda nasional ini menjadi agenda gelar teknologi yang menjadi salah satu daya tarik utamanya ya. Selain juga ada pameran UMKM dan hiburan, banyak sekali inovasi-inovasi yang kemungkinan ini mendapat perhatian besar oleh masyarakat ya.

Ya, silakan mendengar line telepon 0821-9664-8664. Sekali lagi untuk Anda bisa ikuti untuk topik ini di jam 9 nanti yang akan menghadirkan narasumber tentunya ya. Anda juga bisa bergabung nanti di jam 9 untuk pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber yang akan membahas topik ini di jam 9 nanti. Baik, mendengar kita cukupkan untuk topik sesi ketiga, juga menutup bersama kita di Kopi Pagi, Komentar dan Opini Pagi ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Saya Azhar Yusuf dan juga gatekeeper Desriansa Mahmud Hairul Neto. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Rekan Anda masih bersama kami di Presiden Gorontalo untuk Gorontalo pagi ini. Kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KTKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon.